0: bertawakal dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki seperti seekor burung yang terbang meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali sudah dalam keadaan perut kenyang. Ini kabar dari Nabi SAW, bahwasanya burung-burung itu terbang dengan perut kosong dan kembali perutnya sudah kenyang. Itu menunjukkan bahwasanya seorang harus ketika bertawakal harus berusaha, ya, sebagaimana burung yang terbang meninggalkan sarangnya ke timur dan barat, kemudian ya mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Minal aqaidis sahihah. Nabi SAW telah menjelaskan semua perkara-perkara detail tentang akidah, tentang iman kepada Allah, tentang malaikat, sifat-sifat malaikat, tugas-tugas malaikat, nama-nama malaikat. Meskipun tidak semuanya, tapi sangat banyak yang kita butuhkan, ya, dari malaikat membawa wahyu, peniup sangkakala yang mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan, yang menjaga gunung, yang bertanya di kuburan, yang menjaga, yang mencatat amalan kita, yang menunggu di pintu-pintu masjid di hari Jumat, yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Semua telah jelaskan, bahkan malaikat yang ikut salat asar dan salat subuh, yang naik ke langit melaporkan tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di muka bumi, telah dijelaskan semua oleh Nabi SAW tentang hari kiamat, tentang alam barzakh, tentang pertanyaan di kuburan, apa sih yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir, kondisi di kuburan, ya, ada yang disempitkan kuburannya, ada yang diluaskan sepanjang mata memandang, ada yang diadab di kuburnya, ada yang diberi nikmat kubur, ada orang yang diringankan adab kuburnya. Apa saja penyebab adab kubur dijelaskan secara detail oleh Nabi SAW. Bagaimana ziarah kubur, adab ziarah kubur, apa yang kita lakukan. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW hari kebangkitan, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, belum dikhitan, ya. Berapa lama mereka menunggu di sana. Yaumin kana miqdaru khamsina alfa sana, satu hari yang panjangnya seperti 50 ribu tahun. Kemudian dijelaskan bahwasanya matahari akan didekatkan sejarah 1 mil. Manusia akan menunggu, ya, untuk dihisab di antara mereka, sehingga mereka mendatangi Nabi Adam untuk bersyafaat, kemudian mendatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallam ketika minta syafaat? Kemudian tentang telaga, ya, tentang hisab, pembagian catatan amal, tentang mizan, timbangan, apa saja yang akan ditimbang, apa yang berat timbangannya, semua dijelaskan secara detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya tidak ada yang ditinggalkan, wal a'malil qawimah, ya, dan amal-amal yang lurus, ya. Bagaimana salat yang benar, apa saja salat-salat yang sebaiknya dikerjakan, tahiyatul masjid, salat duha, salat witir, ya, salat qiyamul lail, ya, salat tarawatib, keutamaannya, pahalanya, sholat setelah wudu, ya, sebagaimana hadis Bilal, sehingga terdengar suara terompahnya di surga karena tidak pernah berwudu kecuali dia, ya, sholat setelahnya 2 rakaat. Wal akhlaqil fadilah, dijelaskan secara detail tentang keutamaan jujur. Alaikum bisidiki fa inna sidiqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian selalu jujur, karena sungguhnya kejujuran itu mengantar kepada kebaikan dan kejujuran membawa kepada surga. Larangan untuk berdusta, yakum wal kadzib, perintah untuk amanah, untuk jujur, untuk dermawan, untuk bersikap santun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat santun dan sangat dermawan, tidak pernah diminta sesuatu kecuali beliau berikan. Sifat pemberani, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berani, dan Nabi sallallahu adalah manusia yang paling pemberani. Apabila terjadi perang yang sangat dahsyat, yang sangat sengit, maka justru para sahabat berlindung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berada di saf yang paling depan, dekat dengan musuh. Juga adab-adab berdoa, ya. Dijelaskan tentang adab-adab bertemu, adab-adab hak muslim atas muslim yang lainnya, mengucapkan salam, menjenguk ketika sakit, memberi nasihat, mengantar jenazahnya, mensolatinya, adab bertetangga, adab makan, ya, adab tidur, semuanya dijelaskan secara detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bermajlis. Fataraka sallam ummatahu ala mahajjatil bayda. Maka Nabi sallam benar-benar telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang lurus, ya, yang terang benderang, tidak ada kerancuan di dalamnya. Dailuha kana hariha, sangat nampak, sangat jelas. Ya, tentunya bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW yang telah dituliskan oleh para ulama kita. Bahkan mereka sudah memisahkan dan memilah antara hadis dhaif dan hadis sahih. La yazigu anha illa halik, maka tidak akan melenceng dari kebenaran ini kecuali orang yang binasa. Fasaru ala dhalika ummatuhu alladhina istajabu lillahi wa rasulih. Maka berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya yang mereka menerima apa yang diajak oleh Allah dan Rasulnya. Wa hum khiratul khalqi minas sahabati wat tabi'in. Tentunya dimulai dari para sahabatnya, dari Abu Bakar, ya, Umar, Uthman, Ali, ya, mereka adalah sahabat-sahabat terbaik. Kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah, ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surah Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwal, yang dikerjakan oleh istri-istri Nabi SAW, yang mana istri-istri Nabi ini telah menyampaikan secara detail bagaimana rumah tangga Nabi SAW dalam berumah tangga. Bahkan dijelaskan mereka bagaimana mandi, ya, sering mandi bersama Nabi SAW, bagaimana ketika Nabi safar mengajak istrinya, ya, mengajaknya berbicara di perjalanan, ya, bahkan mengajaknya lomba lari, ya, sebagaimana Nabi SAW mengajak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa tabi'in, dan yang paling dekat, ya, dengan para sahabat, ya, cara beragama mereka, kehidupan mereka, para tabi'in, karena mereka langsung melihat para sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Wal ladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti pengikut-pengikut sahabat. Wa qamu bi syari'atihi, mereka semua telah menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam ini jaya di awal-awal menguasai timur dan barat. Wa tamassaku bi sunnatihi, mereka memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa addu 'alaiha bin nawajib, mereka menggigit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gigi geraham. Mereka benar-benar berusaha mengikuti secara detail, ya, sunnah Nabi SAW yang mereka telah ketahui dari para sahabat, dari para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Aqidatan, ya, akidah mereka yang akan kita pelajari insyaAllah. Wa ibadatan, ya, berkat dengan salatnya Nabi, puasanya Nabi, zakatnya Nabi, hajinya Nabi, salat sunnahnya, puasa sunnahnya, ya, bacaan Al-Qur'annya. Wa khuluqan wa adaban, ya, akhlak Nabi SAW, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua, ya, telah diterangkan secara detail oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, dalam pelajaran-pelajaran mereka. Fasaru humut taif alladzina la yazalun al-haqqi zahirin, sehingga mereka lah kelompok yang terus berada di atas kebenaran dan akan nampak di atas kebenaran tersebut. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang tidak menolong mereka, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Au khalafahum, atau orang-orang menyelisih mereka, mereka akan tetap ada. Nabi SAW telah menjamin bahwasanya kelompok yang mengikuti sunnah Nabi SAW akan terus ada sampai ya'ti amrullah, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu bertiupnya angin yang apabila dicium, siapapun yang punya keimanan dalam hatinya, dia akan meninggal. Setelah itu baru tegak hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'a illa ala syirril khalq, tidak akan tegak hari kiamat kecuali manusia paling buruk. Tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Maka ahlu sunnah wal jamaah akan tetap ada sampai hari kiamat. Ini jaminan dari Nabi SAW, mereka tetap berpegang teguh di atas petunjuk Nabi SAW yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa nahnu walilham ala atharihim sa'irun, dan kita, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan taufik kepada kita. Kita berusaha untuk terus berada di jalan tersebut. Bi obisiratihimil mu'ayyadati bil kitab wa sunnah muhtadun. Dan di atas sirah mereka yang jelaskan dalam Alkitab wa sunnah, kita berjalan di atasnya. Tentu yang dimaksud oleh beliau dalam kitab ini bukan mensucikan diri kita, tapi yang dimaksud adalah intisab. Ya. Kita menisbatkan diri kita kepada, kita berusaha untuk menjadi pengikut mereka dengan benar, ya, pengikut akidah mereka, pengikut ibadah mereka, pengikut cara mereka bermuamalah, berakhlak, beradab. Makanya kita pelajari sunnah-sunnah mereka, pelajari, ya, apa yang dinukil dari para ulama kita dalam kitab-kitab mereka tentang kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Naqulu dzalika tahaddutsan bi ni'matillah. Kita katakan ini karena kita memuji dan menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Karena Allah perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun tentang nikmat Allah, maka ucapkanlah wa bayanan lima yajib an yakuna 'alaihi kullu mu'min, dan sebagai penjelasan yang wajib yang untuk dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Apa yang wajib dilakukan? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunah Nabi sallallahu, mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam muamalah mereka, dalam adab mereka. Dalam semua sisi kehidupan mereka kita harus mengikuti Nabi SAW dan orang-orang yang telah dipuji dan direkomendasi oleh Nabi SAW dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana wa akhwana lil muslimina bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita pun berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekokohan, kemantapan, istiqomahan, dan seluruh saudara-saudara kita dari kaum muslimin dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah fil hayati dunya, ya, dari atas iman, di atas sunnah, di kehidupan dunia ini, dan juga setelah kita meninggal, ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi engkau ikuti, semoga kita bisa menjawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar, sehingga kita akan diluaskan, ya, kuburan kita, dan kita akan merasakan nikmat sampai hari kebangkitan. Wa ayyaha balana min rahmah, kita memohon agar Allah mengeruniakan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya Allah Maha Pemberi. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam pendahuluan kitab ini, wa li ahammiyati hadzal maudhu, nah, karena pentingnya perkara ini, yaitu perkara akidah tentunya. Wa tafarruqi ahwa'il khalqi fihi, dan banyaknya perselisihan dan pertentangan di antara manusia sebagaimana kabar dari Nabi sallallahu fa innahum may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, karena barang siapa yang akan hidup di antara kalian panjang umurnya pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika sahabat Umar meninggal, maka terjadi perselisihan, ya, di antara kaum muslimin ketika muncul khawarij yang memberontak kepada Khalifah Utsman, kemudian terpecah manusia, ya, antara pendukung Ali dan pendukung, ya, yang lain, ya. Kemudian terjadi terus, ya, muncul khawarij, muncul Syiah, muncul Qadariyah, ya, muncul Murji'ah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaiha bin nawajib. Karena pentingnya masalah akidah ini, maka beliau ingin ikut serta turut andil dalam menuliskan, ya, perkara akidah. Ahbabtu an aktuba 'ala sabil ikhtisar aqidatana. Beliau mengatakan saya ingin ikut andil menuliskan secara ringkas, ya, tentang akidah kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Sa'ilanillah ta'ala an yaj'ala dhalika khalisan wajib. Dan saya memohon kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga, ya, beliau ikhlas dan kita pun ikhlas mempelajari akidah ini, mempelajari kitab ini, mengharapkan wajah dan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, muwafiqan limardati, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan nafi'an li ibadi, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Dan ini adalah, ya, pendahuluan dari kitab ini, dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai dari ucapan beliau, aqidatuna al-iman billahi, dan seterusnya. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua, dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan syarah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di mukaddimahnya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ketika kita melihat seseorang yang secara lahiriah terlihat rajin beribadah, Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih mudah marah, merasa dirinya lebih baik, merendahkan orang lain, atau sulit menghargai saudaranya. Dan terkadang kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana seharusnya kita memahami hubungan antara pemahaman akidah, kualitas ibadah, dan akhlak seseorang dalam kehidupan yang nyata? Apakah kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akidahnya belum benar-benar meresap ke dalam hatinya, atau bisa jadi ada proses yang masih perlu diperbaiki dalam perjalanan keimanannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Nah, pertanyaan kita coba ulangi kembali, Ustaz. Dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ketika kita melihat seseorang yang secara lahiriah terlihat rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih mudah marah, merasa dirinya lebih baik, merendahkan orang lain, atau sulit menghargai saudaranya, dan terkadang kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana seharusnya kita memahami hubungan antara pemahaman akidah, kualitas ibadah, dan akhlak seseorang dalam kehidupan nyata? Apakah kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akidahnya belum benar-benar meresap ke dalam hatinya, atau bisa jadi ada proses yang masih perlu diperbaiki dalam perjalanan keimanannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita mengetahui bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sempurna hanya para anbiya yang maksum atau suci dari dosa dan kesalahan hanya para nabi. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga siapapun setelah Nabi SAW pasti berbuat salah. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian berbuat salah siang dan malam. Dan tabiat manusia adalah zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat jahil. Allah Ta'ala juga mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan banyak berkeluh kesah. Idza massahu al-khairu manu'a. Kalau mendapatkan kebaikan dia pelit, wa idza massahu syarru jazu'a. Jika mendapatkan masalah dia berkeluh kesah, ya. Maka sifat dasar manusia demikian. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, ya. Memperbaiki akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada hari akhir, ya. Pemahaman kita berusaha terus menyempurnakan, ya. Karena dalam Islam ini tidak diajarkan hanya fokus ibadah saja, tapi sangat penting perkara akid, perkara akhlak, ya, perkara muamalah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Telah dijelaskan di awal kajian tadi bahwasanya seorang bisa saja masuk neraka hanya karena menyakiti kucing. Bagaimana dengan menyakiti manusia? Bagaimana dengan menyakiti seorang yang beriman? Nabi SAW mengaitkan sangat erat antara keimanan kepada Allah dengan ucapan yang baik. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, ya. Sehingga kaitan seorang dengan iman kepada Allah, iman bahwasanya ucapan itu akan dihisab, akan ditulis oleh raqib dan atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada raqib atid yang menulis. Sehingga orang yang benar-benar beriman kepada Allah, janji Allah kepada orang yang berkata baik dan menahan dirinya dari ucapan buruk, nah, hari akhir, ya, tentang pembalasan, maka dia akan selalu menjaga lisannya. Dan Nabi SAW berulang kali bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Man la ya'manu jaruh bawa'iqah. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguan. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada seorang wanita, mungkin ini perlu diperdengarkan kepada orang yang ditanyakan. Ada seorang wanita dilaporkan kepada Nabi SAW, rajin ibadah. Tadi pertanyaan rajin ibadah, ya. Rajin bersedekah, sedekahnya banyak, ya. Rajin puasa sunnah. Tapi dia punya keburukan, dia selalu mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya finnar, dia akan masuk neraka. Kemudian dilaporkan wanita yang lain kepada Nabi SAW yang ibadahnya tidak seberapa. Mungkin hanya yang wajib sedikit yang sunnah. Puasanya juga demikian, sholatnya juga yang wajib sedikit yang sunnah. Sedekahnya juga tidak banyak. Tapi dia punya kelebihan, tidak mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, dia akan masuk surga. Maka, ya, yang seperti ini perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin. Tentunya tidak ada yang sempurna. Kita kalau melihat kekurangan saudara kita berusaha menasihatinya dengan cara yang baik. Udu'u ila sabila rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah, ya. Tentu bisa jadi memang karena kurang iman atau kurang ilmu. Karena seorang itu ketika agamanya lemah, itu karena dia kurang iman ya, atau kurang ilmu. Nah, sehingga dia mudah terjatuh kepada syahwat atau yang tidak mengetahui tentang kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala serta ancaman bagi orang yang berkata buruk, ya, mengganggu tetangganya, bahkan mengganggu binatang yang tidak yang perlu memang untuk dikasihani. Ya. Ini perkara-perkara yang kita butuh untuk semangat, ya, bukan hanya belajar akidah, meskipun kita katakan akidah yang paling penting, tapi kita pun harus belajar, ya, yang paling penting ibadah yang benar, tata cara salat kita, karena salat yang benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita harus belajar mana akhlak, bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi SAW ya, sejak sebelum diangkat menjadi Nabi sudah terkenal sebagai orang yang paling baik akhlaknya, paling jujur. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku pengikut sunnah, pengikut Nabi, tapi tidak jujur dalam bermuamalah, tidak jujur dalam berkata, kasar ucapannya. Ya. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi kita SAW, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Muhammad, seandainya engkau kasar, keras, ya, maka orang-orang akan menjauh darimu. Bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Ya tentu orang akan menjauh dari kita kalau kita ya, kasar. Dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya, maukah aku beritahu tentang orang ahli surga, yaitu kullu hayyinin layyinin qaribin sahal. Setiap orang yang lembut, dekat dengan manusia, memudahkan urusan orang lain. Inilah ciri penghuni surga. Sebaliknya, ya. Orang yang menghuni neraka itu bersifat kasar, keras. Ya. Maka Islam ini agama yang harus kita masuki secara sempurna. Kata Allah Azza wa Jalla, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Ya. Kita memang mengatakan bahwasanya perkara akidah adalah perkara yang paling penting. Orang yang tidak punya la ilaha illallah tidak akan masuk surga. Dan semua yang punya la ilaha illallah tidak akan kekal di neraka. Mesti dia masuk surga. Kalau masih punya la ilaha illallah. Ini perkara salat yang paling pertama ditanyakan. Tapi bukan berarti perkara akhlak, perkara muamalah, perkara adab. Ini perkara yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhluqan. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqan. Yang paling dekat tempat duduknya dengan aku dengan pada hari kiamat yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW mengatakan ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku jamin ya, rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Sehingga ya, kalau kita pelajari agama secara sempurna, makanya kita jelaskan tentang akidah tadi di pendahuluan, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah. Ini semua adalah perkara-perkara penting dalam agama kita yang harus kita terapkan, berusaha ya kita terapkan secara sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk ya, menyempurnakan agama kita. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, apabila kita tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah untuk meminta dunia. Ya maksud kami, kita tidak diperbolehkan melakukan

benar. Ya Allah, aku minta kebaikan dunia. Dan para ulama kita menjelaskan, ya, karena sebagian mengatakan kebaikan dunia adalah harta, kebaikan dunia adalah wanita yang cantik, istana, kendaraan. Tahuilah bahwasanya yang benar adalah semua kebaikan dunia masuk dalam permintaan Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah, istri salihah, kendaraan yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman. Itu masuk dalam doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhiratnya mulai dari sejak kita meninggal, karena itu sudah terminal pertama di akhirat, kemudian di padang mahsyar, di titian, di telaga, ya, sampai di surga, itu masuk dalam wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Makanya ini doa yang sempurna. Pernah ya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, aku tidak tahu doa-doa yang kau hafal ya Rasulullah. Juga sahabat Mu'ad, banyak sekali doanya, aku tidak mampu menghafal semuanya. Tapi aku hanya minta surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Nabi SAW, kami pun berdoa hanya sekitar dua permintaan itu, yaitu masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang dijauhkan dari surga, dijauhkan dari neraka, udah khilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, maka pas dia lah orang yang beruntung. Juga diantara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk, ketakwaan, ya, kesucian dan kekayaan. Juga Nabi SAW tiap pagi petang berlindung dari minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika minal kufri wal faqr, dari kekufuran dan kefakiran. Yang tidak boleh adalah beramal akhirat untuk tujuan dunia. Bukan tidak boleh minta dunia, ya. Boleh kita minta dunia. Tapi jangan lupa minta akhirat, ya. Karena kehidupan dunia ini hanya 60-70 tahun. Kehidupan akhirat di alam barzakh saja kita tidak tahu. Yang meninggal sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, sudah ribuan tahun mereka di alam barzakh. Sehingga yang lebih harus kita fokuskan adalah akhirat kita. Dan ketika kita fokus akhirat, maka dunia pun akan ikut menjadi baik. Innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang yang berbakti kepada Allah berada dalam kenikmatan dunia, alam barzakh, dan kenikmatan akhirat. Jadi dibedakan antara minta kebaikan dunia, ya, kekayaan, dijauhkan dari kefakiran, minta kesehatan, minta istri yang soleha, minta keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini kebaikan dunia, minta pasangan kami, anak-anak kami adalah penyejuk mata bagi kami. Maka salah kalau kita mengatakan tidak boleh minta dunia. Boleh kita minta dunia. Yang tidak boleh adalah melakukan amal akhirat, sholat, tapi ingin dipuji, ya. Ingin karena hanya mendapat jabatan. Beramal untuk akhirat, tapi untuk mengharapkan dunia, ini yang dilarang. Tapi meminta dunia kepada Allah tidak dilarang. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak layak bagi orang setelahnya, Allah berikan. Allah berikan Nabi Sulaiman kerajaan, jin, manusia, hewan, burung, semut, tunduk, angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi minta kepada Allah dunia tidak dilarang. Tapi tentunya kita lebih sering minta akhirat, minta surga, minta dijauhkan dari neraka, minta dimudahkan beramal soleh. Dan juga ada beberapa amalan yang memang Nabi mengiming-imingi kenikmatan dunia, dan ini tidak masalah. Seperti apa? Contohnya menyambung silaturahim. Kata Nabi SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya ini perkara dunia. Maka hendaklah dia bersilaturahim. Maka ketika seorang bersilaturahim, ada keinginan untuk dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, tidak masalah. Karena Nabi pun mengiming-imingi dengan hal tersebut. Meskipun yang lebih harus didahulukan adalah tentang pahala akhirat. Ya, ketika kita bersilaturahim, kita harapkan pahala akhirat. Bukan agar diluaskan rezeki kita atau dipanjangkan umur kita, karena itu sudah mesti ikut ya ketika kita ikhlas dalam bersilaturahim. Ketika kita minta pahala dari Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika kita bersedekah. Nabi sudah menjamin mana qasat sadaqatul mal, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tiap pagi ada dua malaikat yang berdoa, satunya mengatakan ya Allah berikanlah yang berinfak ganti, dan yang kedua mengatakan berikanlah orang yang pelit kebinasaan. Maka ketika seorang ada keinginan bahwasanya hartanya berkah ya karena berinfak, maka ini keinginan dunia, tapi tentu yang lebih dominan adalah balasan di akhirat.
Begitu pula ketika

0: seorang berzikir. Nabi sudah mengatakan barang siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali di pagi hari dan di sore hari, maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun. Ini tentu dunia. Dan Nabi SAW mengingatkan kita dan mengiming-imingi kebaikan dunia ini. Tidak masalah kita menyatakan itu. Tapi yang lebih besar adalah fokus kita ketika kita berzikir, kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Jadi perkara-perkara yang memang ada penyebutan dunia di situ, seperti berzikir agar kita dijaga, seperti bersedekah agar harta kita dijaga, berkah, seperti bersilaturahim agar harta kita diluaskan, umur kita dipanjangkan, tidak masalah. Tapi perkara-perkara yang ya Nabi SAW, ya memang itu harus kita niatkan untuk Allah Azza wa Jalla, dan memang hampir semua ibadah itu akan menyebabkan dunia kita pun akan ikut baik. Contohnya, ya sholat. Sholat itu kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah memerintahkan mereka salat. Ternyata setelahnya langsung Allah mengatakan la nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki. Sehingga para ahli tafsir mengatakan ya munasabahnya atau kesesuaian antara pembahasan rezeki dengan salat, orang yang menjaga salatnya akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat. Secara umum Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Amal soleh itu amal yang ikhlas, ya, mengharap pahala dari Allah sesuai dengan petunjuk Nabi, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah menjamin akan memberikan kepadanya kehidupan dunia yang baik. Walana jazianahum ajarahum biasani maka an'amalun, dan balasan akhirat. Jadi balasan amal soleh itu di dunia dan di akhirat. Ini sudah otomatis. Ya. Makanya seorang yang ingin bahagia dunianya, maka perbaiki amal solehnya, perbaiki ikhlasnya, perbaiki takwanya, maka akan dimudahkan segala kehidupannya. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada sebuah pemahaman yang sering kita dengar bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, kesusahan atau bahkan kesenangan, maka boleh menyandarkannya kepada takdir Allah. Namun ketika seseorang melakukan maksiat, kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan atau pembenaran atas perbuatannya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa bisa demikian Ustaz? Bukankah segala sesuatu yang terjadi, baik yang kita anggap sebagai kebaikan maupun keburukan, semuanya terjadi dengan ilmu dan takdir Allah? Dan bagaimana sebenarnya cara yang benar dalam memahami hubungan antara takdir Allah dengan perbuatan maksiat yang dilakukan manusia, agar kita tidak salah dalam memahami qada dan qadar, tetapi juga tidak menjadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan dosa dan kesalahan kita. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, ketika kita ditimpa musibah, bencana, masalah, kesulitan, maka kita katakan qadarullah. Ini adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika seorang melakukan maksiat, ya, pelanggaran, dan dia sudah bertaubat, maka juga boleh mengatakan itu takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun sebelum dia bertaubat, maka tidak boleh dia berhujjah dengan takdir, karena dia tidak mengetahui ya apa yang Allah tuliskan untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini kewajiban kita. Memang benar bahwasanya segala kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam bentuk adab ya, tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dia yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan wa idza amradani, dan apabila Allah membuat aku sakit, ya, karena ini bentuk adab dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita ketahui bahwasanya semua telah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla, baik kebaikan maupun keburukan. Makanya ya, ketika kita mengalami musibah, ya, agar musibah itu ringan, kita katakan ini sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga ketika seorang bermaksiat dan sudah bertaubat, sebagaimana Nabi Adam, ketika didebat oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam dan mengatakan akhrajtana minal jannah, engkau mengeluarkan kami dari surga ya, gara-gara engkau makan buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita pun engkau diusir dan kita pun semua tinggal di dunia. Maka Nabi Adam berhujjah dengan takdir karena Nabi Adam sudah taubat. Nah, ketika seorang sudah taubat, dahulu minum khamar, berzina, makan riba, kemudian sudah taubat, kemudian ada mencelanya, kenapa kamu dahulu melakukan hal tersebut? Dia mengatakan itu sudah takdir Allah Azza wa Jalla, maka semoga Allah mengampuni dosaku dan aku akan memperbaiki, tidak masalah. Tapi ketika seorang terus ya ingin berdosa, padahal dia tidak mengetahui takdirnya, ini adalah bentuk pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan bahwasanya manusia itu barang siapa yang faman saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang memberi ya membenarkan balasan surga, maka akan Allah mudahkan baginya untuk berbuat kebaikan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallam, fakullu muyassarul lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Maka ketika kita dimudahkan belajar, menuntut ilmu, beribadah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, kalau kita dipersulit beribadah, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk taat kepadanya. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Maha Adil. Ketika Allah memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada hambanya, maka itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Adapun siapa yang Allah biarkan, maka itu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak punya hak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka masalah hidayah ini adalah murni milik Allah. Kalau kita ingin mudah memahami, saya punya HP ini, ya. Ini murni milik saya. Kemudian apabila ada yang saya berikan, maka itu murni ya. Kelebihan dan karunia dari saya kepada orang tersebut. Adapun yang saya tidak berikan, maka saya tidak mendoleminya. Demikian pula hidayah ketika Allah memilih sebagian hambanya, ya karena Allah tahu hatinya yang baik, ya, dia ingin kebaikan, waladina jahadu fina lillah dan sebulana, maka itu karunia dari Allah. Tapi siapa yang Allah biarkan, ya, setelah Allah turunkan Rasul, setelah Allah turunkan kitab, setelah tegak hujah bagi mereka, tapi mereka tetap tidak beriman, maka itu pilihan dia, meskipun itu tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kita tentunya tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka tidak, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi kitalah yang akan ditanya. Maka kewajiban kita bukan mengorek-ngorek takdir, tapi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita tertimpa musibah, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Meskipun maksiat juga sudah ditakdirkan, tapi kita sudah mengetahui bahwasanya kalau kita bermaksiat, kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus segera bertaubat. Itu kewajiban kita, bukan justru beralasan dengan takdir sehingga kita akan bermudah-mudahan dalam bermaksiat, padahal kita tidak mengetahui apakah takdir kita bermaksiat atau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, Allahumma ja'al kulla qada'in qada'atahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah semua takdirku itu baik. Barakallahu.
1: Barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Amin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ya tentu beberapa pertanyaan tadi menunjukkan ya pentingnya kita untuk semakin mendalami tentang perkara akidah, ya karena mungkin banyak di antara kita yang belum betul-betul memahami dengan baik ya, terutama masalah takdir tadi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua menunjukkan bahwasanya kita butuh untuk terus meningkatkan ilmu kita, pemahaman kita, agar iman kita pun bertambah, semakin kokoh, semakin kuat, dan tidak mudah terombang ambing dengan syubhat dan syahwat. Barakallahu fikum. Saya tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata islam wa azakumullah, program kajian ilmiah pembahasan rutin dari kitab yang baru, ya syarah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di Muqaddimah Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udibat imra'atun fi hirra سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
0: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah?'"

0: تقول هل من
1: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Nurun minal Qur'an.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat, kita lanjutkan pengajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan kita sampai pada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Para ulama menyebutkan bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang Allah adakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala itu di puncak-puncak kesulitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru saja meninggal pamannya Abu Thalib yang selama ini membelanya. Kemudian istrinya, disusul dengan meninggalnya istrinya yang sangat dia cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pergi ke Taif, diusir oleh penduduk kota Taif, dilempar hingga berlumuran darah, ya, bertubi-tubi ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tutup ujian-ujian tersebut dengan ya peristiwa yang mengkokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj tersusun atas dua kata, Al-Isra dan Al-Mi'raj. Adapun Al-Isra secara bahasa Arab yaitu perjalanan yang dilakukan di malam hari, itu namanya Al-Isra. Dan adapun Al-Mi'raj namanya naik. Al-Mi'raj artinya su'ud, yaitu naik. Sehingga Al-Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang menggabungkan antara perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian Mi'raj urija bihi, naik ke Sidratil Muntaha, ke di atas langit yang ketujuh, disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj, kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang perjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, agar kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat An-Najm, kata Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad SAW telah melihat Jibril untuk kali keduanya atau kesempatan lainnya. Setelah Nabi melihatnya di Gua Hira, Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya di kesempatan yang lain. Kapan? Indah Sidratil Muntaha. Itu di Sidratil Muntaha, yaitu di tatkala Nabi sedang Mi'raj. Indah Jannatul Ma'wa. Di sisi Sidratil Muntaha ada surga. Jadi Al-Quran menyebutkan dalam dua surat, ya, surat Al-Isra dan juga surat An-Najm. Kemudian ada pun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj sangat banyak. Sampai hadis-hadisnya mutawatir. Ya, yang dimaksud dengan mutawatir itu hadis-hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Sehingga tawatarat riwayat banyak. Ya, riwayat sehingga ini menghilangkan keraguan sama sekali tentang kebenaran berita ini, ya, karena berita ini sangat benar hingga diriwayatkan oleh bukan cuma satu sahabat. Kalau satu sahabat yang meriwayatkan, kita sudah benarkan, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi 10, apalagi lebih daripada itu, ya. yang meriwayatkan di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abi Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibn Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurt, bin Qurt, wa Abi Habbah, wa Abi Layla, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya mungkin 20 orang atau lebih ya, meriwayatkan tentang Isra dan Mi'raj. Kapan terjadi Al-Isra wal Mi'raj? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya kejadian tersebut terjadi setahun sebelum Nabi berhijrah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya terjadi 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Itu persis setelah Nabi diusir dari kota Taif atau persis setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah, maka terjadilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagai penguatan bagi Nabi, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersedih. Adapun bulannya tidak ada dalilnya, apalagi tanggalnya sama sekali tidak ada dalilnya. Sedangkan tahunnya saja para ulama apa? Khilaf kapan terjadi, apalagi tanggal dan bulannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berisra dan bermi'raj, maka Rasulullah SAW dengan ruh dan jasadnya, bukan sebagaimana pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya yang naik ke Sidratul Muntaha cuma ruh Nabi SAW. Itu pendapat yang tidak tepat, pendapat yang keliru. Yang benar adalah ruh dan jasad Nabi SAW. Ya, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Dan hambanya tersebut yaitu jasad dan ruhnya. Jasad dan ruhnya. Apalagi Allah buka dengan firman-Nya Subhana, Maha suci Allah. Dan ini biasanya diungkapkan pada perkara-perkara yang agung dan besar. Ya. Adapun kalau yang berangkat cuma ruhnya saja, merupakan perkara yang biasa. Namanya ruh kemana-mana biasa. Dan orang-orang kafir tidak akan mendustakan Nabi SAW. Tidak menganggap ini suatu peristiwa mukjizat. Tetapi kenyataannya waktu Nabi SAW mengabarkan beliau berisra dan bermi'raj dengan ruh dan jasad beliau, ya, maka akhirnya sebagian orang murtad, ditertawakan orang kafir, dianggap ini perkara yang aneh. Oleh karena yang benar bahwasanya Nabi berisra dan bermi'raj adalah dengan ruh dan jasadnya. Ini merupakan konsekuensi dari perkataan Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah perjalankan Nabi, ya, hambanya di malam hari, yaitu sebagai Nabi SAW ruh dan jasadnya. Lagi pula sebagaimana nanti akan datang dalam hadis-hadis, Nabi SAW waktu Isra, Nabi SAW naik kendaraan Al-Buraq. Kendaraan apa? Al-Buraq. Kalau ruh tidak perlu pakai tunggangan. Tunggangan itu dinaiki oleh jasad, ya tidak? Kalau ternyata yang cuma berjalan cuma ruh, ya sudah, enggak usah pakai tunggangan, terbang aja enggak usah pakai tunggangan. Ini semakin berkuat bahwasanya pendapat yang benar bahwasanya Nabi berisra dan mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan bacakan kisah Al-Isra dan Al-Mi'raj sesuai dengan hadis-hadis riwayat-riwayat yang datang dalam kisah tersebut, ya. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala. Kata Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna nabiyallahi haddathahum an laylatin usriya bihi. Bahwasanya Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat tentang kisah di malam hari beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi SAW, bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr. Al-hatim yakni al-hijr. Rasulullah SAW sedang di hijr, yang orang sekarang mengatakan hijr Ismail, ya. Tapi namanya bukan hijr Ismail, yang benar al-hijr saja tanpa ada Ismailnya, ya. Ya. Karena penamaan ini bermasalah. Orang menyamakan hijr Ismail, ya, seakan-akan Nabi Ismail yang bangun, atau ada yang mengatakan disitulah kuburan Nabi Ismail. Ya. Makam Ibrahim benar, situ tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Makam tempat berdiri bukan makamnya Ibrahim, tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim, tatkala beliau naik di atas batu untuk menyusun Ka'bah. Adapun hijr dibuat belakangan di zaman orang-orang Quraisy, tatkala mereka merenovasi Ka'bah sebagaimana pernah kita sampaikan, maka dibuat batas. Hijr artinya pembatas. Ya, bahwasanya Ka'bah aslinya sampai di situ, ya. Kemudian dibuat pembatas, ya. Hanya saja orang Quraisy waktu bangun Ka'bah duitnya enggak ada, sehingga bangun Ka'bah cuma separoh, ya. Maka dibuat batasan bahwasanya pondasi
3: Ibrahim, tatkala dibangun Ka'bah oleh Ibrahim sampai daerah situ, maka disebut dengan Al-Hijr. Waktu Nabi SAW sedang tidur di Al-Hijr, muttaji'an, dalam kondisi berbaring, idh atani atin, tiba-tiba datang kepadaku sesuatu, yaitu malaikat Jibril. Ya. Qala, kemudian faqadda atau fasyakka ma baina hadhi ila hadhi. Maka dia mengatakan, yang datang tersebut malaikat membelah dari sini sampai ke sini, kata Nabi SAW, yaitu min thugrati nahrihi ila syi'ratihi. Dari sini, lubang sini, ya. Di atas leher ada lubang ini kan, itu namanya thugrah. Ya, kemudian sampai di al-ana, di bawah pusar, itu dibelah. Ya. Thumma utitu bitastin min zahabin mamlu'atin imanan. Kemudian dihadirkan sebuah tempayan terbuat dari emas penuh dengan keimanan. Faghasala qalbi, kemudian malaikat tersebut mengeluarkan jantungku, kemudian membersihkan jantungku. Thumma husiya, thumma u'ida, kemudian dimasukkan kembali jantungku, kemudian dikembalikan, ya, dijahit kembali. Dan sudah pernah kita sampaikan, Nabi SAW dibelah dadanya sebelumnya kapan? Tatkala di Taif, ya. Sudah lupa kah? Pengajian lama sekali. Enggak pernah murajaah ini. Nah, ini pertama kali dadanya dibelah tatkala beliau di Taif, ya, waktu sekitar usia 4 tahun. Kejadian kedua tatkala beliau Isra Mi'raj. Ya, wallah alam bisawab. Waktu di umur 4 tahun dibelah di Taif untuk mempersiapkan diri Nabi SAW sehingga tidak mudah digoda syaitan meskipun beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Dan sekarang Nabi dibersihkan kembali untuk persiapan bertemu dengan Rabbul Alamin, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar jiwa beliau kuat, maka jantung beliau dibersihkan oleh malaikat. Thumma utitu bidabatin dunal bagli wa fawqal himar abyad. Kemudian dihadirkan kepadaku seekor hewan yang lebih kecil daripada begol, tetapi lebih besar daripada himar. Dikatakan al-buraq, ya, al-buraq. Begol adalah hewan perpaduan antara kuda dan himar. Kuda dan himar kawin, lahirlah namanya apa? Begol, ya. Begol itu lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil daripada kuda. Jadi kalau urutan besar kuda, begol, baru apa? Himar. Nah, buruk itu di antara begol dan apa? Himar. Jadi urutannya kuda, begol, buruk, baru apa? Himar. Dari sisi ukuran, ya. Ukuran, ya. Di sini ada begol atau tidak di Indonesia? Ya. Enggak ada. Kalau bahlul, begol itu adalah persilangan antara kuda dengan apa? Kuda dengan himar. Dikatakan ada teka-teki hewan apa yang bisa melahirkan tapi tidak bisa dilahirkan. Ya. Hewan apa yang bisa melahirkan tapi tidak bisa yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan. Hewan apa yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Jawabannya kuda betina mandul misalnya. Ya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya begol itu dia hanya hasil persilangan antara kuda dengan apa? Dengan himar. Begol kawin dengan begol tidak punya anak. Begol kawin dengan begol tidak punya anak, ya. Yang ada kuda kawin dengan himar punya anak, namanya apa? Begol, ya. Jadi buruk itu hewan, ya. Cuma disebut oleh Nabi sifatnya dia putih. Tidak seperti digambarkan berwajah perempuan, pakai mahkota, ya. Bisa ngelirik kanan, ngelirik kiri. Enggak, ya. Cantik, enggak. Ini disebut cuma apa? Putih, berwarna putih. Bukan tubuh kuda berwajah manusia. Ini hanya khayalan orang. Kemudian ditanyakan, huwal buraq ya Abu Hamzah, wahai Anas bin Malik, apakah itu hewan buraq? Qala Anas, na'am, yaitulah hewan al-buraq. Yadau khatwahu inda aqsa tarfihi. Dia sekali melangkah sampai sejauh matanya memandang. Kalau dia memandang entah berapa puluh kilo, disitulah. Begitu dia melangkah, menginjakkan kakinya, sejauh mata memandang, memandangnya sang buraq. Wa kana musrajan mulajjaman. Dan buruk tersebut ternyata sudah diletakkan pelana, mulajjaman dan juga ada tali kekangnya. Di mulutnya sudah ada dan ada pelananya. Falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarkabahu. Tatkala Nabi hendak menunggangi buruk tersebut, istas'aba alaihi. Tiba-tiba buruk tersebut tidak mau dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril alaihi salam. Jibril berkata kepada sang buruk, Abi Muhammadin taf'alu hadza? Apa kau melakukan demikian bagi Muhammad? Faqad raqibaka ahadun fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu. Tidak seorang pun yang pernah menunggangmu atau menunggangimu yang lebih mulia daripada Muhammad. Dan ini dalil bahwasanya buruk itu ditunggangi oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya Allah menyebut Ibnu Hajar menyebutkan tatkala Ibrahim meletakkan putranya Ismail di lembah di Mekah, Nabi Ibrahim di Syam. Bagaimana dia mengunjungi putranya? Dikatakan dengan naik apa? Naik buruk ya. Sampai Allah mengatakan setiap nabi naik buruk. Dan buruk terakhir dinaiki, kalau setiap nabi naik buruk, pernah naik buruk, maka buruk terakhir dinaiki oleh Nabi Isa alaihissalam sekitar 500 tahun yang lalu. Ya. Makanya kalau ada yang mau naik lagi, dia merasa asing. Sudah lama tidak dinaiki oleh para anbiya. Makanya Jibril mengingatkan, "Fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu." Kenapa kau berbuat demikian terhadap Muhammad wahai buruk? Tidak ada yang menunggangimu lebih afdol, lebih baik, lebih mulia daripada orang ini. Farfadha araqan. Maka kemudian buruk tersebut diam, bercucuranlah keringatnya siap dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraqibtuhu." Maka aku pun naik di atas buruk. "Hatta ataitu Baitul Maqdis." Kemudian aku berjalan menuju Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya. Maka sana ada semacam lingkaran besi ya. Di situ pun saya mengikat buruk, situlah tempat para nabi mengikatkan tunggangan mereka. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fi raqataini tsumma kharajtu. Kemudian aku masuk di Masjidil Aqsa, kemudian aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terjadi banyak kejadian-kejadian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi perjalanan Nabi di malam hari di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ada kejadian-kejadian. Di antaranya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan beliau diganggu oleh ifrit. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, beliau berkata, "Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jinni. Ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min nar." Waktu Nabi berjalan

dalam bala, tentu wahai Jibril. Maka Jibril berkata, faqul, ucapkanlah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Sudah hafal doanya? Kalau dikejar ifrit baca doa ini ya. Demikian juga di antara kejadian, banyak kejadian tapi kita tidak sebutkan semuanya. Di antara kejadian yang dilihat oleh Nabi SAW, ya, waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, Nabi mencium aroma yang sangat harum, ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam sunatnya, dalam musnadnya, demikian Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma kanatil lailatu allati usriya bi fiha." Tatkala di malam hari di mana aku diperjalankan di malam hari tersebut, atat alayya raihatun thayyibah. Tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat harum. Faqultu ya Jibril, aku berkata wahai Jibril, "Ma hadhihi raihatut thayyibah?" Wahai Jibril, apa ini aroma wangi yang sangat harum? Qala, kata Jibril alaihi salam, "Hadhihi raihatu mashitati ibnati Fir'auna wa auladiha." Ini adalah aroma mashitah, penyisir rambutnya putrinya Fir'aun, dan juga wanginya anak-anaknya, anak-anak Masyita. Masyita itu bukan nama, Masyita dalam bahasa Arab artinya penyisir. Apa namanya? Penyisir. Ya. Penyisir putrinya Fir'aun. Fir'aun kaya raya, dia punya putri, tukang sisirnya juga spesial ya. Salon di rumah ya, tukang sisirnya ada sendiri ya. Tukang sisirnya itu wanita yang muslimah, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril berkata, "Bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun dhata yaumin." Pada satu hari, wanita ini sedang menyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Idza qatat al-midra min yadiha, tiba-tiba jatuhlah sisir dari tangannya. Faqalat bismillah, dan dia berkata apa? Bismillah. Ya demikian ya, kalau kita misalnya mau hampir nabrak orang kita bilang bismillah, kalau ada yang jatuh kita bilang apa? Bismillah, sunnahnya demikian ya. Dan itu sunnah yang tersebar di Arab Saudi ya. Kita kebiasaan kalau jatuh bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebenarnya bilang apa? Bismillah. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, abi, waktu dia mengatakan bismillah dengan nama Allah, maka putri Fir'aun dengar. Dan dia komentar, dia berkata, maksudmu bapakku dengan nama Allah, maksudnya dengan nama bapakku? Qalat la, kata Masyitah, penyisir rambut putri Fir'aun, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tetapi yang saya sebut tadi adalah Rabbku dan Rabb bapakmu, yaitu Allah. Ya, Rabbnya Fir'aun juga Allah. Qalat ukhbirhu bidzalik. Qalat na'am. Maka dia ancam tukang sisirnya tadi, putrinya ngancam, aku akan kabarkan bapakku tentang perkataanmu ini. Kata sang wanita, silakan. Fa akhbarathu fada'aha. Maka dia pun kabarkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun panggil dia. Qala ya fulana. Maka Fir'aun bertanya, wahai fulana, wa inna laki rabban ghairi, apakah kau punya Tuhan selainku? Faqalat na'am, kata wanita tersebut, iya, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku ada selain, Tuhanku dan Tuhanmu Allah ya. Tuhanku Allah, Tuhanmu juga siapa? Allah. Ya. Fa'amara binukratin min nuhasin fa'uhmiyat. Kemudian akhirnya Fir'aun memerintahkan didatangkan sebuah qidr, sebuah apa namanya panci besar ya, terbuat dari tembaga, kemudian dipanaskan. Tsumma umira biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian Fir'aun memerintahkan agar Masyitah ini, wanita ini dan anak-anaknya dilemparkan dalam panci yang panas tersebut. Mungkin berisi sesuatu yang sangat panas. Faqalat lahu, innali ilaika hajatan. Maka wanita itu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, aku punya permintaan kepadamu. Qala wa ma hajatuki, apa permintaanmu? Qalat uhibbu an tajma' idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Aku minta agar kau kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kain kafan. Wa tadfinna, kemudian kau kuburkan kami. Qala dzaka laki alaina, akan kami lakukan. Fa amara bi auladiha, yang pertama dilemparkanlah anak-anaknya. Ya, dengan harapan sang ibu berubah pikiran, lihat anak-anaknya dilemparkan dalam suatu yang sangat panas, entah minyak yang panas, entah air yang panas, intinya dibunuh. Fa'ulku baina yadaiha wahidan, maka dilemparkanlah anaknya satu demi satu di hadapannya. Dia lihat semuanya, ini ujian yang sangat berat ya.

0: Firaun berharap biar buah pikiran. Berat, satu persatu dilemparkan. Ila an intaha ila sabiyyin laha murdha. Sampai akhirnya semua anaknya semua dilemparkan dan dia tetap tegar. Anaknya tinggal satu yang dia susui, dia lagi gendong, tinggal dia lagi dia susui. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Waktu disuruh masuk ke dalam api, dalam apa, panci yang panas tersebut, kayaknya wanita tersebut agak ragu ya. Kasihan anaknya tersebut. Dia tidak tega lihat anak kecilnya dilemparkan. Qala, tiba-tiba anaknya berkata, "Ya ummah, iktahimi." Tiba-tiba anaknya berkata, "Wahai ibunda, masuklah ke dalam panci tersebut." Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Faqtahamat, maka dia pun menceburkan diri dalam panci tersebut, akhirnya meninggal seluruhnya. Dia dan anak-anaknya mengeluarkan aroma yang sangat harum, dicium oleh Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW berjalan dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi SAW. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW melihat juga di perjalanannya, rajulan qad jama'a izmata hatabin 'azimah, seorang laki sedang mengumpulkan banyak kayu bakar. La yastati'u hamlaha, setelah dia kumpulkan kayu bakar yang banyak dia tidak bisa memikulnya. Wa huwa yuridu an yazida 'alaihi, sementara dia ingin tambah lagi kayu bakarnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadha ya Jibril?" Siapa orang ini Jibril? Qala hadha rajul min ummatika takunu 'indahu amanatun nas la yaqdiru 'ala ada'iha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha. Ini orang banyak amanah orang-orang pada dia, ya, dia pengurus misalnya, menerima amanah dari orang, namun dia tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Dia sudah tidak bisa menunaikan amanah tersebut, dia masih ngumpulin lagi, ya, amanah tersebut. Ya, hati-hati kalau seorang misalnya ngumpulin sumbangan dari masyarakat, ya, harus segera dia tunaikan amanah tersebut. Kalau tidak mampu, jangan kumpulin terus tersebut. Sementara kumpulin terus, mereka tidak mampu untuk menunaikan amanah yang dia dititipkan kepadanya oleh masyarakat. Kemudian juga diantaranya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqaridha min nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang mereka dirobek lidah-lidah mereka digunting dan bibir mereka digunting dengan gunting terbuat dari api. Kullama quridat adat kama kanat. Setelah digunting lidahnya, digunting bibirnya, digunting mulutnya, setelah digunting kembali lagi, digunting lagi, kembali lagi. La yafturu anhum min dzalika syai. Tidak berhenti sama sekali, terus demikian. Nabi melihat kondisi tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Jibril, man haula?" Siapa orang-orang itu yang lisannya digunting, bibirnya disiksa? Seakan-akan Nabi diperlihatkan masa depan tentang orang-orang yang disiksa pada malam tersebut. Qala haula'i khutaba'u min ummatik. Kata Jibril, mereka itu adalah khatib-khatib dari umatmu, wahai Rasulullah. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan. Wa yansawna anfusahum, dan mereka lupa tentang diri mereka sendiri, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun, mereka baca Al-Quran namun apakah mereka tidak memahami isi Al-Quran? Ini peringatan kepada khatib-khatib, para penceramah-penceramah, para da'i-da'i. Ini peringatan khusus buat saya, ya. Bahwasanya hati-hati tatkala menyampaikan, seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan, ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kata Allah, apakah kalian menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ya, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Apa kalian tidak membaca Al-Kitab? Apa kalian tidak memahami isi Al-Kitab, yaitu Al-Quran, ya? Jangan menjadi lilin yang memberi cahaya kepada orang lain sementara dia sendiri apa, terbakar, ya. Ya, betapa banyak orang menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, tapi dia tidak mengamalkannya. Betapa banyak orang share-share, ya, semangat nge-share, tapi tidak semangat mengamalkannya. Kalau Anda menulis status atau Anda nge-share, yang paling utamalah share pada diri Anda sendiri untuk diamalkan sebelum di-share kepada orang lain. Ya. Apalagi sudah sampai pada derajat khatib, suka ceramah, menyampaikan, ya, khutbah, ternyata menyelisih apa yang dia sampaikan. Taib, kemudian summa wasala Rasul ila Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa dan Jibril bersama Nabi SAW. Fawajad al-anbiya qad jumi'u lahu. Nabi mendapati para nabi sudah dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Faqaddama Jibril alaihi salam ar-rasula wa sallaba al-anbiya imaman. Maka Jibril menyuruh Nabi jadi imam. mengimami para nabi. Para nabi, roh-roh mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa untuk salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Fahanatis salatu fa amamtuhum." Maka tiba waktu salat, aku pun mengimami mereka. Masalah nabi mengimami para anbiya di Masjidil Aqsa, apakah itu sebelum nabi naik ke atas langit atau setelah nabi turun dari langit? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan nabi mengimami sebelum nabi naik ke langit, dan ada yang mengatakan nabi mengimami setelah nabi turun dari apa? Langit. Karena nabi berkata dalam hadis tersebut, "Fahanatis salatu fa amamtuhum." Ya, maka tiba waktu salat dan aku pun mengimami mereka. Dan tidak ada waktu salat kecuali salat subuh tatkala itu. Ya, yaitu setelah nabi naik ke langit. Kemudian nabi turun, kemudian nabi mengimami para nabi, ya. Sallallahu alaihi wasallam, nabi mengimami mereka. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya nabi mengimami mereka setelah nabi turun, yaitu buktinya waktu nabi setelah naik ke langit, nabi bertemu dengan mereka, nabi tanya, ya Jibril ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Nabi tidak mengenal mereka. Kalau nabi sudah ketemu mereka sebelumnya, nabi akan mengenal apa? Mereka. Jadi zahirnya wallahu alam bisawab, nabi mengimami para nabi-nabi yang lain setelah nabi turun dari mana? Dari Mi'raj, dari langit ketujuh. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Setelah itu sebelum nabi naik ke langit, ya. Nabi mengatakan tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fi raqatain. Kemudian aku pun masuk Masjid Al-Aqsa, aku pun salat dua rakaat. Tidak disebutkan salat bersama nabi-nabi yang lain. Ini pertama nabi datang Masjid Al-Aqsa, nabi salat dua rakaat, ya. Mungkin tahiyatul masjid atau apakah. Faja'ani Jibril alaihissalam bi ina'in min khamr wa ina'in min laban. Kemudian Jibril pun mendatangkan kepadaku dua ina, dua gelas. Yang satu isinya khamr, satu isinya susu. Fakhtartul laban, maka aku pun memilih untuk meminum laban. Maka Jibril berkata, ikhtartal fitrah, engkau memilih fitrah. Setelah itu Nabi SAW siap naik ke langit. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Thumma akhadha biyadi, ay Jibril AS, fa'araja bi ila sama'id dunya. Kemudian Jibril memegang tanganku, kemudian aku dibawa ke atas, ke langit dunia. Langit yang pertama. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, qala Jibril AS, li khazini sama' iftah. Tatkala aku sampai di langit dunia, langit yang pertama, Jibril berkata kepada penjaga langit, bukalah pintu langit. Faqala man anta? Rupanya malaikat penjaga langit tidak kenal Jibril. Siapa anda? Qala Jibril. Oh sudah, jagoan bos Jibril. Pemimpin para malaikat. Wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Mereka sudah dengar tentang Muhammad. Ya, isu di kalangan para malaikat, tetapi mereka tidak tahu Muhammad seperti apa. Maka akhirnya malaikat penjaga langit itu berkata, waqad ursila ilaihi, apakah dia telah diutus? Qala na'am, iya, ini sekarang sama saya, sudah diutus. Qala marhaban bihi, maka malaikat terus berkata, selamat datang Muhammad. Fani'mal maji'u ja'a, sungguh orang terbaik telah datang. Fafutihalana, kata Rasulullah SAW, akhirnya pintu dibuka. Jadi langit itu ada pintu-pintunya. Fafutihatis sama'u fakanat abwaban, pada hari kiamat kelak, kata Allah, pintu-pintu langit terbuka, maka terlihatlah pintu-pintu yang terbuka. Langit dibuka, maka terbukalah seperti pintu-pintu yang terbuka. Kemudian kata Nabi SAW, falamma alawna sama'ad dunya, fa'idha rajulun qa'idun an yaminihi aswidatun wa an yasari aswidatun. Tatkala kami melewati langit yang pertama, langit dunia, tiba-tiba kami melihat ada seorang laki di sebelah kanannya, banyak ruh di sebelah kanannya, di sebelah kirinya juga banyak ruh, banyak arwah. Fa'idha nadhara qibala yaminihi dhahik. Kalau dia melihat ke sebelah kanannya, dia tertawa. Lihat ruh-ruh yang begitu banyak, dia tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Kalau dia melihat ke sebelah kiri, dia menangis. Faqultu man hadha ya Jibril? Aku berkata, siapa ini wahai Jibril? Qala hadha abuka Adam. Ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi. Ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi faradda salam. Maka dia berkata, assalamualaikum. Adam mengatakan, waalaikumsalam. Kemudian Adam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, marhaban bil ibni salih wa nabi salih. Selamat datang wahai putraku yang salih. Selamat datang wahai nabi yang salih.
1: Kemudian Jibril berkata, hadhil aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi fa ahlul yamin ahlul jannah.
0: Adapun ruh-ruh yang sebelah kanan itulah ruh-ruh keturunannya yang masuk surga. Adapun yang sebelah kiri adalah ruh-ruh yang masuk neraka jahannam. Jika dia melihat ke sebelah kanan dia tertawa atau tersenyum, jika lihat sebelah kiri maka dia pun menangis.
1: Waktu Nabi SAW sampai ke langit dunia, Nabi diperlihatkan juga banyak kejadian-kejadian. Ya.
0: Di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma dakhaltu sama'a dunya," tatkala aku masuk ke langit dunia. Kemudian Nabi berkata, "Ra'aitu rijalan lahum masyafir kama syafiril ibil." Aku melihat lelaki-lelaki yang mereka memiliki mulut seperti mulut unta. "Fi aidihim qita'un min narin kal afhar." Aku melihat mereka memegang di tangan mereka ada api seperti batu besar tapi isinya api. "Yakdzifunaha fi afwahim," maka mereka pun melemparkan api tersebut ke dalam mulut mereka. "Fatakhruju min adbarihim," api yang seperti batu tadi yang mereka lemparkan dalam mulut mereka seperti unta besar lebar, mudah dimasukkan bongkahan api tersebut, kemudian langsung keluar lewat dubur mereka. "Fakultu man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka tuh ya Jibril? "Qala haula'i akalatu amwalil yatama dzulman." Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman.
1: Ini peringatan bagi orang yang ngumpulin dana ya.
0: Saya selalu ingatkan ikhwan. Sebagian orang jadi panitia, jadi pengurus, pengurus masjid kah, pengurus anak yatim lah, panitia pembangunan masjid kah. Pokoknya yang dia ngurusi duit masyarakat untuk mengirim bantuan ke orang-orang yang terkena musibah, terkena bencana atau ke luar negeri misalnya. Maka hendaknya dia waspada bahwasanya dia harus berhati-hati mengurus harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau kita saja ngurus duit kita, terkadang kita pelit, kita perhitungan, kita tidak ingin uang kita terbuang sembarangan, apalagi ngurus uang orang lain. Apalagi ngurus uang orang lain. Oleh karena saya sampai baca tentang Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya beliau tatkala mengumpulkan dana untuk bangun masjid, bahkan kalau di uang tersebut untuk dibangun menara, beliau agak berat. Karena orang-orang tatkala memberi uang itu untuk bangun apa? Masjid. Sementara menara itu biayanya besar dan fungsinya tidak begitu besar. Menara itu biayanya besar, fungsinya tidak besar. Artinya beliau sangat berhati-hati mengurusi uang umat. Sampai disebutkan beliau tatkala membuat yayasan atau membuat suatu jum'iyah, ya, kemudian dibuat papan nama, beliau bilang jangan pakai uang masyarakat, pakai uang saya aja ya. Beliau tidak memakai uang masyarakat. Karena masyarakat tentunya tidak membantu untuk buat masalah ini, buat papan nama ya. Jadi maksud saya hati-hati kalau kita mengurus uang masyarakat. Ini uang orang, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hati-hati daripada mengurus uang sendiri. Kalau uang kita enggak ada masalah, mau habis enggak ada masalah, itu uang-uang kita sendiri. Tapi kalau uang orang, lebih hati-hati ya. Maka hati-hati bagi para pengurus ya. Kalau ngumpulin dana, hati-hati Anda bertanggung jawab kalau ngumpulin dana ya. Sebagian orang ngumpulin dana, dia potong sendiri, dia gaji dirinya sendiri, terserah dia berapa persen ya. Hati-hati ya. Demikian juga ngurus anak yatim ya. Orang-orang kasihan lihat anak yatim, kasih dana kemudian dia makan sendiri hartanya. Ya, atau dia beri gaji anak yatim cuma dikasih 50%, 50% buat dia. Ini enggak benar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata dalam surat An-Nisa, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan penuh kezaliman, sungguhnya mereka seperti makan masukan bara api ke dalam perut mereka dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Hati-hati tatkala mengolah dana masyarakat. Sebagian orang ngumpulin dana misalnya bentuk yayasan atau bentuk sekolah, bentuk ini, lama-lama duitnya jadi milik pribadi. Ya, kalau orang tahu itu bangun sekolah bukan untuk umat, untuk ente, mereka tidak akan bantu ente. Orang-orang itu kasih bantuan untuk manfaat kepada masyarakat, bukan untuk antum kelola, antum ambil untung sebanyak-banyaknya, untungnya masukkan kantong pribadi. Haram, tidak boleh seperti ini. Sebagian kejadian seperti itu. Bangun yayasan, kemudian orang-orang bantu dari nol, kemudian besar-besar-besar, akhirnya jadi milik keluarga. Sejak kapan yayasan jadi milik keluarga Anda? Kalau udah masyarakat dulu tahu bakalan seperti ini, enggak ada yang membantu Anda meskipun hanya satu rupiah, enggak ada. Maka bertakwalah kepada Allah, nasib Anda bahaya pada hari kiamat kelak. Makan tidak amanah, memakan uang titipan masyarakat yang harusnya buat umat, Anda gunakan untuk kantong pribadi. Kemudian Nabi SAW juga melihat tentang kondisi orang-orang yang suka bergibah riya. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Ini baru di langit dunia ya. Nabi diperlihatkan lagi. Nabi berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dilihatkan banyak peristiwa. Dari tatkala melewati langit dunia juga Allah melihatkan banyak peristiwa. Lama urija bi Rabbi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas. Tatkala aku dinaikkan ke langit, kata Nabi SAW, aku melihat suatu kaum, mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian mereka cakar-cakar wajah mereka dan mereka cakar-cakar dada-dada mereka. Fakultu man haula'i ya Jibril. Maka aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Wa yaqauna fi aradhihim, dan mereka ya menggibah, ya menjatuhkan harga diri orang lain ya. Ini bahaya orang yang melakukan ghibah. Jadi ghibah itu dosa besar, karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman khusus. Dan ini mengatakan bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Maka seorang berusaha menjaga lisannya, tidaklah dia menyebutkan kejelekan orang lain kecuali memang ada maslahatnya, ya. Sebagai maksudnya untuk mengingatkan dia atau pelajaran bagi kalau sebaiknya dia berusaha tidak menyebutkan kesalahan orang lain ya, kecuali memang ada maslahatnya, karena ghibah hukum asalnya adalah haram. Dia diperbolehkan kalau ada maslahatnya. Antum jangan berbuat ghibah dan jangan ikut menyebarkan apa? Ghibah ya. Karena yang ikut menyebarkan ghibah sama dengan yang berghibah. Yang ikut mendengarkan ghibah sama dengan yang berghibah riya. Kalau ada orang ghibah orang lain di hadapan antum, ingatlah suatu saat antum juga akan digibahi sama dia. Kalau antum punya teman hobinya suka ghibah, putuskan pertemanan ya. Cari teman yang lain yang suka ngajak makan ya. Jangan yang suka ghibah. Makan nasi, kita makan nasi, makan daging, bukan makan daging manusia ya. Cari aja yang suka ajak makan, yang makan beneran, bukan daging, makan daging manusia. Kalau dia ghibah, dia ngajak kita makan daging saudara kita ya. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang kedua. Kata Rasulullah SAW, "Thumma urija bina ila sama'i tsaniyah." Kemudian kami pun naik ke langit yang kedua. Nabi dan siapa? Malaikat Jibril. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril minta untuk dibukakan pintu langit. Faqila man anta? Ternyata penjaga langit kedua juga tidak kenal Jibril. Siapa anda? Qala Jibril. Oh, Jibril. Faqila wa man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun. Muhammad. Maka ditanya, waqad ursila ilaihi? Apakah dia sudah diutus? Sudah, mereka sering dengar, baru tahu Nabi sudah ada. Qala na'am. Iya. Qila marhaban bihi. Maka dikatakan kepada Rasulullah, selamat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ni'mal maji'u ja'a, sungguh tamu yang terbaik telah datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam kemudian berkata, fa futiha lana, maka dibukakanlah pintu langit kedua. Fa idza ana bibnai al-khalati Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam alaihi wasallam. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua nabi yang merupakan dua sepupu sama-sama anak bibi, yaitu Yahya bin Zakaria dengan Isa bin Maryam. Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam ini punya hubungan keluarga. Ya. Jadi Imran menikah dengan seorang wanita, kau namanya Hannah. Ya. Kemudian Zakaria menikah dengan seorang wanita juga, ya, punya anak Yahya. Imran menikah dengan seorang wanita, punya anak namanya siapa? Maryam. Ya. Punya anak namanya Maryam. Ya. Ini pendapat pertama. Ya. Bahwasanya ibunya Nabi Isa sepupuan dengan ibunya Nabi Yahya. Ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya istrinya Zakaria itu saudarinya Maryam. Ya. Ah, bukan, saudarinya ibunya Maryam. Saudarinya ibunya Maryam. Ini pendapat pertama. Ibunya Zakaria, saudarinya ibunya Maryam. Sehingga anaknya Maryam yaitu Isa, kemudian anaknya Zakaria yaitu Yahya, seakan-akan dua bersaudara ya. Karena Maryam ibunya bingung ya. Enggak ada gambar, saya bisa gambar sih. Coba kasih gambar ya. Cuman. Ini Zakaria, ini siapa? Ini Imran, Zakaria Imran ya. Istrinya Zakaria, saudaranya istrinya Imran. Paham? Nah, Imran dengan istrinya ini punya anak namanya Maryam. Zakaria dengan istrinya punya anaknya siapa ya? Yahya. Jadi seharusnya Yahya bersepupuan dengan siapa? Maryam, dengan ibunya Nabi Isa. Kemudian Maryam punya anak namanya siapa? Isa. Jadi, tetapi karena sepupunya neneknya Maryam ya, atau bibinya Maryam sama dengan bibinya Isa. Ya, Maryam punya bibi yaitu ibunya Yahya. Bingung ya? Maryam punya bibi, bibinya Maryam itu ibunya siapa? Yahya. Ya. Sehingga bibinya Maryam itu kholahnya Maryam sama dengan kedudukannya dengan bibinya Isa. Ya. Oleh karenanya Isa dengan Yahya ini sama-sama anak bibi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Bahwasanya ibunya Yahya dan ibunya Maryam sepupuan. Ibunya Yahya dan ibunya Isa apa? Sepupuan. Ibunya, kalau tadi ibunya Yahya adalah bibinya Maryam, sekarang ibunya Yahya sepupunya apa? Maryam. Sehingga Isa dan Yahya ini sama-sama sepupu juga. Karena sama-sama bibinya. Ibunya Yahya bibinya Isa, ibunya Isa bibinya siapa? Yahya. Paham? Lebih gampang mendapat yang kedua kan? Maka dikatakan kepada fa'idha ana, kata Nabi SAW, fa'idha ana ibnail khalah, tiba-tiba aku bertemu dengan dua nabi yang saling sepupuan. Faqala Jibril hadha Yahya wa Isa. Jibril berkata, ya Rasulullah, ini Yahya dan ini Isa. Fasallim alaihima, ucapkanlah salam kepada keduanya. Fasallam tu, aku pun ucapkan salam. Assalamualaikum ya Yahya, assalamualaikum wa Isa. Faradda, kemudian keduanya membalas salamku. Thumma qala, kemudian keduanya berkata, marhaban bil akhi salih, selamat datang kepada saudara yang saleh. Wan nabiyyi saleh, dan kepada anak, kepada nabi yang saleh. Wa da'awa li bi khair, keduanya mendoakanku kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang ketiga. Thumma urija bina ila sama'i tsalitsah fastaftaha Jibril. Kami pun naik ke langit yang ketiga. Jibril pun minta izin agar pintu langit dibukakan. Faqila man anta, siapa engkau? Qala Jibril, saya adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu hai Jibril? Qala Muhammad. Wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala Jibril, berkata na'am. Kemudian penjaga pintu langit yang ketiga berkata, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepada Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Maka Rasulullah SAW berkata, fafutihalana, maka pintu langit ketiga dibuka. Fa idza ana Nabi Yusuf alaihissalam, tiba-tiba aku melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Qala Jibril, Jibril berkata, hadza Yusuf fasallim alaihi. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, berilah ucapan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan assalamu alaika Yusuf. Faradda salam, maka Yusuf pun menjawab salamku. Thumma qala, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada Rasulullah, marhaban bil akhi salih, selamat datang saudaraku yang saleh. Wan nabi salih, seorang nabi yang saleh. Wa da'ali bi khair, maka Nabi Yusuf mendoakan kebaikan bagiku. Yaqulu Rasul, Rasulullah SAW berkomentar waktu melihat Nabi Yusuf, kata Rasulullah SAW, fa idza huwa qad u'tiya syatrul husni, ternyata Yusuf diberikan setengah ketampanan. Ada khilaf tentang mana setengah ketampanan ini ya. Di antara pendapat ada yang mengatakan satu dunia ini setengah ketampanannya buat Yusuf, sisanya dibagi-bagi ya. Antum seperberapa saya enggak tahu. Berarti Yusuf itu sangat apa? Sangat super-super apa? Tampan. Bayangkan setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf. Ada pendapat-pendapat yang lain pula tentang masalah ini. Kemudian Nabi naik ke langit yang keempat bersama Jibril. Suma urija bina ila sama'ir rabi'ah fastaftaha Jibril. Kemudian kami naik ke langit yang keempat. Jibril pun minta dibukakan. Maka dikatakan, man anta, siapa engkau? Qala, saya Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah telah diutus? Iya. Kemudian penjaga pintu langit keempat berkata, selamat datang wahai Muhammad, sebaik-baik yang datang telah tiba. Maka Rasulullah SAW berkata, fafutihalana, maka pintu langit keempat dibuka. Fa idza ana bi Idris alaihi salam, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Jibril berkata, "Hadza Idris, fasallim alaihi." Ya Rasulullah, ini adalah Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, aku pun ucapkan salam kepada Idris, maka dia pun membalas salamku. Kemudian dia berkata, "Marhaban bil akhi salih wan nabi salih." Selamat datang kepada saudara yang baik dan nabi yang baik. Wada ali bi khair, dan dia pun mendoakanku. Subhanallah, setiap nabi bertemu dengan para nabi yang lain, semuanya mendoakan siapa? Rasulullah SAW. Maka kita pun diminta sama saudara, kita doakan dia. Ya. Subhanallah, saya di kita ini, Indonesia, ya, kurang timbul adab atau kebiasaan saling mendoakan. Tapi kalau kita di Saudi, subhanallah, kalau ketemu orang, itu mukadimahnya lama, doa, kaif haluk, oh, doain lama ya. Baru kemudian berbicara. Yang repot, terkadang kita telpon. Telepon dia, gimana kabar, gimana kerada kemana orang tua, semoga baik semua, panjang. Ini pulsa sudah jalan terus ini. Tapi mereka biasa, itu kebiasaan mereka. Ya, mereka kalau ketemu, pasti mendoakan. Kalau telepon, mendoakan. Gimana orang tua, gimana anak-anak, semua dalam kondisi baik. Ya, bahkan antara ayah dan anak. Yang kita sungkan mengucapkan demikian antara anak dan anak. Kalau ketemu ayah, ketemu telepon anaknya, betapa sering saya dengar Syekh Abdul Razak kalau telepon anaknya, gimana kabarmu nak, semoga Allah menjagamu, semoga, doain anaknya ya. Kita jarang doain gitu, nah, gimana sekolah apalagi saya mana. Jadi terkadang kita ketemu anak kita sungkan saling, tapi itu tradisi yang kurang bagus. Tradisi mereka Masya Allah, di ada sisi ini mereka sering saling apa, mendoakan. Jadi, timbul rasa cinta di antara anak dan ayah, antara kakak dengan adiknya, kakak dengan adiknya telepon saling mendoakan ya. Saling mendoakan, tidak langsung bicara, pasti doain dulu. Lihat Nabi SAW ketemu dengan para anbiya, mereka mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Idris alaihi salam, kemudian Nabi berkata tentang Nabi Idris alaihi salam, firman Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris di tempat yang tinggi. Baik, insyaallah kita lanjutkan, ini baru langit yang keberapa? Keempat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Langit yang kelima dan seterusnya. Taib, demikian saja hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Kuatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Anditja MA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول
9: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
10: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
11: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
14: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: Abi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
13: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: Surah Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: yasumun,
1: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
0: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq, fabi'ayyi haditin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
1: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya?
0: Wailul likulli affakin athim.
1: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
0: Yasma.

0: عظيم.
1: Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Al-Quran ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi biamrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.

Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat, terhadap apa yang mereka perselisihkan.

kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ

Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar.

Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hada kitabuna yantiqu alaikum bilhaqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

0: Dan jika dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.

Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu.

0: Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: Falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Maka marilah kita hidup dengan penuh arti, terutama di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan pemahaman para salaf pendahulu kita yang soleh sebagai pegangan, karena mereka lah orang-orang yang ketika turunnya Al-Quranul Karim, ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup bersama beliau. Mereka mengetahui tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, atau sebab-sebab turunnya, sebab-sebab keluarnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan pemahaman mereka yang diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, telah mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat dan pembicaraan yang diungkapkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Qurashi rahimahullah ta'ala, hendaklah kita jadikan sebagai salah satu pegangan kita dalam kehidupan ini, di dalam memahami agama Allah. Dan kepada siapa saja yang mendakwakan atau menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Imam Asy-Syafi'i, dengarkanlah dan camkanlah apa yang diucapkan oleh beliau. Sebuah kalimat yang pantas dan patut kita menulisnya dengan tinta emas dan menjadi pegangan bagi kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Amantu billahi wa bima ja'a anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah." Yang artinya beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datangnya dari Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah, sesuai dengan apa yang dipahami, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Beliau mengucapkan kalimat ini seakan-akan beliau mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti atau yang mendakwakan mereka sebagai pengikut beliau, bahwa di dalam memahami agama Allah, beliau tidak memahami agama Allah dengan hawa nafsunya. Beliau tidak memahami agama Allah dengan kehendaknya, tetapi lebih dari itu, beliau mengajak umat ini dan orang-orang yang telah mengatakan bahwa mereka adalah pengikut beliau, agar mereka di dalam memahami agama Allah hendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Karena sumber agama ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah dalam agamanya, itulah hendaknya menjadi pedoman kita di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi pedoman kita dalam memahami agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya pemahaman, pemahaman manusia itu berbeda-beda. Maka pemahaman yang benar adalah tatkala seorang di dalam memahami agama Allah ini sesuai dengan pedoman Allah sesudah petunjuk Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Salah satu sebab utama adalah dalam memahami agama Allah, mereka menggunakan hawa nafsu mereka. Mereka menggunakan akal pikiran mereka yang murni tanpa merujuk dan kembali kepada pemahaman yang benar dari yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka kemudian muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya kita menjadikan pedoman kita di dalam memahami agama Allah ini, dalam akidah ataupun dalam ibadah dan dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam suluk, kita menjadikan rujukan adalah kepada para ulama salaf, pendahulu kita yang soleh, para salafus soleh dari kalangan ulama-ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan yang selamat. Karena Allah telah memberikan dan memberikan jaminan bahwa Allah ridha kepada mereka. Sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama mereka memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka apabila seorang hamba, apabila kita ingin untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita mengikuti jejak orang-orang yang telah mendapatkan keridhoan Allah, yaitu para sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga dengan demikian dan mengikuti mereka, kita pun akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah. Ini kalimat yang indah yang mengajarkan kepada kita agar kita pun mengikuti jejak beliau rahimahullah ta'ala. Marilah kita memahami agama Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah maui. Jangan kita benturkan dengan akal pikiran kita, apalagi dengan mengikuti hawa nafsu kita. Lalu kita mentakwilkan ayat-ayat Allah, kita mentakwilkan hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, atau dengan akal pikiran kita yang dangkal. Karena ini merupakan sebuah penyimpangan yang dikhawatirkan kita akan berpisah dengan para salaf karena kita keliru dalam memahami agama Allah dan agama Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya secara pribadi selalu minta kepada Allah Ta'ala agar Allah menetapkan pendirian-pendirian kita, agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh di dalam memahami dan mengamalkan agama Allah ini, agar sesuai dengan apa yang dijalani oleh orang-orang yang terdahulu. Demikian pula kami selalu berdoa mohon pada Allah Ta'ala dengan mengatakan bahwasanya, Allah, aku beriman kepada Engkau dan apa-apa yang Kau wajibkan aku untuk mengimaninya sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku kufur kepada apa yang Engkau wajibkan aku untuk mengkufurinya sebagaimana yang dikufuri pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian mudah-mudahan ada hal-hal yang kita tidak mengetahui yang merupakan kewajiban kita, baik dalam akidah ataupun dalam ibadah ataupun dalam hal yang lainnya. Semoga dengan demikian kita telah menyatakan bahwa kita beriman kepada apa yang Allah wajibkan kita untuk mengimaninya dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian pula kita telah kufur kepada apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mengkufurinya, baik kita ketahui ataupun kita tidak mengetahuinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah memberikan ketetapan hati dan iman kita, agar kita tetap berada di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para pendahulu kita, para salaf, dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Tak ada gading yang tak

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: منكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
1: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu

Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: بلاغ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Amin. Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar? Ya.

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi

bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: madino. Hapa jamaa. Wa madino. Wa ma taqul wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ikhwati salamu azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Afidhahullah yang akan menemani kita hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati salam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita kembali ke sisi-sisi pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi fungsi limpa lemah di usia lanjut atau usia tua ya. Racikannya semangka beserta kulitnya dan beras bahan-bahannya, buah semangka, 500 gram kulit semangka, 100 gram beras. Nah, berkaitan dengan fungsi limpa lemah ini Sensei, apalagi di usia lanjut ini apa yang harus diwaspadai dan gejalanya seperti apa? Seperti
3: ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya dan para pengikutnya selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu pembahasan tentang attihal, limpa atau perut kecil, ini pembahasan yang organ yang paling menarik bagi saya, dimana karena disebutkan oleh para ahli bahwasanya tehal atau limpa ini bersifat memelihara kehidupan setelah lahir. Maka yang biasanya tumbuh sempurna energi vitalnya itu lebih lambat daripada organ yang lainnya. Oleh karena itulah punya alasan para ahli kesehatan itu ketika bayi baru lahir itu ada upaya untuk menguatkan limpa ini, yaitu dengan cara mentahnik dengan kurma. Ya. Hal itu organ yang membutuhkan makanan yang rasanya manis, karena manis itu dua sifat, sifat haroh dan sifat rutubah, di mana dua sifat ini merupakan materi bagi tubuh kita. Demikian penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sehingga tubuh ketika tubuh kita butuh pencernaan itu akan mensuplainya. Saya kutip dari buku Ilmu Kesehatan Klasik jilid 1 edisi pembaharuan. Di sini halaman 113 pasal ketiga disebutkan di mana tehal ini bersifat memelihara kehidupan dan tehal ini berkedudukan di badan bagian tengah, saluran jaringannya berhubungan dengan maidah atau lambung atau perut besar, dan dia berhubungan luar dalam dengan maidah. Di mana fungsi fisiologisnya adalah mempengaruhi daya transportasi dan transformasi. Ada dua hal berarti yang paling pokok, yakni mentransmisi makanan menjadi saripati makanan. Itu yang pertama, pokok pertama. Yang kedua, kemudian mendistribusikannya seluruh cairan yang dibutuhkan oleh organ tubuh atau nutrisi yang dibutuhkan oleh organ tubuh. Tampak bagus dan tidaknya para pengamat biasanya diagnosanya tehal ini melalui bibir, Kalau bibirnya kering berarti dalam keadaan kering. Kalau bibirnya itu merah berarti dalam keadaan panas dan seterusnya. Di mana pertama kali yang menampung menerima makanan adalah maidah, perut besar, kemudian mencernanya, baru kemudian tihal ini mencerna untuk yang kedua kalinya atau mentransmisi dari makanan jadi nutrisi. Otomatis ketika kita memasukkan makanan itu yang mudah dicerna, akan lebih mudah tihal ini mendapatkan atau mentransmisi, kemudian mendistribusikan ke seluruh tubuh. Energi terpenting dari tubuh manusia itu disebut sebagai, kami menyebutnya energi benar, ya. Di mana yang berhubungan erat dengan tihal, kemudian dengan riah atau paru, di mana tihal mengirim makanan yang dicerna ke riah, ke seluruh tubuh, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk energi vital dikirimnya ke riah atau ke paru-paru. Boleh dibilang tihal inilah yang menentukan energi vital. Kenapa? Dia yang memiliki bahan bakunya energi vital. Pada orang yang usianya tua, itu biasanya esensinya sudah menurun. Esensi yang ada di ginjal itu sudah menurun. Sumsumnya sudah berkurang. Semakin tua spermanya sudah berkurang. Sumsum pada otak juga semakin berkurang. Maka ada istilah semakin tua semakin pelupa.
4: Betul.
3: Ya, tulangnya semakin kurang sumsumnya dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu tentunya produksi energi vital itu bergantung kepada organ yang mendapatkan makanan. Sebagian alim Ibnu Qayyim menyebutkan ketika seseorang yang puasa kemudian melakukan safar, maka dia diperbolehkan berbuka karena safar membutuhkan tenaga dan tenaga itu berasal dari makanan. Nah, ini yang dimaksud yang mengolah makanan menjadi tenaga, kerjasama antara tihal dan riah, kerjasama antara limpa dengan paru-paru. Orang tua seandainya kemudian dia pencernaannya kurang bagus, tihalnya lemah, maka satu, pertama dia kurang nutrisi. Yang kedua, kurang energi, kurang tenaga. Sementara orang tua itu semakin butuh. Jangan dikira begitu orang tua pensiun semakin gak butuh tenaga. Tidak. Kenapa semakin butuh? Gerak diamnya dia, berpikirnya dia yang tadinya aktif, pelan-pelan kemudian gak aktif, itu butuh tenaga sekali. Butuh energi vital. Kadang-kadang kesabarannya dituntut lebih gitu ya. Semakin tua itu butuh energi. Kesabaran itu perlu latihan. Ya, tuntutan energi vital. Lo, bukankah masa kecil itu pernah tihalnya itu kesempurnaannya belum tercapai? Iya, masa kecil. Mana ada masa kecil itu berpikir keras? Masa kecil itu adanya saya ya. Siang main kelereng, pulang-pulang sudah ada makanan, beres semuanya, enggak, ya kan?
4: Betul.
3: Bahagia dengan nikmatnya. Makanya dia tidak banyak, justru pada anak kecil itu tidak banyak mengeluarkan energi vital. Kenapa? Tidak banyak butuh berpikir. Beda dengan orang tua, semakin tua semakin banyak pikiran. Bagaimana anaknya, bagaimana cucunya, bagaimana kegiatannya setelah pensiun dan sebagainya, bagaimana bermasyarakat dan sebagainya. Ya kan? Ini membutuhkan energi vital yang kuat. Di mana tihal itu memiliki peran yang dominan. Dalam hal ini, tihal mengatur sirkulasi dam atau cairan merah ke seluruh tubuh. Butuh darah yang mencapai semua sisi pada orang tua. Sehingga ketika tihal itu melemah, maka aliran darah dalam tubuh pun akan berkurang, akan bisa jadi stuck dan seterusnya. Astenia energi pada kelemahan tihal atau limpa itu dapat memperburuk fungsinya di dalam mengatur darah yang dapat mengakibatkan bisa jadi pendarahan, bisa jadi kurang darah dan seterusnya. Energi vital limpa mampu mengangkat dan mengalirkan energi murni sehingga unsur murni air itu bisa ke paru-paru, paru-paru itu mampu membentuk energi vital sehingga memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh dan mengatasi gangguan sesak nafas. Pada orang tua, kekurangan kelemahan limpa bisa mengakibatkan kurangnya pasokan baluam kepada riah paru, sehingga akan mengakibatkan paru-paru kurang mendapatkan materi untuk membentuk energi. Hal ini bisa menyebabkan paru-paru menjadi lemah dan sesak nafas. Maka di istilah orang tua itu gerak sedikit lelah. Itu makanya banyak kadang orang yang nanya, "Cici, apa kalau olahraga saya ini bagus? Apa kalau olahraga yang begini itu bagus, yang begitu itu bagus?" Saya bilang, usahakan olahraga itu yang bisa dilakukan sampai usia tua. Ya kan? Karena tubuh itu akan kaget begitu langsung berhenti kan? Misalnya olahraga berat terus, begitu kan nggak mungkin 80. Kemudian dia bilang, "Loh, mau 80 tahun misalkan?" Ya, misal hidup sampai 80 tahun, apa yang akan Anda kerjakan? Saya bilang begitu. Ya paling jalan kaki. Itu dia. Iya kan? Karena suatu ketika dia kerja berat, tihalnya itu melemah, dia tidak bisa mencerna makanan. Iya kan? Kemudian dia masih pelan-pelan olahraga itu kan enggak mungkin langsung kerja keras pun gak mungkin langsung berhenti setak, ya. Akan kaget tubuhnya. Nah, ini butuh tihal, sehingga paru-paru tenaganya cukup, kemudian energi vitalnya mencukupi, peredaran darah juga gitu ya. Bahkan tihal ini mampu mengangkat dan mengatur energi murni dan ke paru. Jika energi tihal itu gagal mengangkat dan menyerah, maka akan muncul gejala seperti sesak nafas, terlalu lelah untuk bicara. Banyak orang tua yang seperti itu, bicara saja sudah lelah, bahkan diare kronis atau wasir, hernia pada wanita rahim turun, atau kegagalan-kegagalan organ lainnya yang berhubungan dengan gagalnya energi vital tengah. Kemudian tentunya tihal itu tidak menyukai kekeringan dan menyukai kelembapan. Semangka rasanya manis, sifatnya lembab, sifatnya dingin dan lembab, dan rasanya manis, sehingga dia bisa memupuk kekurangan pada tihal, pada limpa, sehingga mencegah limpa melemah di saat usia senja. Ya, kita lanjut dulu.
4: Baik.
3: Ini ada bahannya ya. Adalah beras,
4: beras gitu ya.
3: Jadi beras itu dibubur bersama dengan ini, berbarengan. Ya. Ini dirajang yang kecil-kecil.
4: Kecil-kecil ya.
3: Nah, kemudian dimasak bubur bareng dengan kulit semangka, tapi putihnya bukan hijaunya ya.
4: Ya.
3: Nah, kalau berasnya satu cangkir, kemudian semangkanya separuhnya,
4: ya.
3: Kemudian airnya 6 kali lipat. Misalkan beras 3/4 cangkir, kemudian semangkanya apa 1/4 cangkir dimasukkan jadi satu, kemudian airnya berarti kalau ini berarti kan satu cangkir tuh totalnya, berarti airnya 6 cangkir. Ya, dibubur bareng sehingga ininya jadi bubur, berasnya juga jadi bubur. Cuman kalau di sini kelamaan nggak mungkin kan. Nah, ini ceritanya ini kan sudah jadi bubur.
4: Baik, ini kita silakan masukkan air dulu.
3: Ya, cuman ininya yang gak jadi bubur. Tapi nanti kalau bapak ibu praktek, ininya jadi bubur juga. Ininya jadi kecil. Makanya ini dirajang kecil-kecil, nanti dimasukkan begitu. Ini buburnya udah begini, airnya kurangin aja dong.
4: Ya.
3: Kan udah jadi bubur. Airnya kurangin dikit.
4: Airnya kurangin dikit.
3: Cepat. Airnya kurangin dikit. Separuh aja.
4: Separuh aja.
3: Sip. Dah. Nah, kemudian cukup. Masukin ya, cukup. Masukin.
4: Ini setengah.
3: Setengah aja. Nah, sip, cukup. Ini segini, nggak apa-apa. Ini simulasi ya, jadi bukan tiba-tiba kan jadi bubur ceritanya. Ini dimasak bareng. Ini udah nyala belum?
4: Sudah sih. Belum.
3: Oh, belum. Okay. Ini sebenarnya nanti dirajang kecil-kecil biar jadi bubur bareng dengan biji semangkanya. Nah, nanti kalau udah mendidih, baru ini dimasukkan.
4: Iya.
3: 2 menit kemudian baru diangkat sambil
4: kita menunggu.
3: Menunggu ini kita bahas dulu. Jadi antara beras dengan air itu 6 kali lipat loh ya.
4: 6 kali
3: bahan,
4: lipat.
3: Bahan antara bahan, bahan dengan. Jadi kalau total beras dan semangkanya misalkan lebih butuh pendingin, berarti 50-50 misalkan. Semangkanya 50 gram, semangkanya 1 on, berasnya 1 on. Berarti 2 on tuh.
4: 2 on.
3: Dan 2 on kemudian dimasukkan airnya berarti 6 kali. 6 kali lipat.
4: Okay.
3: Jadi kalau di total itu kalau bahannya itu 1 mangkok berarti airnya 6 mangkok.
4: 6 mangkok.
3: Gitu ya. Nanti di bubur bareng sampai dua-duanya jadi bubur, baik bubur berasnya maupun kulit semangkanya. Ini enggak kulit-kulit amat sih sebenarnya.
4: Yeah.
3: Karena yang putihnya saja. Sebelumnya kita bahas untuk pembahasan tihal kita pending dulu ya. Kita masuk ke semangka dulu.
4: Semangka ya.
3: Pembahasan tentang semangka dulu. Semangka sambil nunggu mendidih ya.
4: Okay.
3: Semangka ini diduga ya, jangan tersinggung, berasal dari daerah tropis dan subtropis Afrika yang kemudian menyebar ke daerah-daerah tropis lainnya, di mana dia anehnya walaupun dia diduga itu berasal dari subtropis atau Afrika, dia tumbuh liar di tepi jalan. Di Indonesia juga dulunya seperti itu, tumbuh liar di tepi jalan, padang belukar, pantai laut, atau ditanam di kebun-kebun pekarangan. Sekarang udah ditanam ya. Kemudian semangka ini juga tumbuh baik di daerah dataran rendah yang panas dan tidak tahan terhadap hujan. Kalau hujan rusak semua semangka.
4: Betul.
3: Ya. Dan semangka dapat ditemukan dari dataran rendah sampai 1000 meter di atas permukaan laut sampai ke gunung. Dan penanaman semangka, setahu saya, pengalaman saya ikut bertanam semangka, semangka itu bisa dibikin isinya biji semua. Bisa dibikin tanpa biji. Tergantung nih ya, tergantung petaninya nih ya. Seperti itu. Jangan kemudian Itu kuaci semangka itu dari mana? Iya memang kayak gitu yang bikinnya, bijinya doang. Kemudian seorang pakar botani dari Belanda, yakni seorang wanita berbangsa Belanda, namanya Koppenberg, menulis buku tahun 1912 menyatakan bahwasanya tanaman semangka ini merambat di mana-mana di Nusantara. Tidak ditanam, yeah. Merambat di mana-mana. Makanya juga kalau Indonesia ngambil dari Afrika, gimana ceritanya? Ini kesaksian dari orang Belanda.
4: Belanda.
3: Kalaupun dia ditanam demi buahnya, dan orang Belanda menyebutnya watermelon. Penanamannya berhasil paling baik di daerah-daerah rendah dan lebih tinggi sampai hampir 100 meter di atas permukaan laut. Ini di zaman Belanda ya, tahun 1912 beliau. Begitupun pengusahanya memerlukan pemeliharaan banyak dan tanah pilihan. Maka dia menyebutnya di Nusantara, Nusantara. Tidak ngomong di Indonesia, karena kalimat Nusantara ada zaman sejak zaman Majapahit. Sementara Indonesia sebelum ini ya, kasus ini. Buah semangka dari luar itu licin kemudian hijau, ini berarti pas ya, sesuai dengan deskripsi yang ada. Kemudian Kahine, seorang profesor dari berkebangsaan Jerman, tahun 1919, paling gampang dihafal. Semangka, beliau mengatakan semangka adalah jenis tumbuhan yang merangkak, demikian kata Rumpius. Ia terkenal di seluruh timur dengan batangnya yang panjang menyelar menyusur ke tanah seperti mentimun, namun lebih menyebar lagi. Menurut Debbie, di Jawa penanaman semangka dilakukan sewaktu-waktu di sawah, tetapi umumnya di tegalan. Dan pada golibnya tidak banyak dan bersifat lokal. Ia tumbuh subur di tanah yang gembur dengan kadar kapur yang tinggi. Pengolahan tanah harus dilakukan paling sedikit 2 kali. Rumpius memberikan kelembapan dan tahan karena tidak hujan. Semangka nggak boleh kena hujan. Kemudian dari sisi klasik, semangka itu dimanfaatkan berdasarkan tabiatnya atau karakteristiknya. Dia punya sifat yang dingin, berarti dia tonik rutubah dan tonik esensi karena dia manis. Manis, dingin, manisnya merupakan tonik haroro rutubah, tetapi karena dia dingin makanya dia toniknya rutubahnya sampai kepada esensi. Ini kulit buah yang putih sama daging buahnya, dan berkhasiat menghilangkan haus dan seterusnya. Banyak sekali kandungan semangka yang berdasarkan penelitian, ada yang literatur yang menyebutkan bahwasanya semangka banyak mengandung air yang membantu proses pencernaan dan metabolisme, banyak mengandung vitamin A untuk kesehatan mata, bahkan antivirus. Kemudian kandungan citrulline dan argininnya berperan untuk membentuk area urea di hati, amonia dan CO2 sehingga keluarnya urin itu meningkat. Kandungan kaliumnya membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah. Likopennya dapat yang ada pada semangka itu lebih unggul dari vitamin A, C dan E. Jadi banyak sekali kandungannya. Yang terutama vitamin E mencegah penuaan dini ya pada usia ya.
4: Oke, sudah mendidih.
3: Sudah mendidih, ininya dimasukin.
4: Ini dipotong-potong dulu atau udah, langsung
3: sini aja. Pisahnya mana ini sih? Jadi saya cara pisah mana pisahnya? Ternyata di sini biasanya ya. Karena maaf, biasanya di samping saya ini enggak. Saya kira itu enggak pakai pisau ya. Sip, masuk.
4: Oke,
3: masuk ya.
4: Kita rebus lagi.
3: Nah, rebus lagi 2 menit.
4: 2 menit ya. Masya Allah.
3: Jadi berasnya sudah pasti matang. Semangkanya ya matang.
4: Oke.
3: Jadi semangka dari awal sudah matang. Secara umum berarti mencegah penuaan dini, menutrisi, menguatkan limpa, sehingga memperbagus sistem pencernaan dan seterusnya. Ini semangka. Bahkan beberapa letter menyebutkan bagus untuk kasus radang ginjal atau radang gagal ginjal yang akut maupun yang kronis. Satu. Yang kedua adalah beras. Pembahasan tentang beras. Beras atau Oryza sativa.
4: Oryza sativa.
3: Ada mutiara klasik guru-guru kami yang saya masih ingat selalu menyebutkan. Dia mengatakan sungguhnya apabila padi diibaratkan seorang lelaki, tentu ia adalah seorang lelaki yang santun. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang dihasilkan bumi mengandung penyakit dan kesembuhan. Hampir semua makanan minuman yang tumbuh di bumi itu ada sisi penyakit dan sisi kesembuhan. Ya, kecuali padi, kecuali beras. Karena sungguhnya padi ini adalah obat kesembuhan dan tidak mengandung penyakit. Ini saking fan banget sama padi. Makanya orang Indonesia ketika makan ada yang sepiring, ada dua piring, betul, baik-baik saja gitu ya, asal sambalnya jangan kebanyakan gitu. Sejarah domestikasi padi tidak sepenuhnya diketahui. Tetua liarnya Oriza Rufi Pogon ini tumbuh di belahan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ada yang berpendapat domestikasi padi ini kemungkinan berasal dari lembah Sungai Yangtze,
4: Cina.
3: Ya. Di belahan selatan Cina sekitar 6000 sebelum Masehi. Perlu diingat, orang-orang Tiongkok datang ke Indonesia itu sekitar tahun 3000 menurut para ahli, sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi kalau mereka kemudian membawa padi ke sini, menanam ke sini, sah-sah saja. Kenapa? Karena di Cina padi itu sudah tumbuh tahun 6000 tahun sebelum Masehi. Ya, sip.
4: Baik, sudah cukup mendidih ya.
3: Ya,
4: sudah
3: cukup. Nanti kan boleh.
4: Sini kita angkat ya.
3: Ya, kita tuang. Ya, semangkanya boleh dimakan, kulitnya boleh dimakan, airnya diminum. Karena nanti kalau masaknya bareng, kan sebenarnya jadinya bubur beras kulit semangka, tapi nanti toppingnya buah semangka.
4: Topping buah.
3: Jadinya nanti seperti itu. Saya lanjut Pak Dias sebentar.
4: Masih ada waktu? Silakan,
3: silakan. Ya. Kemudian Para ahli mengatakan bahwa sebaran padi lebih lambat dibandingkan tanaman pangan lainnya lantaran hidupnya tanaman padi ini membutuhkan banyak air. Sebagai contoh, padi tidak berkembang sebagai tanaman pangan penting di Amerika Utara. Asal jangan diakui saja kan, tiba-tiba dari Amerika kan aneh. Hingga akhir abad ke-17. Jadi Amerika itu akhir abad ke-17 itu tidak ada. Padi masuk ke Indonesia diperkirakan dibawa nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Tadi yang saya katakan benar kan? Ya. 3000 karena sejarah mengatakan demikian. Ya, jadi padi ini memang sampai ke Indonesia sekitar itu. Ya, sejauh yang ada distribusi padi itu penyebaran jenis ini di Indonesia meliputi hampir seluruh Nusantara seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Ambon, dan Irian Jaya. Ini padi. Kemudian karakteristiknya, padi ini memiliki karakter. Sebagian pendapat ada yang mengatakan dia hangat, ada yang mengatakan dia dingin.
4: Nah,
3: ya, kenapa ada yang mengatakan dia hangat? Karena dia ketika orang makan padi, beras, nasi, kemudian energi vitalnya naik, itu yang membuat orang berarti dia panas. Karena ketika orang makan yang lemas, kelapar, lemas, begitu makan langsung energi vital naik, kan berarti dia punya sifat yang panas.
4: Betul.
3: Satu sisi lain, dia dingin. Buktinya apa? Ketika dia ditumbuk, dibalurkan ke yang radang, keseleo atau apa yang biasanya pakai beras kencur itu, itu kan dingin, ya kan? Atau kadang-kadang ditumbuk dan buat borean muka, itu juga mendinginkan. Nah, ini mengatakan sifatnya dingin. Apapun itu, padi itu sifatnya luar biasa, sesuai dengan kebutuhan. Ia merupakan biji-bijian yang paling bergizi setelah gandum, paling baik untuk digunakan sebagai campuran dan sedikit mengenyangkan perut, memperkuat lambung atau perut besar dan membersihkan lambung tersebut dan menetap di dalamnya secara baik. Kalau nggak kebanyakan tentunya ya. Para tabib India mempercayai bahwa padi merupakan makanan yang paling bergizi dan bermanfaat apabila dimasak dengan susu sapi. Ya, India makanya muncullah bahkan dengan minyak samin ya, yang padi yang panjang-panjang itu.
4: Betul.
3: Basmati apa itu?
4: Basmati
3: ya, Pak. Kemudian dimasak menjadi nasi biryani lah,
4: kebuli
3: dan sebagainya. Yang punya pengaruh yang kuat dalam menyuburkan badan dan menembus sperma serta memperbanyak gizi dan mencernahkan warna. Dan ada yang mengatakan beras itu berasal dari India juga. Berasnya mungkin beras yang beda. Kemudian padi dapat digunakan sebagai obat beri-beri, panas, mencret, rambut rontok, keguguran. Kemudian juga meningkatkan energi vital, meningkatkan rutuba, mencerahkan kulit. Ini kan penyakit-penyakit yang diderita orang-orang yang lemah limpanya, kemudian membutuhkan nutrisi dan energi. Ada yang mengatakan bulir beras kan mengandung beberapa kandungan fitokimia larut lemak seperti tocopherol, tocopherianol, dan gamma orizanol, makanya disebut Oriza. Yang dapat dilaporkan bermanfaat bagi kesehatan, dan kandungan gamma orizanolnya secara signifikan lebih tinggi pada japonica dibandingkan dengan indica. Total vitamin E 24,2 mg per kilogram. untuk japonika dan 17,1 mg per kilogram untuk indika. Pada beras Japon itu kandungan terbanyaknya berturut-turut ada alfa tocopherol, ada alfa tocopherianol dan seterusnya banyak kandungan yang lainnya. Di mana beras juga mengandung protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, mengandung zat putih telur, vitamin A, vitamin B kompleks, adenina, kolidina, amilase, oh yang bahasa Arab ya, sitosterin. Dan bekatulnya sudah umum disebut banyak memiliki manfaat. Bagian yang banyak digunakan pengobatan tentunya dengan disertai makanan beras. Ya. Banyak penduduk menggunakan padi digunakan untuk obat dari India, dari Cina, dari Indonesia dan sebagainya, baik itu untuk beri-beri, campak, diare pada orang tua, gondongan, mematangkan bisul, pencuci rambut, rematik, pegelinu pada orang tua. Bahkan pada penelitian dia merupakan hepatoprotektor, menguatkan fungsi hati, bahkan penurun kolesterol, kemudian antioksidan, kemudian anti luka lambung, ya, kemudian juga anti kanker. Dan banyak lagi yang lainnya, beras ini banyak dimanfaatkan untuk kesehatan badan. Masih ada waktu?
4: Sedikit lagi.
3: Sedikit lagi. Kemudian masuk beberapa hal yang sakit disebabkan oleh lemahnya tihal, lemahnya limpa. Sebutkan beberapa saja. Pertama, ketika organ limpa itu melemah, secara otomatis akan memberikan kelemahan pada organ lainnya, termasuk dalam hal ini bisa jantung, kemudian bisa ginjal, kemudian bisa hati. Ketika organ limpa itu melemah, maka kan bisa merembet ke organ-organ lainnya, bahkan bisa jadi akan mengakibatkan kelemahan pada paru-parunya. Ya, secara umum ketika seseorang itu lemah limpa bisa menyebabkan diare kronis, disentri kronis, sulit berereksi total, kurang selera makan, kemudian organ-organ turun, hernia, wasir atau rahim turun, nafasnya pendek, maka yang dikonsumsi adalah rebusan beras atau bubur beras semangka,
4: bubur
3: atau bubur beras kulit semangka. Kalau sudah sampai ke jantung akan terjadi pembengkakan perut, feses berair, kemudian makannya sedikit, kelelahan, bahkan gampang lupa. Pada pria impoten tapi banyak mimpi, impoten banyak keinginan tuh ya. Jiwanya gugup, gugup berkeringat di malam hari, berdebar jantungnya, kurang selera makan, nafasnya pendek, tidak bisa tidur dan mudah terjaga. Ini kasus orang tua ini banyak sekali, nggak bisa tidur, nafasnya pendek, kalau tidur juga mudah bangun ya, raut wajahnya rapuh, bahkan kadang-kadang menguning. Ya, ini kalau sudah ke jantung. Cukup.
4: Ya.
3: Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya tanya secara kebelantuk.
4: Baik, jazakallah khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwatai salam wa azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya.
5: Iya, maaf.
4: Silakan,
5: Umu. Cici saya umur 1 bulan lagi. Cukup 2 tahun sinse. Sekarang sakit batuk, demam, dan muntah. Kalau batuk sampai muntah-muntah sih.
4: Umurnya berapa tadi, Ibu?
5: Satu tahun 11 bulan.
4: Laki-laki, perempuan?
5: Laki-laki.
4: Baik.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih.
3: Terima kasih Muhammad Mamuju. Bergabung kembali.
4: Iya.
3: Sudah lama. Ibu bisa menggunakan air jeruk nipis 1 sendok makan, air putih 5 sendok makan, madu 3 sendok makan. 1 air jeruk nipis, 3 sendok makan madu, 5 sendok makan air. Kemudian dikukus selama 15 menit. Kemudian diminumkan ke anak 1 sendok teh. Lakukan 3 kali sehari. Ya. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar yang lainnya. Dan sebentar lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada SDIT Atorik yang kemarin telah melakukan bakti sosial, bakti sosial menyehatkan masyarakat gratis, dan alhamdulillah kemarin banyak banget pasiennya hari Sabtu, dan hari Sabtu besok itu akan ada lagi. Saya tidak menyebutkan alamat dan nomor teleponnya karena pasiennya yang dari sana udah banyak banget, ya. Udah penuh, jadi makanya saya nggak berani menyebutkan, hanya mengucapkan terima kasih saja telah bekerja sama, dan banyak banget masyarakat yang
4: antusias,
3: ternyata banyak yang banyak pengin sehat, kemudian datang, mana saya hadir di sana sampai zuhur, ya. Demikian modal memuju dan mengangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar dan mirsa yang lainnya. Selanjutnya,
4: jazakallahu khairan sesi atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
5: Hamba Allah, sinsi barakallahu fikum. Hamba Allah di Jakarta Timur.
4: Iya, silakan ibu.
5: Afwan sinsi. Ana kan alhamdulillah atas izin Allah, ana kan punya kelebihan dari Allah, ana bisa pijat atau totok sinsi dengan menggunakan kayu refleksi, kayu yang menggesek-gesek di bagian antara pinggir-pinggir di antara tulang tengah pasien ana atas izin Allah. Tapi kan ana kan atas izin Allah juga memporsir diri ana, karena kan ana memporsirnya itu kalau misalnya menotok apa bisa berjam-jam sinse. Ini qodarullah tangan ana sudah ana memegang beberapa pasien, qodarullah masya Allah tangan ana kram sinse kanan kiri sinse. Udah berapa hari ini bangun tidur tangan ana jari-jarinya kram, hampir susah ditekukin gitu sin saya, hampir susah ditekukin. Jadi anak pengen rilekin, anak tepuk-tepuk tangan anak tepuk-tepuk punggung tangan atau bagian urat nadi yang tepuk-tepuk atau bagaimana gitu. Jadi entah bagaimana, entah karena anak tidur dekat kipas angin, entah anak karena menggosok-gosok orang yang ditotok itu tangan anak.
3: Ibu usia berapa?
5: Usia 30 sin saya.
3: 30 tahun. Sehari berapa orang yang ditangani?
5: Enggak tentu sinte, tapi ini dalam hari Minggu, Jumat sama Senin kurang lebih ana udah megang 4 orang. Kurang lebih kalau digabung-gabung sekitar 10 jam.
3: Baik. Oh, maksudnya Senin. Hari apa tadi?
4: Hari apa aja tadi, Bu?
5: Kan Jumat, Minggu.
3: Jumat satu orang.
5: Satu orang.
3: Minggu satu orang.
5: Senin dua orang.
3: Senin dua orang.
5: Kurang lebih dari 4
3: orang. Berarti satu hari satu orang.
5: Ya.
3: Rata-rata. Berapa lama?
5: Kurang lebih sekitar 3 jam.
3: Satu orang 3 jam.
4: Satu orang 3 jam. Ya. Baik.
3: Oke.
5: Okay. 2 jam sampai lebih lah.
3: Baik.
5: Tangan anak itu pas menggosok-gosoknya itu menotopung yang namanya sinse ya.
3: Ibu melakukan profesi ini berapa lama?
5: Hah?
3: Udah berapa lama melakukan profesi ini?
5: Kurang lebih.
3: Iya. Berapa tahun?
5: Kurang lebih setahun belakangan ini.
3: Oh, setahun belakangan. Baik.
4: Baik, mohon ditunggu.
5: Ya. Itu kan tangan anak kan menggesek-gesek ya, itu.
3: Jadi
5: maksud anak sekarang tangan anak ini sering udah berapa hari ini sering kram, bangun tidur pagi-pagi,
3: baik.
5: Terus pengen nekuk, pengen ngepal tangan kayak ketarik gitu sinse, kayak
3: baik.
5: Gitu
3: sinse.
4: Mohon ditunggu jawaban dari sinse ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sinse.
3: Ya, ini dinamika para terapis.
4: Ya.
3: Dulu sekedar sharing saja, membagi. Dulu itu ketika orang-orang belajar terapis di tahun-tahun dulu ya, tahun 80-an, 90-an atau sebelumnya, yang paling baru ya mungkin 90-an lah, itu terapis refleksi itu masih dianjurkan untuk berlatih kekuatan jari.
4: Ya.
3: Sampai kemudian nanti berlatih pijit, kemudian berlatih nimbang tekanan.
4: Yeah.
3: Berlatih pijit, kemudian berlatih nimbang tekanan. Pokoknya setahu saya semua yang belajar angkatan lama itu, ini kan berarti baru itu pasti begitu tuh. Jadi melatih kekuatan tangan. Termasuk tusuk jarum juga begitu, akan melatih kekuatan tusukannya, kemudian melatih kekuatan tangan. Saya nggak tahu model pelatihan yang hari ini. Karena biasanya kadang-kadang cari simpelnya adalah yang penting udah paham tekniknya dan sebagainya, pasiennya bisa sembuh, tapi terapisnya yang jadi kena. Kalau dulu enggak, jadi dibekal dulu sebelum diterjunkan. Saya masih ingat ketika saya sendiri ketika ujian begitu, kan semuanya ada ujiannya. Itu terjunnya di pasar. Gimana enggak sengkleh itu. Terjun di pasar itu bukan terus dapat berapa orang. Jadi minimal 25 waktu ujian itu. Kalau enggak dapat 20, kalau sehari enggak dapat 25, itu enggak boleh pulang. Begitu. Makanya sebelum terjun maka dikuatkan dulu timbangannya. Saya masih ingat saya diterjunkan itu ketika timbangan tekanan saya, tekanan jari ya, kan ibu jari dengan jari telunjuk. Saya bilang yang kiri ya, saya malu kalau sebutin yang tangan. Yang kiri itu 35 kilo. Yang kiri itu tekanan timbangannya itu 35 kilo. Dan waktu itu saya punya teman yang sama belajar tapi nggak melatih gitu ya. Itu tangan dan tangan kiri ditekan itu 15 kilo. Saya agak malu juga jadi. Karena tekanan kiri saya itu 35 kilo. Jadi kalau buat mencat otot itu pecah. Karena tekanan 35 kilo. Kalau yang kanan ya jangan enggak inilah. Makanya wajar kalau kuat 25 dan tekanannya itu diatur. Ada beberapa metodenya. Saya ngomong begini karena ini terapis ya. Jadi perlu dilatih ya tangannya. Karena saya 35 juga biasa itu. Artinya dari pagi jam 6 sampai istirahat isoma dari jam 6 sampai jam 9 malam full itu juga pernah gitu.
4: Dan kekuatannya stabil. Di 35.
3: Kekuatannya stabil. Maksudnya enggak berubah. Jadi, terus tangannya juga enggak ada masalah itu. Enggak sampai
4: kram
3: gitu. Iya, karena latihan dulu kalau dulu itu ada beberapa teknik latihan tangan ya. Entah itu apalah pokoknya ada latihan-latihannya itu yang coba ibu nanti hubungi gurunya kembali minta apa sih latihan apa yang untuk menguatkan tangan itu dulu sebelum ramuannya. Kalau nanti ramuannya sembuh nanti pas ya kan betul, megang ya. Lagi itu saya masih ingat betul saya vakum lama saja di Bekasi nangani 35 aja masih bisa
4: ya.
3: Padahal saya vakum lama kemudian sempat ngecek kekuatannya sehari nangani 35 bisa
4: ya.
3: Karena itu tadi yang penting latihan ini angkatan dulu pasti tahu semua nih, senyum angkatan dulu karena dia dia tahu ya. Cuman untuk yang sekarang bu cobalah latihan latihan jari-jari
4: ya.
3: Jadi setahu saya itu kekuatannya itu tidak melampaui pergelangan tangan ya. Bukan berarti tekanan kencang tapi sampai sini. Tekanan kencang dua-duanya 15 kilo itu sampai sini juga. Itu ya enggak dapat juga. Tapi yang waktu itu orang yang belajar sama saya pertama kali belum belajar sama saya itu tekanannya seperti itu. Saya sekarang jadi terapis juga. Nah itu yang pertama. Latihan itu dibutuhkan.
4: Latihan ya.
3: Latihan dibutuhkan. Orang yang kalau saya vakum kan kan banyak para terapis maka masa diambil semua ya kan kadang-kadang tusuk sekarang tusuk jarumnya saya udah enggak karena udah banyak mundur dari terapi gitu ya diserahkan kepada para terapis ahli lainnya gitu ya karena banyak juga kayak kemarin tadi saya bilang baksos itu kan para ahli-ahli yang praktek kemarin saya ya cuman ya buat hadir-hadir aja lah, cuman nonton hadir aja, seperti itu. Ya. Itu yang paling utama latihan, karena jangan sampai sembuh kemudian megang lagi, kita lagi,
4: kambul
3: gitu kan. Coba ibu rutinkan mengkonsumsi biasa kalau orang Jawa ya, ini ke Jakarta. Kalau orang Jawa biasanya menggunakan cabai puyang, cabai jawa dan lempuyang. Kalau orang Jakarta ibu bisa menggunakan kencur dan daun salam direbus, ya. Kemudian diminum airnya. Minum air rebusan kencur dan daun salam setiap mau tidur. Ya, mudah-mudahan nanti balik lagi. Tapi penting juga kan itu kan apa profesi ya, kerjaan. Jadi penting juga latihannya. Sembuhnya penting ya, tapi yang lebih penting adalah tindak lanjutnya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya juga.
4: Jazakallahu khairan sesaya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk menanya ibu yang ada di Jakarta. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan ibu siapa, di mana?
6: Dengan Umu Kalia di Cibubur.
4: Umu Kalia di Cibubur, silakan Umu.
6: Iya, assalamualaikum sensei.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Anak ibu rumah tangga berusia 44 tahun. Sudah 5 bulan belakangan ini anak sudah tidak dapat haid lagi. Sebelum
3: 48 ya?
6: 44 tahun. Sebelum ini, sebelum 5 bulanan ini, haidnya malah terus gak lancar, jadi terus banyak haid terus kadang berhentinya sedikit. Nah, sekarang setelah itu, sekarang malah sama sekali tidak ada haid sama sekali. Apakah ini mungkin menopaus? Jika iya, apa ada racikan yang mungkin bisa buat menjaga kesehatan atau bagaimana ya di usia menopaus ini gitu, sensei? Bisa lagi ditanya.
4: Baik.
3: Periodisasi wanita, menguatnya energi vital limpa yang sedang kita bahas ini adalah kelipatan 7 tahun biasanya disebutkan. 7 tahun pertama gigi permanen mulai tumbuh, itu indikasi bahwasanya limpa kita sudah siap menerima makanan dan minuman. Maka sebelumnya makanan yang dimasukkan biasanya bolehlah dia bubur lah, pisang yang dikerok lah, atau tahni kurma lah, atau madu lah, beberapa yang lebih lunak tentunya. Makanya ada istilah bubur bayi dan seterusnya. Gigi permanen mulai tumbuh itu menandakan limpa kita itu sudah siap mentransmisi makanan menjadi saripati dan mendistribusikannya. Itu yang pertama. 7 tahun kedua itu orang Asia umumnya haid mulai tiba. Ya, kesuburan mulai naik. Dan dia bisa hamil, makanya hati-hati setelah anak sudah haid. Ya. Kemudian usia 21 tahun itu kematangan. Kelipatan 7, singkat cerita 7 kali 7 itu 49, kalau gak keliru ya. Itu usia dewasa ini, orang-orang Asia itu menopaus. Ya, atau tidak haid lagi. Walaupun orang zaman dahulu gak mesti 7 kali 7. Terkadang ada yang 7 kali 8. Ada yang 7 kali 9.
4: 9.
3: Ya, bisa sampai ada yang 63. Tapi ada juga yang 50-an atau 54, ada yang 56 baru menopause. Jadi ini sesuai dengan apa yang sedang kita bahas ini ya. Karena THL itu berurusan dengan rahim. Kalau ada yang mengatakan ada urusan apa antara limpa dengan rahim? Rahim diisi, perut yang mual. Orang ngidam kan?
4: Ya.
3: Jadi ketika rahim itu terisi janin, itu justru limpa dan lambung itu mual, sehingga ngidam, punya keinginan makan yang aneh-aneh dan seterusnya itu pengaruh daripada limpa, gitu. Selain ini tentunya, karena ini juga tonic energi vital limpa, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ini juga tonic esensi. Tidak haidnya seseorang itu dikarenakan pembuluh-pembuluh rahim tidak terisi darah. Anda bisa lihat bukunya Al-Imam Al-Qayyim Tufadul Maudud Biahkamil Maulud, yang berbicara tentang kelahiran bayi. Di bab akhir disebutkan bagaimana seorang wanita bisa haid dan pada waktu hamil tidak haid ya. Dijelaskan singkatnya bahwasanya ketika dam atau cairan merah yang berada di kabit atau liver sekarang bilang, jadi terjemahan bebasnya, itu mengisi pembuluh-pembuluh rahim, maka saat haid sudah tiba. Jadi kalau seseorang itu kemudian tidak haid, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi pembuluh rahim tidak terisi. Ya, kemungkinan yang kedua berarti bisa jadi pasokan darah di hati itu berkurang. Iya kan? Kalau ada stuck berarti nyeri. Kalau nggak ada stuck berarti berkurang. Ya. Dan berkurangnya cairan merah pada hati atau rutuba pada hati ini dikarenakan TH limpa yang tidak bisa mentransmisi makanan menjadi saripati dan kemudian mendistribusikannya ke organ-organ yang membutuhkan. Gitu ya. Beberapa hal yang patut dikonsumsi pada wanita-wanita usia 44 tetapi sudah tidak haid, ibu bisa mengkonsumsi kunyit 1 ibu jari, kemudian jahe 1 ibu jari, kemudian kayu manis 1, kemudian adas 1 sendok teh, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian diminum saat mau tidur. Mudah-mudahan menghilangkan penyakitnya, bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
4: Baik, jazakallah khairan sincere atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anak saya perempuan usia 2,5 tahun, keluhan di wajahnya dekat hidungnya seperti ada bisul-bisul kecil bernanah. Awalnya hanya 1-2 saja, sekarang menjadi bertambah, jadi 4. Beberapa hari bisa pecah dan bisa menjadi banyak lagi. Apa solusinya sih, saya syukur?
3: Beberapa makan yang digunakan untuk, kalau orang dulu ada istilah bersih darah.
4: Bersih darah.
3: Itu, ya, atau detoksifikasi. Bahasa sekarangnya, orang dulu bilang bersih darah. Nah, itu banyak hal yang digunakan. Ada bayam, bersih darah, ada kangkung, bersih darah, ada oyong, bersih darah, ada delima, bersih darah, dan banyak lagi yang lainnya. Tadi termasuk semangka, itu juga bersih darah. Karena bersih darah itu artinya membersihkan darah dari tabiat panas, mengembalikan darah ke tabiat aslinya, agar angin panas tidak mencampuri darah, sehingga darah itu akan bergejolak. Atau keracunan angin panas. Itu banyak buah-buah yang bisa dimanfaatkan, seperti yang saya katakan tadi, buah, sayur, termasuk caisim. Caisim itu apa? Sawi hijau, ya?
4: Sawi hijau.
3: Termasuk sawi hijau, caisim, ya, dan buah-buahan yang lainnya, dan sayur-sayuran yang lainnya. Selain timun, selain semangka, selain kangkung, masih banyak bayam, ya, caisim, pokcay, banyak lagi yang lainnya. Buahnya juga banyak banget. Ketika sudah terjadi seperti itu, orang dulu sering menggunakan ramuan satu ibu jari temulang diparut, kemudian seduh airnya pakai air setengah gelas, kemudian disaring, kemudian diminumkan. Lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
4: Baik, jazakallah khairan sincere atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Amelia di Kelapa Nunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sensei, ibu saya usianya 43 tahun, sudah kurang lebih 2 tahun tumit beliau nyeri. Terasa nyeri, apalagi saat kakinya menggantung dan saat pagi bangun tidur. Tapi untuk sekarang sering nyeri tumitnya, dan rasa nyerinya katanya semakin kesini semakin nyeri banget. Dan tangannya juga sering kesemutan. Kadang bahkan sering gak ada rasanya.
3: Usia berapa?
4: 43 tahun.
3: 43 tahun?
4: Iya, masih muda ya.
3: Masih muda?
4: Iya. Mohon solusinya.
3: Seingat saya, waktu saya masih jadi pelajar ya. Tapi udah ngajar tahun 97. Karena 95 saya udah ngajar. Tahun 97 itu keluhan seperti ini, itu keluar artikel dari penelitian dari Jepang. Nyeri tumit ketika bangun tidur, kemudian pas napak nyeri, lama-lama berjalan tidak, atau duduk lama pas gantung nyeri, napak nyeri, lama-lama tidak. Itu disebut pada penelitian di Kyoto Jepang, disebut lemah ginjal karena menurunnya hormon seksual. Pada saat itu tahun 97 saya masih ingat, itu yang menderita itu tahun usia 49-an.
4: 49.
3: Karena ini lemah ginjal menurunnya hormon seksual itu berarti penuaan dini. Gitu kan? Harusnya enggak, belum terjadi harusnya. Nah, yang membuat saya heran lagi adalah ketika tahun 2000-an, 2006, di Bekasi ternyata ada usia 36. Itu sudah seperti itu. Saya pikir, masa 36 bagian organ tubuhnya kayak usia 49 gitu. Tapi kan gak bisa ngomong dong. Penuaan dini ya, untuk urusan tulangnya. Gitu ya. Mungkin lain-lainnya enggak. Mudah-mudahan begitu. Ibu bisa menggunakan daun salam 3 lembar, kemudian kencur 1 ibu jari, kemudian daun meniran 1 genggam. Banyak teh meniran. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas. Saring bagi 2, minum bangun tidur, mau tidur. Buahnya yang cocok apel hijau. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
4: Baik, jazakallah khairan sincere atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dika Abi Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sensei, ciri-ciri limpa lemah itu di klasik seperti apa? Jazakallahu khairan.
3: Tadi sudah saya sebutkan beberapa hal. Ada kalanya limpa lemah menyebabkan diare. Adanya limpa lemah menyebabkan adanya benjolan. Karena dia kan, pertama dia transmisi. Mentransmisi makanan menjadi saripati. Kalau seseorang kurang gizi dan nutrisi, berarti limpanya lemah. Saripati makanan itu kalau dipasok ke paru-paru menjadi bahan energi. Kalau orangnya L3, lemah, letih, lesu, apalagi itu, letoy apa. Nah, itu juga limpa lemah berarti. Gitu ya. Kemudian kalau dia limpa itu juga mentransportasikan makanan atau mentransportasikan cairan tubuh. Kalau seseorang itu tidak tahan menahan BAB seperti mencret dan seterusnya, itu juga lemah. Gitu. Dan limpa itu energinya sifatnya naik. Kalau ada organ yang turun, berarti dia lemah. Seperti hernia. Hernia kan usus turun. Kemudian wasir. Kemudian pada wanita rahim turun. Itu kan turun juga semuanya. Itu kalau sudah turun, itu bukan limpa lemah, tapi limpa yang sudah sangat lemah. Nah itu ketika limpa tidak bisa memasok balgam nutrisi ke paru-paru, kemudian paru-parunya juga menjadi kurang nutrisi, yang terjadi adalah paru-parunya ikut lemah. Kalau paru-paru ikut lemah, ya sudah muncul muka pucat, gitu, gampang masuk angin. Itu awalnya limpa lemah juga, muka pucat, gampang masuk angin, kemudian bernafas sesak, ya gerak sedikit capek, ngomong sedikit capek, itu. Dan banyak lagi keluhan-keluhan limpa lemah yang pada intinya orang kurang gizi juga benjolan. Benjolan itu kan harusnya nggak ada tuh. Kalau ada benjolan, ya berarti limpa lemah. Kenapa harusnya dia didistribusikan kemudian dibenjolkan di situ, stuck di situ? Itu juga limpa lemah. Entah itu yang dinamakan apalah benjolan itu, entah itu kutil, tai lalat atau tumor, ganglion sebagainya, itu maka disebut sebagai awalnya disebut karena kelemahan limpa. Dan itu pertahanan tubuh menurun, biasanya harusnya orang yang sudah tua, ya. Tetapi kalau anak muda turun, ya berarti dia tekor sebelum waktunya, besar pasak daripada yang begadang terus juga akan menyebabkan energi vital limpa melemah. Itu penyebabnya, sehingga makanya sayang sekali kalau anak sekarang begadang kemudian melakukan hal-hal yang tidak penting, kecuali ada yang penting, ada yang penting itu bisa jadi membuat ganti hal, karena dari sisi jantung ada semangat. Pentingnya para ulama yang mengkaji ilmu itu menguatkan, karena kekuatannya dari kolbu. Ada penguatan ekstra dari kolbu. Lah kalau kolbunya kita cemas, khawatir, mewekan, nggak bakat sudah, ya kan. Jadi kalau jangan, gimana kalau imam ini kok menelaah hadis sampai malam? Lah iya, kolbunya stabil, ya kan. Kalau kita kolbunya didukung pulang makanan nggak ada saja, ngamuk-ngamuk, pagi hari bangun tidur nggak dibuatin kopi aja, ya makanya biar stabil ya latihan bikin kopi dulu, gitu. Ya kan. Siapa tahu istri lagi repot nggak deh?
4: Betul.
3: Setidaknya seperti mentalnya dulu, ya. Dan menguatkan limpa banyak hal lagi yang lainnya. Yang sebenarnya kalau nggak dulu saya udah pernah bahas di pembahasan yang dulu banget.
4: Dulu ya.
3: Dulu banget. Karena kita sudah hampir 18 tahun gitu, bersama. Dan acara ini tuh kebanyakan paling lama itu 7 tahun materinya udah habis, bungkus sudah. Alhamdulillah kita 18 tahun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya.
4: Jazakallahu khairan sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan sensei.
3: Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi secara lengkap atas terlaksananya bakti sosial gratis menyehatkan masyarakat atau bakso satmas bersama mari bersama budayakan hidup sehat dengan jamu budaya warisan bangsa atau warisan budaya tak benda.

0: pindah Juli ke pasar Minggu apa apa saya belum dengan saya cuma bisa hadir ikut membantu ikut meramaikan para ahli yang di sana dan mudah-mudahan memberi manfaat di sana para mudah-mudahan Allah menjaga dan mudah-mudahan urusan para ahli kesehatan klasik kita yang telah mendharmabaktikan dirinya kepada masyarakat untuk kesehatan masyarakat dan apa yang kita sampaikan di sini juga sudah diaplikasikan ada aplikasinya setidaknya sudah mulai lagi karena dulu banyak banget baksos ya. Tapi belakangan ini sudah nggak ada ini udah kita udah mulai lagi mulai mengadakan baksos lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat aplikasinya bagi masyarakat gitu yang bisa saya sampaikan selebihnya mohon maaf saya kiri bila taufik hidayah alhamdulillah alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu, surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak

0: pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
1: Salat lima waktu.
0: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat. Untayan mutiara nasihat.
2: Sahabat muslim azzakumullah, salat memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat. Dia termasuk di antara rukun Islam yang paling agung setelah membaca dua kalimat syahadat. Bahkan salat adalah perkara ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara yang paling pertama dihisab dari amalan di hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in salahat saluha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Dan kalau salatnya buruk, maka buruk seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang agung sekali di dalam ajaran agama kita. Maka mari perbaiki salat kita, karena Rasulullah SAW telah mengatakan, inna rajul yusolli sittina sanah layak billahu salatan. Sesungguhnya ada orang yang salat selama 60 tahun namun tidak diterima satupun salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW sebabnya? La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi dia sempurnakan rukunya namun tidak sempurnakan sujudnya. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Dia sempurnakan sujudnya namun tidak sempurnakan rukunya. Maka di antara sebab seseorang tidak diterimanya salat dia adalah karena tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan rukuk sujud merupakan rukun di dalam salat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu itiba kepada beliau hatta dalam masalah salat. Kata Nabi SAW, sallu kama raitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

فصل على محمد وعلى آله.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum. Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
2: fawailul,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
4: Wama aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Wama aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: السلف. مُتِيَرَ السلف. فضيل بن عياض رحمه الله berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, di antara kewajiban kita sebagai manusia adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikannya kepada kita. Karena setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Allah mengatakan, "La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyak menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb-mu, maka banyaklah engkau sebut-sebut, banyaklah engkau ingat-ingat, supaya engkau dapat mensyukurinya. Kita mengingat nikmat Allah, tujuannya adalah agar kita mensyukuri setiap nikmat, menganggap bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu adalah besar, walaupun dalam pandangan kita itu kecil. Karena sebenarnya tidak ada nikmat Allah yang kecil. Semua nikmat Allah adalah besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, menjanjikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Akan tetapi, sayangnya, ironisnya, sedikit hamba-hamba Allah itu yang mau mensyukuri nikmatnya. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilam ma tashkurun, sangat sedikit kamu itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia itu kufur terhadap nikmat Allah, lupa dia terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka di antara salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang tiada terhingga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Dan salah satu di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia terpedaya. Salah satunya adalah as-siha, nikmat kesehatan. Jadi sehat itu adalah nikmat. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada di dalam genggaman kita. Bila-bila masa, kapan saja Allah Subhanahu wa taala dapat mencabutnya dan mengambilnya dari kita. Termasuk nikmat sehat. Maka Nabi memerintahkan kita untuk memanfaatkan nikmat sehat sebelum datang dicabut nikmat sehat itu, datanglah sakit. Maka para ulama mengatakan kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang sakit. Orang sehat itu tidak dapat melihat mahkota yang ada di atas kepalanya, tapi orang-orang sakit dapat melihatnya. Ketika kita jatuh sakit, barulah kita teringat masa-masa sehat. Kita berandai-andai, kita bermimpi, kita mengimpikan, kalaulah saya dapat sehat kembali, maka saya akan melakukan ini dan itu. Saya akan memanfaatkan kesehatan saya, dan banyak lagi angan-angan yang kita inginkan ketika kita sakit. Namun kebanyakan manusia dikembalikan nikmat sehat itu kepadanya, dia tidak memanfaatkannya juga. Dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat. Maka salah satu di antara mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaganya. Menjaga kesehatan itu adalah salah satu bentuk dan bukti bahwa kita itu mensyukuri nikmat sehat. Allah memberikan kita kesehatan, maka jagalah kesehatan itu. Tentunya kesehatan itu tidaklah datang begitu saja. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena segala sesuatunya tidaklah datang sekonyong-konyong begitu saja. Semuanya harus diusahakan. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya harus juga kita usahakan. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran dengan tujuan. Ya, dengan kesehatan itu kita bisa menjadi mukmin yang kuat. Dan mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena dengan kesehatan dan kebugaran, kekuatan yang kita miliki, banyak kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah yang dapat kita kerjakan. Coba bayangkan kalau kita sakit-sakitan, pulang pergi ke rumah sakit kerjanya, kita lihat orang-orang mondar-mandir mencari rezeki, mencari karunia Allah, mengejar pahala dengan amal-amal kebaikan, sementara kita terkulai lemas. Ya mungkin itu karena kelalaian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menghendaki kita itu sakit. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sehat. Tapi karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, kita jatuh sakit. Maka ketika hamba itu sakit, itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Nabi Ibrahim berdoa, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku jatuh sakit, maka engkaulah ya Allah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ketika engkau membuatku sakit ya Allah, tidak. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita laksanakan syariat Islam ini dengan benar, kita akan sehat. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mudarat, ya, keburukan atas kita. Tapi justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Maka salah satu bentuk mensyukuri nikmat itu adalah kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri. Karena badan kita ini dari tanah. Allah ciptakan dari tanah. Unsur penciptaannya tanah. Ada masanya. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memeliharanya, maka dia akan rusak. Sama seperti kita punya kendaraan, kalau kita tidak jaga, kita pakai terus, oli tidak pernah kita ganti, mungkin dalam waktu 1 bulan kendaraan itu akan turun mesin, akan rusak, akan banyak onderdil yang rusak dan harus diganti. Sementara onderdil tubuh kita ini gak ada gantinya, gak ada jual spare part organ tubuh manusia, sehingga dia dapat kembali bugar seperti sedia kala. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaga kesehatan. Maka kita harus berikhtiar dan mengusahakannya. Baik itu dalam bentuk kita menjaga makan kita, menjaga kebugaran kita dengan berolahraga. Misalnya Nabi berolahraga. Kadangkala beliau mengajak Aisyah untuk berlomba lari, menunggang kuda. Bahkan beliau bergulat bersama para sahabat. Nah ini bukti bahwasanya Nabi juga menjaga kebugarannya. Nah demikian para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diberi panjang umur dan banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Panjang umur dan banyak kebaikan, itu yang kita harapkan. kita memohon kepada Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebugaran sehingga di masa tua kita kita dapat tidak terputus, terhenti dari kebaikan-kebaikan. Kita bisa berkhidmat untuk manusia. Syekh bin Baz pernah mengatakan, miskin man tarakad dunya wa laysa lahu khidmatun linnas. Miskin, malang, orang yang meninggalkan dunia ini sementara dia tidak punya khidmat untuk manusia. Dia tidak punya jasa yang dia tinggalkan untuk manusia. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Maka coba kita lihat, apa kiranya kebaikan yang sudah kita lakukan untuk umat manusia, untuk kaum muslimin. Karena itu adalah torehan kita yang akan terus dikenang walaupun kita nanti sudah terkubur di dalam tanah. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki mental yang kuat, kesehatan yang prima, kebugaran yang baik. Dengan itu kita dapat melakukan banyak sekali kebaikan. Demikian para

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah ولم أدر ما

0: هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa 3 hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 7 Oktober diantaranya mengenai kebakaran tempat pembuangan air sampah di Kabupaten Cirebon meluas, damkar terus berjibaku. Jumlah pasien meningkat, RSUD Cibabat Cimahi kekurangan tempat tidur. Dibayar 1 juta, 3 siswi SMA di Cianjur dipekerjakan jadi PSK. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi saat ini mengalami kekurangan kapasitas tempat tidur akibat meningkatnya jumlah kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, mengatakan peningkatan jumlah kunjungan pasien ke IGD RSUD Cibabat dalam 2 hari terakhir ini menyebabkan kepadatan pelayanan. Faktor keterbatasan tempat tidur di ruang rawat inap membuat sejumlah pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan ruang perawatan. Total tempat tidur di ruang perawatan RSUD Cibabat sendiri sebanyak 326 tempat tidur dan semuanya sudah terisi sehingga pasien yang sudah menunggu di IGD baru bisa masuk ke ruang perawatan jika dokter sudah mengizinkan pasien di ruang perawatan pulang. Mulyati menambahkan, untuk mengurangi kepadatan pasien di RSUD Cibabat, pihaknya sudah menyiagakan 4 puskesmas yang bisa memberikan layanan rawat jalan hingga malam hari. Kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai tingkat kebutuhan medisnya. Pasien dengan keluhan ringan dihimbau mendatangi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga rumah sakit dapat memprioritaskan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
3: Nah, kondisi saat ini memang sedang penuh. Jadi pasien dari UGD bisa masuk ke ruang rawat inap jika pasien yang di dalam itu sudah boleh keluar oleh dokter. Memang betul saat ini ada beberapa pasien yang kondisinya sudah lebih dari 26 jam di UGD belum terdistribusi ke ruangan. Sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan secara spesifik dari influenza A karena seperti kita lihat juga kasusnya adalah beragam.
1: Kebakaran tempat pembuangan air sampah TPAS Gunung Santri, Kabupaten Cirebon, meluas Selasa sore. Cuaca terik dan angin kencang ditambah material sampah kering yang mudah terbakar, membuat api dan asap terus menyebar. Petugas pemadam kebakaran pun harus bekerja ekstra keras karena sejumlah titik api berada di dalam tumpukan sampah.
4: Sejumlah kendaraan pemadam terus menyemprotkan air ke area tempat pembuangan akhir sampah Gunung Santri, Kabupaten Cirebon. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa dini hari ini belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Bahkan sejumlah titik api terus meluas dan menimbulkan kepulan asap pekat yang menyelimuti area TPAS. Sedikitnya, 6 kendaraan pemadam dikerahkan ke sejumlah titik kebakaran. 4 kendaraan suplai air juga terus bolak-balik memasok air untuk mempercepat proses pemadaman. Namun, cuaca terik, angin kencang, serta material sampah yang kering membuat api sulit dikendalikan. Dari total lahan TPAS seluas 4,7 hektar, api membakar sejumlah titik di bagian selatan dan barat. Api juga sempat menjalar ke lahan kering di sekitar TPAS. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali meluas. Petugas menduga kebakaran bermula dari lahan di sekitar TPAS, kemudian merambat ke tumpukan sampah lama yang telah mengering.
5: Untuk kebakaran sampah ini tidak bisa dipadamkan di atas apinya. Di bawahnya menyala, jadi di atasnya sudah mati, di bawahnya menyala. Artinya itu di bawah terjadi kebakaran lagi. Kita mengerahkan minta bantuan dari 6 mobil damkar yang kita kerahkan. Kalau air mungkin tidak terhitung, sudah lebih dari 10 tangki ya.
4: Selain penyemprotan dan pembasahan area TPAS, petugas melakukan penyekatan untuk mencegah api meluas. Hingga Selasa sore, petugas pemadam masih berjibaku memadamkan sejumlah titik api dan asap.
1: Polisi menangkap inisial AM, 25 tahun, setelah mempekerjakan 3 siswi SMA di Kabupaten Cianjur sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Selain AM, polisi juga menangkap CC, 32 tahun, yang menyewa salah satu dari siswi itu.
6: Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan mengenai adanya gadis muda yang kerap masuk ke sebuah penginapan di Kecamatan Sukaluyu. Dari informasi itu, polisi kemudian mendatangi lokasi dan mendapati Cece sedang berada di dalam kamar bersama gadis muda berusia 15 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas pun mendatangi lokasi hotel yang diduga dijadikan lokasi penginapan tersebut. Saat diperiksa, gadis muda itu mengaku dipekerjakan oleh AM sebagai PSK bersama dua gadis lainnya. Mereka ditawarkan ke laki-laki hidung belang secara online. Menurut Alexander, ketiga gadis itu diharuskan oleh AM untuk melayani 2-4 pria hidung belang. Dalam sekali kencan, mereka ditarif Rp250.000 hingga Rp1.000.000. AM sendiri mengambil bagian 25% dari tarif yang disepakati. Alexander mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut untuk mencari korban lain dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
7: Ada 3 anak sebagai korban yang rata-rata umur 18-17 tahun, bahkan satu orang berumur 15 tahun yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi menjanjikan seksualitas, kompensasi berupa.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, aksi penembakan di luar kendali menimpa anak di bawah umur di Kabupaten Garut. Seorang siswa SMA terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung setelah proyektil peluru pisau airgun bersarang di kelopak mata kirinya. Pelaku inisial H kini masih diburu polisi.
8: Korban bernama Paswa Pahaludin berusia 15 tahun warga Kampung Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah berlibur di sebuah vila di kawasan Sukawening. Pelaku berinisial H, yang merupakan mantan kakak kelas korban, tiba-tiba datang dan menembakkan pistol airgun secara serampangan. Usai kejadian, pelaku mengintimidasi korban agar tidak membocorkan aksi penganiayaan itu. Ibu kandung korban, Fitri Setiawati, membeberkan kepedihan saat putranya akhirnya memberanikan diri berterus terang di meja medis.
9: Baru cerita pas mau tindakan operasi itu, karena dokter tuh bilang, Bu, ini nggak mungkin kalau kena bola. Benda tumpul tuh nggak mungkin. Soalnya ada peluru percis berbentuk logam ada di retina bola mata anak ibu. Simnya apa ibu sering ke ayah, terus nggak gabruk karena mana. Ya, adete bukan kena bola, tapi ditembak. Sore mata ditembak, karena pika tembak.
8: Atas saran Bupati Garut dan koordinasi kepolisian, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung untuk menjalani operasi penanganan medis darurat. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut kini sedang mengintensifkan perburuan terhadap pelaku H yang melarikan diri.
1: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan kesiapan KBB sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Siaran Daerah atau Harsiarda tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Rangkaian puncak acara akan dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada Sabtu 10 Oktober mendatang.
10: Persiapan teknis Kabupaten Bandung Barat dalam menyambut puncak Harsiarda Jabar 2026 kini memasuki tahap final. Kepastian ini didapat usai rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di ruang rapat Setda KBB pada Larang Selasa 6 Oktober siang. Asep Ismail menegaskan Pemkab KBB memberikan dukungan penuh pada agenda provinsi ini.
11: Ini sudah tahap final, insya Allah semuanya sudah terkoordinasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan bisa pada waktunya saatnya tanggal 10 bisa lancar.
10: Sementara, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menjelaskan alasan dipilihnya KBB sebagai tuan rumah. Menurutnya, respons dari PMK Bandung Barat sangat tinggi dalam mendekatkan lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12: Ya, saya pikir ini udah 90% gitu ya. Melihat pada aspek kesiapan pemerintah daerah gitu ya dalam konteks kolaborasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Responsif dan menyambut baik.
10: Rangkaian acara diawali senam sehat, penganugerahan jarak suara penyiaran, dan lomba mewarnai anak. Selain itu digelar pula bakti sosial kesehatan seperti donor darah, pemeriksaan gigi, dan konsultasi psikologi gratis. Menariknya, masyarakat juga bisa merasakan seperti apa menjadi penyiar atau pembaca berita radio secara langsung dengan hadirnya unit outside broadcast van serta mobil balaka PRSSNI Jabar di lokasi acara.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026. Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
16: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi salah satu contoh pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG yang mengutamakan kebersihan dan keamanan makanan. Dapur menyiapkan sekitar 2.700 porsi makanan setiap hari untuk para siswa.
17: Di tengah kekhawatiran terhadap kasus dugaan keracunan MBG, Dapur SPPG Yayasan Merah Putih Berkibar di Kecamatan Kemang menerapkan pengelolaan makanan secara higienis, mulai dari persiapan bahan, proses memasak hingga distribusi ke sekolah. Setiap hari dapur ini menyiapkan 2.700 porsi dengan menu bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa. Konsultan sekaligus mitra SPPG Denny Pramuji menjelaskan pentingnya pemilihan bahan dan menu serta pengemasan yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan.
18: Semua unsur itu sangat penting. Bahan baku, manajemen, SDM, pengolahan, pemorsian, sampai kita bicara detail sarung tangan tercampur itu sangat penting.
17: Menu yang disajikan antara lain ayam kecap, telur orak-arik, sup bening, dan buah segar. Penanganan makanan juga diperhatikan termasuk pengaturan suhu dan proses pengemasan. Pihak sekolah dan siswa menyambut baik program MBG yang dinilai membantu pemenuhan gizi sekaligus meringankan pengeluaran keluarga karena uang jajan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.
19: Menurut survei kami ya, merasa terbantu sekali, terutama mungkin yang maaf di sekolah kami memang masih ada 50% anak-anak yang di bawah sedikit ekonominya kurang.
17: Pengelolaan yang mengutamakan kebersihan, kualitas bahan, dan ketetapan distribusi diharapkan dapat menjaga mutu makanan serta mendukung kelancaran program makan bergizi gratis bagi para siswa.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab At-Tanbihat Al-Aqidah Al-Wasiti At-Tanbihat As-Saniyah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Abdul Aziz Nasir Al-Syeikh Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wassalam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu iyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas lanjutan di pertemuan yang ke-15 ini, lanjutan di halaman yang ke-21 dalam buku Arabnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, qawluhu wa malaikatuhu, al-imanu billah wa malaikatihi, ay at-tasdiqu biwujudihim, wa annahum kama wasafahumullahu subhanahu wa ta'ala, ibadun mukramun, la yasbiqunahu bilqawl, wa hum bi amrihi ya'malun. فيجب الإيمان بهم إجمالا بما لم نعلمه تفصيلا أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان bi'ayunihim. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita membahas tentang penulis mengatakan iman kepada para malaikatnya. Maksudnya ia membenarkan keberadaan para mereka, para malaikat, dan meyakini bahwa mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sifatkan, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tidak mendahuluinya dalam berbicara, dan mereka melaksanakan perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mengimani para malaikat secara umum dalam perkara yang tidak secara terperinci. Wajib mengimani para malaikat secara umum dalam perkara yang tidak kita ketahui secara terperinci. Adapun malaikat yang telah diketahui namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan yang semisalnya, maka wajib mengimani masing-masing secara khusus. Baik. Kemudian penulis mengatakan, amma adaduhum fala ya'lamuhu illallah. Faqad dalla al-kitab wa sunnatu ala asnafil malaikah wa annaha muwakkalatun bi asnafil makhluqat. Minhum muwakkaluna bis sahabi wal matar, wa minhum muwakkaluna bil arham, wa minhum muwakkaluna bi hifdh bani Adam, wa minhum muwakkaluna bi hifdh ma ya'lamuhu wa ihsa' ma ya'lamuhu wa ihsa'ihi wa kitabatihi. ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله الله وما يعلم جنور ربك إلا هو. Adapun jumlah para malaikat, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan adanya berbagai kelompok malaikat dan bahwa mereka diberi tugas terhadap berbagai makhluk. Di antara mereka ada yang ditugaskan mengurus awan dan hujan, dan ada yang ditugaskan mengurus janin dalam rahim, ada yang ditugaskan menjaga anak keturunan Adam, ada yang mencatat, ada yang menghitung, ada yang memelihara amal manusia, serta ada yang ditugaskan mencabut nyawa dan mengajukan pertanyaan di alam kubur. Masih banyak jenis malaikat lainnya yang tidak diketahui selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis mengatakan, wa mimma taqaddam yu'lamu butlanu qawli man qal innal malaika la uqula lahum faqad taqaddama anna minhum as-sufara'a bayna Allahi wa rusuli wal muwakkalina bi asnafil makhluqat ila ghairi dhalika mimma tawatar bihil adillatu fi min sifatihim wa ma kallafahum Allah bih wa ma ja'at bihil adillatu min ibadatihim al-azimah wa khawfihim min Allahi subhanahu wa ta'ala fahal yusaddaqu فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصدم لأدلة الكتاب والسنة. Yang artinya, dari penjelasan terdahulu diketahui batilnya pendapat orang yang mengatakan bahwa malaikat tidak memiliki akal. Telah dijelaskan bahwa di antara mereka ada yang menjadi utusan antara Allah dan para rasulnya, yaitu pembawa wahyu, serta ada yang diberi tugas mengurus berbagai jenis makhluk. Dalil-dalil yang mutawatir juga menjelaskan sifat-sifat mereka, sifat-sifat para malaikat, tugas-tugas yang Allah bebankan kepada para malaikat, ibadah para malaikat yang agung, serta rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang yang berakal atau yang masih memiliki sedikit iman akan membenarkan anggapan orang tersebut? Anggapan orang tersebut yang dimaksud adalah bahwa para malaikat tidak memiliki akal. Tidak diragukan bahwa pendapat itu batil dan bertentangan langsung dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari paragraf tentang beriman kepada para malaikat ini, maka kita ambil ringkasannya, yaitu bahwa ayat yang disebutkan di dalam buku tadi, ibadun mukramun la yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun, bahwa para malaikat memiliki tiga sifat di dalam ayat ini. Yang pertama, mereka adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Para malaikat tidak memiliki sama sekali kekhususan. Hibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Penulis mengatakan bahwasanya kita ambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh penulis bahwa para malaikat itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan dalam ayat tadi, ibadun mukramun, maka para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan Tuhan. Mereka juga bukan anak-anak laki-laki Tuhan. Mereka juga bukan anak laki-laki perempuan, anak perempuan Tuhan, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Tetapi mereka adalah para malaikat, hamba-hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mereka dimuliakan oleh Allah, dimuliakan dengan kedekatan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah, suci dari maksiat, kedudukan yang tinggi, dan juga tugas-tugas yang mulia. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa tidak keluar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mengatakan sesuatu sebelum diizinkan oleh Allah setiapnya pendapat, dan mereka tidak membantah atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi kita pelajari bahwa wajib mengimani para malaikat secara global di dalam apa saja yang kita belum ketahui secara rinci, bahwa para malaikat alaihissalatu wassalam, mereka ini kita imani bahwa mereka jumlahnya banyak, dan kalau seandainya kita tidak mengetahui nama-nama yang mereka miliki dan juga tugas-tugas mereka yang mereka miliki satu persatu, maka berarti kita mengimaninya secara global, yaitu kita meyakini bahwa para malaikat itu ada, para malaikat itu adalah makhluk Allah, para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat taat, para malaikat itu memiliki kewajiban dan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang malaikat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rinci. Ya, secara rinci. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, kemudian Malik, dan seterusnya. Nah, kemudian jumlah para malaikat, tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlah mereka sangat banyak. Ya, sebagaimana di dalam hadis tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat yang masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit. يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. Masuk ke dalam rumah yang suci setiap harinya 70.000 para malaikat tidak kembali kepadanya. Makanya kalau seandainya setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak kembali, ini menunjukkan banyaknya jumlah para malaikat. Makanya Allah berfirman tadi, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan tadi juga para malaikat mempunyai tugas-tugas. Tugas-tugas para malaikat di antaranya adalah mengurus awan, mengurus hujan, kemudian tugas mengurus janin yang ada dalam rahim sang ibu, kemudian juga mengurus anak Adam, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki, atau manusia memiliki malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang, yang menjaga manusia tersebut dari dengan perintah dari Allah SWT. Kemudian juga salah satu tugas para malaikat adalah menulis. Menulis amalan-amalan, inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian wahai manusia ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman katibin, dan ada malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, ya'malu ya'lamuna ma taf'al, yang artinya lakukan apa yang mereka ya'lamun ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya juga tugas malaikat adalah diberi tugas untuk mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang telah diberi tugas mereka untuk kalian. Kemudian juga ada malaikat yang tugasnya bertanya di alam kubur, bertanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kemudian juga di sana ada malaikat-malaikat yang memiliki tugas-tugas lain seperti pembawa arsy Allah, kemudian penjaga surga, penjaga neraka, kemudian malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majlis-majlis zikir, kemudian malaikat-malaikat yang bersolawat atas orang-orang yang beriman, kemudian malaikat-malaikat yang menyaksikan sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini semua adalah tugas-tugas para malaikat. Lalu tadi di akhir, penulis membantah orang-orang yang mengira atau menganggap bahwa para malaikat tidak memiliki akal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin para malaikat tidak memiliki akal. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka menyampaikan wahyu dari Allah, mereka menulis

Tapi tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Maka pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi para malaikat ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki akal. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yafa'aluna ma yu'maru. Mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Rasa takut, taat, kemudian memahami perintah, ini seluruhnya menunjukkan kepada akal. Seluruhnya menunjukkan kepada akal. Kemudian pada ayat yang dirahmati Allah, la yafturun, itu tidak pernah bosan. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini semua menunjukkan bahwa para malaikat itu beribadah kepada Allah dan takut kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki akal. Baik. Itu hal yang berkaitan dengan para malaikat. Sekarang kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis setelahnya, yaitu penulis berkata, wa kutubihi ay at-tasdiqu bi annaha kalamullah wa annaha haqqun wa nurun wa huda wa yajibu al-imanu bima sammallahu minha at-tawratu wa at-taurati wal-injili wal-zaburi wa nu'minu bi anna Allah bi anna lillahi kutuban anzalaha ala anbiya'ihi la na'rifu asma'aha wa adadaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minin al-ayat. Yang artinya, ucapan penulis dan beriman kepada kitab-kitabnya. Maksudnya ialah membenarkan bahwa kitab-kitab itu merupakan kalam Allah. Benar, kalam Allah yang benar dan merupakan cahaya, petunjuk. Wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan namanya. Yaitu Taurat, Injil, Zabur. Kita juga mengimani bahwa Allah memiliki kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Yang nama dan jumlah kitab-kitab tersebut tidak diketahui selain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul telah beriman kepada apa yang diturun. Wa ghairuha minal ayati dallah ala anna Allah subhanahu wa ta'ala takallama biha haqqan wa annaha unzilat min indih. Fafi dhalika ithbatu sifatil kalami wal'ulu. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه فذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتاب. Yang artinya, penulis berkata, demikian pula ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara dengan kitab-kitab tersebut dan menurunkannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat penetapan sifat kalam, bahwa Allah memiliki sifat kalam dan sifat ketinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena diturunkan dari Allah, turun dari atas ke bawah. Adapun beriman kepada Al-Quran ialah mengakuinya serta mengikuti seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya. Hal ini merupakan kewajiban tambahan yang tidak terdapat dalam cara beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita bahas masalah ini. Tadi penulis mengatakan tentang beriman kepada kitab-kitab. Yaitu, kita meyakini dengan keyakinan yang kokoh, kuat, bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul. Dan kitab-kitab tersebut adalah wahyu dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab tersebut bukan dari buatan atau perkataan para nabi. Dan juga bukan buatan manusia, ya. Hasil dari meditasi seseorang.

0: Bukan. Tapi kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah. Para anbiya, para nabi alaihi salatu wassalam, mereka menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja, bukan membuat wahyu atau kitab yang baru. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, tanzilul kitab minallahil azizil hakim, yang artinya penurunan Al-Quran dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, kemudian juga ayat itu menunjukkan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran adalah penurunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia, bukan buatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian bahwa kitab-kitab ini benar adanya, yaitu kitab-kitab ini turun dari sisi Allah dengan benar, tidak ada kedustaan di dalamnya, baik itu kabar-kabar yang ada disebutkan dalam kitab tersebut, tidak ada kezaliman juga di dalam hukum-hukumnya, tidak ada hal-hal yang sia-sia di dalam pensyariatan yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Maka di sini kebenaran itu dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Yang pertama, kebenaran bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, kebenaran bahwa berita-berita, hukum-hukum seluruhnya benar dan tidak ada kebatilan. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan." Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu dengan sidqan. Sidqan artinya benar di dalam kabar-kabarnya. Wa adlan, adlan artinya proporsional di dalam hukum-hukumnya. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa kitab-kitab tersebut adalah cahaya. Cahaya artinya yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, karena manusia ini tanpa kitab, manusia ini tanpa wahyu, maka dia akan di dalam kegelapan. Kegelapan kebodohan terhadap Allah, kegelapan kesyirikan, kegelapan syahwat, kegelapan kebingungan tentang tujuan penciptaan manusia, kegelapan kehancuran, kegelapan kontradiktif di dalam akhlak dan di dalam adab. Ini semua akibat tidak ada kitab-kitab suci. Kalau seandainya tidak ada kitab-kitab suci, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci ini sebagai cahaya yang menyerangi manusia. Cahaya dari Rabb mereka. Cahaya yang menjelaskan tentang untuk apa mereka diciptakan. Cahaya yang menjelaskan bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Cahaya yang menjelaskan mana jalan keselamatan. Dan cahaya yang menjelaskan bagaimana keberadaan mereka ataupun bagaimana nasib mereka setelah kematian. Nah, itu tujuan dari penurunan kitab. Maka itu yang dimaksud dengan cahaya. Kitab-kitab adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tentang Taurat, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Allah juga berfirman tentang Al-Qur'an, "Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata, yaitu Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa kitab itu adalah petunjuk wahudan. Bahwa kitab itu adalah petunjuk, maksudnya petunjuk kepada akidah yang benar, petunjuk kepada ibadah yang benar, petunjuk kepada akhlak yang mulia, petunjuk kepada tata cara bermuamalah yang proporsional, yang sesuai dengan syariat Islam, petunjuk kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Akan tetapi patut diingat bahwasanya mengambil petunjuk dari Al-Quran atau dari kitab-kitab suci bukan hanya sekedar memiliki kitab-kitab tersebut, atau bukan hanya sekedar membaca kitab-kitab tersebut, akan tetapi mempercayainya dan mengimaninya, mengamalkan hukum-hukumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la rayba," itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan apapun di dalam, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka Al-Qur'an adalah petunjuk. Oleh karena itu seharusnya Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, diikuti. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk dan diikuti. Baik. Sekarang bagaimana cara kita untuk mengimani kitab-kitab suci, baik secara rinci ataupun secara global? Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nama-nama dari kitab-kitab tersebut, maka kita imani secara rinci. Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, dan Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita imani secara rinci karena nama-namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab yang kita belum mengetahui dan belum diberitahu tentang nama-namanya, maka kita mengimaninya secara global. Baik, sekarang yang jadi masalah adalah apakah kitab-kitab tersebut ada sampai sekarang? Kitab-kitab tersebut ada sampai sekarang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dibedakan di sini dua perkara. Yang pertama yaitu kita mengimani bahwa Taurat, Injil, Zabur pada asalnya kitab itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengimani bahwa perubahan, kemudian pergantian yang masuk ke dalam kitab-kitab tersebut datang setelah diturun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuharrifuna al-kalima min mawadhi'i." Mereka merubah al-kalim, yaitu perkataan-perkataan dari tempatnya. Yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani begitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalilan, fawailul lahum thumma yaquluna hadza min 'indillah." Yang artinya adalah neraka wail bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengucapkan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengatakan bahwa apa yang ada hari ini di dalam kitab-kitab tersebut batil. Kita tidak juga mengatakan bahwa apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut hari ini adalah seluruhnya benar. Tetapi kita katakan apa yang sesuai dengan Al-Quran, maka kita percayai, kita imani. Dan apa yang menyelisihi Al-Quran, maka kita menolaknya. Dan apa yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Nah, kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dalam kitab tadi dituliskan ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. Rasulullah SAW beriman dengan apa yang turun kepadanya dari Rabb-nya. Di dalam ayat ini terdapat bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an diturunkan. Yang kedua, Al-Qur'an dari sisi Allah diturunkan Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Qur'an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimani Al-Qur'an sebelum beliau memerintah mendakwahkan Al-Qur'an tersebut kepada manusia. Kemudian yang keempat, bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab suci bukan hanya masalah sejarah, akan tetapi dia bagian hakikat dari keimanan. Hakikat dari keimanan. Kemudian juga tadi di dalam apa namanya, di dalam kitab disebutkan bahwa tentang kalamullah. Jadi kalau kita mengimani kitab-kitab suci, berarti kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat kalam. Allah mempunyai sifat kalam. Ya. Kenapa? Karena kitab-kitab itu wahyu dari Allah dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka sungguh ia telah mengingkari hakikat kitab-kitab yang diturunkan. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kapan Allah berkehendak, bagaimana kehendak Allah. Allah Ahlus sunnah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan dengan perkataan para makhluk. Kemudian salah satu dalilnya juga adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Ini dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan memiliki sifat kalam. Karena di situ disebutkan taklima, ya, yaitu penyebutan masdar secara penekanannya untuk mengangkat adanya kemungkinan majaz di situ. Adanya kemungkinan kiasan dari perkataan di situ. Tidak ada kemungkinan kiasan dari perkataan di situ. Nah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah disebutkan tadi juga, bahwa kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya, kita menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kitab-kitab suci turun dari sisi Allah. Dan di dalam hal tersebut terdapat penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz turun atau penurunan menunjukkan kepada bahwa wahyu turun dari sisi Allah, dan turun tidak akan terjadi kecuali dari atas ke bawah. Sebagaimana firman Allah misalkan tanzilun mir rabbil alamin. Turun dari Rabbul alamin. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat penetapan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluk-Nya. Dan ketinggian yang sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian yang dengan ketinggian tersebut Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui segala sesuatu. Ilmunya tetap meliputi segala sesuatu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya beriman kepada Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang sebelumnya? Maka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya itu adalah mempercayai bahwa kitab-kitab itu asalnya diturunkan dari sisi Allah. Adapun beriman kepada Al-Qur'an, maka ini mencakup atau mengandung yang lebih daripada itu. Yaitu mempercayai kabar-kabar yang ada dalam Al-Qur'an, mengamalkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian berhukum kepada hukum-hukum yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, beramal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian menerima apa yang ada dalam Al-Qur'an, kemudian juga meyakini bahwa Al-Qur'an adalah menghapus apa saja syariat-syariat sebelum Al-Qur'an. Maka orang yang beriman kepada Al-Qur'an bukan orang yang hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi orang yang berhukum kepada Al-Qur'an. Orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau disebutkan tadi tentang Al-Qur'an juga, ya, apa kekhususan yang dimiliki oleh Al-Qur'an? Yang pertama adalah Al-Qur'an itu kitab yang paling terakhir dari kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang kedua, Al-Qur'an terjaga dari perubahan, tidak akan pernah bisa ada yang merubahnya karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami akan selalu menjaganya. Yang ketiga, Al-Qur'an adalah penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, Al-Qur'an adalah penghapus syariat-syariat sebelumnya. Yang keempat, Al-Qur'an adalah mukjizat yang tetap sampai hari kiamat. Sedangkan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para nabi alaihi salatu wassalam maka habis, ya, hancur, tidak tersisa, ya. Kemudian yang keenam, Al-Qur'an itu pembacaannya adalah ibadah, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah Al-Qur'an hujjah 'alan nas, yaitu alasan atas manusia kelak pada hari kiamat bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil permintaan pertanggungjawaban karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an. Nah, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan dzikra dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Qur'an dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah tentang Al-Qur'an, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita bahas tentang beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Penulis berkata, qauluhu wa rusulihi ay at-tasdiq bi annahum sadiqun fi ma akhbaru bih wa annahum ballagu ar-risalata wa addu al-amanata wa annahum bayyanu ma la yas'u ahadan mimman ursilu ilayhim jahlu fala yahillu khilafuh wa annahu yajibu ihtiramuhu wa alla yufarraqu bainahum fa yajibu al-imanu biman samma Allahu fi kitabihi min rusulihi wa anna lillahi rusulan ghayraha wa anbiya'a la ya'lamu adadahum illa Allah fa 'alaina al-imanu bihim jumlatan li'annahu lam ya'ti nassun sahihun fi 'adadihim wa qad qala ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alayk wa rusulan lam naqsasuhum 'alayk al-aya wa qad sabaqa al-kalamu fi hadha al-mawdu'. Baik, kita bahas alan sekarang tentang perkara ini. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan penulis yang menjelaskan tentang rukun keempat dari rukun iman, yaitu beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan penulis di sini menjelaskan bahwa beriman kepada para rasul bukan hanya sekedar mengakui bahwa mereka adalah syakhsiyat hakikiyah. Mereka adalah tokoh-tokoh yang hakiki, bukan. Tetapi mengandung pokok akidah yang agung. Baik. Penulis di sini berkata bahwa at-tasdiqu bi annahum shadiqun bima akhbaru bih, yaitu mempercayai, wajib meyakini dengan keyakinan yang kokoh bahwa seluruh rasul mereka benar dan mereka yang mereka bawa benar. Mereka benar, jujur maksudnya, dan yang mereka bawa juga benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kabar berkaitan dengan Allah, nama-namanya, sifat-sifat Allah, atau berkaitan dengan para malaikat, berkaitan dengan hari akhir, berkaitan dengan surga dan neraka, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara gaib, bahwa kabar dari para rasul tersebut semuanya benar. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa sadaqal mursal, surat Yasin ayat 52, dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka berkata benar. Dan di sini faedah yang sangat penting bahwa mendustakan seorang rasul adalah mendustakan seluruh rasul. Ya, dilihat dari sisi asal wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber wahyu-wahyu yang didapati oleh para rasul itu sumbernya satu. Ya, sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Nabi Nuh, yaitu kadzabat qaum Nuhin al mursalin, surat Asy-Syu'ara ayat 105. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa kaum Nabi Nuh, mereka tidak mendapati kecuali Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam saja. Tetapi karena mereka mendustakan Nabi Nuh, maka mereka juga mendustakan asal muasal risalah yang datang kepada seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Berarti di sini mendustakan seorang rasul berarti sama dengan mendustakan seluruh rasul. Dilihat dari asal muasal wahyu tersebut. Asal muasal wahyu tersebut. Taib. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan juga bahwa para rasul itu ballaghur risalah wa addu al amanah. Telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Nah, ini salah satu keyakinan yang wajib kita yakini tentang para rasul, bahwa kita meyakini bahwa para rasul alaihi salatu wassalam tidak menutupi tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Dan ini termasuk daripada sifat istimewa yang dimiliki oleh para rasul, bahwa mereka amanahnya ditunaikan secara sempurna, wahyunya ditunaikan secara sempurna. Yang mereka dapatkan dari Allah, mereka tunaikan kepada manusia secara sempurna. Ini adalah keistimewaan yang paling agung yang mereka miliki. Taib. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai rasul, balligh, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan atas dirinya sendiri bahwa beliau sudah menyampaikan wahyu dengan sempurna. Beliau sudah menyampaikan wahyu dengan sempurna. Makanya beliau berkata kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu saat haji wada, beliau mengatakan, "Ala hal balaghtu?" Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikannya seluruhnya? Kemudian para sahabat menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Allah subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma ishhad." Ya Allah, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena inilah, barang siapa yang mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari agama, menyembunyikan sesuatu wahyu kepada umat dan mengkhususkan atas dirinya sendiri, maka berarti ini sudah mencela amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sempurna menyampaikan wahyunya, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang patut diperhatikan adalah di dalam perkataan tadi yang kita baca, bahwa para rasul alaihi salatu wassalam, mereka telah menjelaskan kepada umat manusia pokok-pokok dasar agama dan apa saja yang diperlukan oleh manusia di dalam petunjuk mereka, dalam keselamatan mereka, dengan penjelasan yang dijadikan sebagai hujjah kelak nanti di hari kiamat. Dan bahkan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan Al-Qur'an sebuah ayat surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama. Kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu min al-jannah wa yuba'idu min an-nar illa wa qad buyyina lahu." Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan dari surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan bagi kalian. Nah, di sinilah sebuah kaidah yang harus kita pahami baik-baik bahwa agama Islam semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan dan menjelaskan. Maka tidak diperlukan bagi manusia untuk membuat sesuatu jalan atau cara beribadah yang baru yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kesempurnaan risalah, kesempurnaan agama termasuk daripada dalil pokok dasar yang paling kuat untuk membantah perbuatan-perbuatan bid'ah. Bahwa agama Islam ini sempurna, ini adalah dalil pokok. Dalil pokok yang paling kuat untuk membantah perbuatan bid'ah. Kemudian di dalam apa yang disebutkan oleh penulis tadi, wala yahillu khilaf. Tidak boleh kita menyelisih. Jika telah tetap perintah Rasulullah SAW, maka tidak boleh bagi orang beriman untuk menyelisihinya, menantang atau menyanggahnya dengan pendapatnya, menyanggahnya dengan hawa nafsunya, atau menyanggahnya dengan kebiasaan kampungnya. Maka ini tidak mengapa. Ini apa? Ini tidak diperbolehkan. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65, ala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslim. Maka tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau telah tentukan dan mereka menerima dengan sebenar-benar menerima. Beriman kepada para Rasul alaihi wasallam bukan hanya sekedar cinta Rasul, tetapi wajib menerima dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan hakikat beriman kepada para Rasul atau hakikat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu mempercayai apa yang diberitahukan, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati di dalam apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wajtinabu ma nahaa anhu wa jazza, menjauhi apa saja yang dilarang atas Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW dan dicegah oleh beliau, wa alla yu'badallahu illa bima syar, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak ya, dan di sini sudah mau maghrib, insyaallah kita lanjut di kita tadi sampai kepada perkataan bahwa tidak halal menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak tentang Rasul ini kita akan bahas nanti insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai sini itu yang bisa disampaikan dan mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan karena di Kalimantan Selatan 15 menit lagi azan maghrib. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan keperatan majlis. Subhanallahi hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nazartu ila al-wujuhi alaysa minhum man sayuftini.
4: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

0: Hai, sungguh celakalah aku.
1: Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku

0: tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
1: Yasin.
0: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung gelar pameran Milestone 3. Program penjaminan polis dinilai penting. Polisi tangkap pelaku curanmor. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pembangunan kota tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tapi juga harus diperkuat dengan pengetahuan, kreativitas, kritik, serta suara masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka pameran Milestone Kota Bandung di Mikro Library Asia Afrika. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik yang sehat dan layak di tengah keterbatasan lahan serta kepadatan permukiman juga dinilai penting karena berkaitan dengan kenyamanan serta kesehatan dan interaksi sosial masyarakat. Pameran Milestone kali ini merupakan gelaran yang ketiga kalinya sebagai agenda tahunan sejak diselenggarakan pada tahun 2025. Pameran menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung, mulai dari masa kolonial hingga kondisi saat ini, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai toponimi berbagai taman di Kota Bandung.
2: Kita aktifkan kembali kegiatan di mana dalam Pak Baru itu, kegiatan intinya adalah kawan kecai. Dari situ kita akan belajar, ternyata ada local wisdom yang mengatakan bahwa aktivasi ruang publik membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga dan stakeholders. Makna hakiki Kota Bandung tidak pernah layu. Kota boleh berubah, zaman boleh berganti, namun semangat kita untuk menjaga kota yang tetap hijau, manusia dan nyaman tidak boleh.

0: Farhan berharap, momentum HUT ke-81 TNI semakin memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
1: Kita telah melihat sendiri bahwa kehadiran TNI dalam menjaga keutuhan bangsa bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para prajurit, bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran. Saya bersama dengan seluruh kepala daerah, warga Sebandung Raya, tentu saya memiliki harapan yang besar kepada TNI agar tetap menjadi pengawal kita bersama, agar tetap utuh menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengapresiasi digelarnya Malam Kreasi Seni Penganugerahan Manteos Award 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kampung Manteos 06 tersebut sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pengembangan seni dan budaya di tingkat masyarakat. Erwin mengatakan berbagai kreasi seni yang ditampilkan menunjukkan semangat berkesenian dan kreativitas warga, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa budaya dan kearifan lokal terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Bandung.
2: Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada warga Manteos yang telah mengadakan Manteos Award. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Tentunya ini adalah kebahagiaan bagi saya ya. Acara ini adalah bentuk terima kasih kepada warga yang punya prestasi, para petinggi stakeholder yang ada di Manteos ini berkolaborasi bagaimana bisa memberikan kebahagiaan buat warganya.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berkomitmen memastikan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan kepada nasabah secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika bank tempat nasabah menyimpan dananya bermasalah atau dicabut izin usahanya. Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nurudin menegaskan LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Meski begitu, tidak semua simpanan nasabah di bank dapat dibayarkan karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan, antara lain tingkat suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan kondisi bank yang tidak memenuhi persyaratan.
3: Nah, dari sisi skema penjaminan, apakah LPS itu masih tetap menjamin sampai dengan 2 miliar? Iya, karena kalau kita lihat skema penjaminan kita yang sampai dengan 2 miliar itu, kalau kita lihat dengan dari sisi jumlah nominal per kapita dibandingkan negara-negara yang lain, LPS itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Karena dulu pernah LPS itu hanya menjamin sampai 100 juta. Tanggung jawab LPS itu adalah bagaimana kita mempertahankan rasio penjaminan kita. Saat ini jumlah rekening yang dijamin oleh LPS 99% dengan skema penjaminan sampai dengan 2 miliar. Karena berdasarkan undang-undang kita harus berada di atas 90% skema penjaminan.
0: Program penjaminan polis dinilai perlu sebagai mekanisme penjaminan pada sektor asuransi di Indonesia karena menyediakan perlindungan atas hak pemegang polis atau tertanggung dan pelaksanaan resolusi secara tertib saat terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Direktur Eksekutif Klaim, Resolusi, dan Pengaturan Asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Hermawan Wibowo menyatakan, implementasi program penjaminan polis oleh LPS menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Apalagi jumlah masyarakat yang memiliki asuransi masih sedikit dibanding perbankan, antara lain karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.
4: Nah, memang di militerasi ini masih rendah, walaupun meningkat. Di tahun 2026 terakhir itu, untuk inklusinya itu 29.6%, literasinya 42. Ini agak berbeda dengan bank. Dan itu udah, orang udah begitu sekali kena di asuransi, dia akan trauma. Dia nggak akan balik ke industri itu lagi. Kemudian case-nya Jiwasraya, walaupun Jiwasraya akhirnya selamat, tapi kan dipotong, di restrukturisasi, dipindahkan ke AFG. Kemudian ada Kresna Life. Jadi emang kalau rata-rata dalam 10 tahun terakhir itu, setiap tahun itu ada aja ada satu atau dua perusahaan asuransi yang ditutup oleh OJK dan tidak ada skema penjaminannya. Jadi kalau tutup ya udah uangnya hilang, hilang aja. Rata-rata itu pengembaliannya hanya dari dana jaminan dan itu kecil sekali.
0: Seorang pria berinisial

0: Yal HR, 29 tahun, warga Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, harus meringkuk di balik jeruji sel karena terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor atau curanmor. Kapolsek Astana Anyar AKP Sudirianto mengatakan, tersangka ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli di persimpangan Kopo Pasir Koja. Saat itu, anggota melihat tersangka sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain. Melihat gelagat yang mencurigakan, petugas kemudian membuntuti tersangka hingga pelaku masuk dan memarkirkan kendaraannya di sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja. Ketika anggota mengecek ke lokasi parkir, tersangka yang melihat mobil dinas petugas tiba-tiba berusaha melarikan diri, sehingga petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka.
1: Untuk barang bukti, yang pertama tadi kami telah mengamankan satu kendaraan sepeda motor Suzuki, kemudian satu bilah samurai panjang ukuran lebih 81 cm, kemudian satu bilah pisau ukuran 20 cm yang ada padanya pada saat penangkapan.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Quran.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya,
3: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal dasar. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum.

0: من أذكار المساء.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
2: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
2: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Min adhkaril masa.
5: القراءات القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal

0: bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzunni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.
0: Qala

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sinin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.

Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
2: القرآن.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal islam azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah atas karunia, keberkahan dan hidayahnya pada hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Buluhul Marom yang insya Allah akan dipaparkan oleh Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama kita ambil faedah yang akan disampaikannya. Kita simak bersama, selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian wa akhwat fillah, sebelum saya memulai kajian, saya sampaikan ucapan menarik dari Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, i'mal lidunyaka qadra baqa'ika fiha. Berbuatlah di dunia ini sekedar lamanya tinggal kamu di dunia. Artinya, masa iya sih kita itu tinggal kurang 10 tahun, kita peras keringat banting tulangnya 100 tahun, kan rugi. Apalagi muka-muka antum ini umur-umur pendek. Ya, rata-rata beda dengan saya. Ya, antum ya, kelihatan ada yang 50. Apalagi perokok 52 itu udah terlalu panjang. Ya, ketawa. Soalnya. Perokok itu 52 itu udah terlalu panjang. وَعَمَلْ لِأَخِرَتِكَ قَدْرَ بَقَائِكَ فِيهَا. berusahalah untuk akhiratmu sesuai dengan lamanya kamu tinggal di sana. Coba. Apa iya tinggal di akhirat umpamanya 5 juta tahun, antum bawa perbekalan hanya cukup 5 hari. Coba. Logika kita di mana itu? Wa'amal linnari hadra sabrika fiha, dan berbuatlah maksiat untuk masuk neraka sekedar sabar betahnya antum tinggal di situ. Silakan, tapi antum sabarnya berapa gitu? Jangan sabarnya cuma 5 jam, maksiatnya 5 abad. Tuh, otak itu di mana gitu? Otak. Mikir enggak lo? Gitu. Masya Allah. Ya. Makanya kata Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, sesungguhnya kalian punya dua hunian. Jadi hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang bertanya kepadamu, berapa lama kamu tinggal yang di atas? Berapa lama kira-kira? Ya, kalau Pak Indra mungkin 10 tahun lagi lah. Gimana Pak? Atau 15 atau 5 tahun? Eh? Pak Kimin berapa? Kalau Pak Ebi mah 2 tahun lagi tuh. Eh? Insya Allah. Coba bayangkan kita perbaiki jendelanya, pintunya, kita isi perabotnya dengan merek-merek yang berkualitas, ya branded. Sementara kita tinggalkan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi. Berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Masya Allah. Andaikan di antara kita ada yang mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun lagi, itu kuburan tok 1 juta, Pak. 1 juta tahun. Oh, Pak Codeng. Untuk mendekati. Jangan senyum-senyum, Pak. Makanya, disinilah seorang mukmin itu akan berpikir, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idha jannal laylu fa hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Itu enggak ada yang jamin. Coba Nabi Adam itu di alam kubur udah berapa tahun tuh Pak? Nabi Adam. Itu. Subhanallah. Nabi Ibrahim itu sudah disinyalir ahli sejarah 4000 tahun di alam kubur udah. Imam Syafi'i 1200 tahun di dalam kubur. Sementara mereka coba bagaimana menyiapkan alam akhirat dengan perbekalannya, dengan sholatnya, tahajudnya, sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya. Sementara antum, anjing, adu burung, terus apa lagi? Itu, ya itu Masya Allah. Gitu ya, ini sebagai prolog untuk supaya kita lebih konsen ngaji yang seminggu sekali. Antum difasilitasi ini bersyukur. Gak usah kesonansi ini, udah masjidnya bagus, asik, kasih makan lagi, minum, Masya Allah kurang apa loh kalau gak kurang ajar. Itu kan gitu. Baik, kita masuk sekarang. Anil Hakam Ibnu Hazm. Ini adalah seorang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada Yaumul Fathi. Jadi ketika pembukaan kota Mekah beliau masuk Islam. Nah, ceritanya beliau ini datang bersama kelompok kaumnya yang kurang lebih 7 atau 9. Yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Dawud di dalam Abwabil Jum'ah, babur rajul yakhtub ala qausin, bab seorang khatib berkhutbah dengan berpegang dengan qaus, yaitu panah. Qaus itu anak panah. Itu qaus. Ini apa namanya? Itunya. Pegangannya itu apa namanya? Enggak. Yang pegangannya itu. Ini busur. Yang dipegang? Enggak ngerti itu. Apa? Qaus itu. Dari Syihab ibn Kharras, haddasani Shu'aib ibn Zuraiq At-Ta'ifi, qala jalastu ila rajulin. Saya duduk menghadap seorang, lahu suhbatun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini statusnya sahabat. Tapi subhanallah, ajaibnya, kata Abdullah ini, Ibnu Abdul Bar, satu-satu ini di antara sekian sahabat yang memiliki satu hadis riwayat itu. Masya Allah. Makanya enggak semua sahabat itu riwayatnya melimpah. Ada yang meriwayatkan hadis secara melimpah seperti Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Amr bin As, ada Abu Hurairah. Tapi ada sahabat yang di antara mereka tidak meriwayatkan sama sekali hadis. Ada yang cuma satu hadis di antaranya. Bahkan ini satu-satunya hadis yang beliau riwayatkan. Ya. Yuqalu lahu Hakam, siapa beliau? Al-Hakam Ibnu Hazm Al-Kulafi. Fa ansha yuhaddisuna qala wafattu. Wafattu artinya saya datang bertamu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah untuk masuk Islam maksudnya. Sabi'a sab'atin, saya orang yang ketujuh. Jadi sabi'a sab'atin berarti bertujuh, saya yang ketujuhnya. Au tasi'a tis'atin, atau bersembilan. Bertujuh, bersembilan. Jadi kalau kita bicara bertujuh, bersembilan, itu bahasa Arabnya sabi'a sab'atin tasi'a tis'atin. Tuh, bersembilan. Kalau bersepuluh, asyira asyratin. Gitu. Fadakhalna alaihi, saya masuk ke rumah Rasulullah. Nah, ini. Di sini uniknya bahasa Arab. Kalau dakhala alaihi berarti masuk ruangan. Kalau dakhala bihi, yaitu menggauli istri. No, kan gitu. Makanya, antum kalau belajar bahasa Arab yang detail supaya pemahaman antum enggak pincang. Gitu. Contoh raghiba an dengan raghiba fi itu artinya bainas sama wa sumur, artinya berlawanan arah. Raghiba fi artinya senang, raghiba an artinya benci. Coba, hanya beda an sama fi. Ini beda antara ana dengan bi. Itu fadakhalna alaihi, bertamu masuk. Dan adab dari tamu itu adalah apa? Satu, mengucapkan salam, mengetok pintu 3 kali, ya, enggak diizinkan pulang. Itu ya. Yarji. Dan kalau lagi ngetok, jangan ngintip. Kadang-kadang ada sebagian orang kita punya tradisi budaya, kalau ngetok pintu sambil gini-gini. Enggak boleh. Innama ju'ilal idnu min ajlil basar. Izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Lah kalau ente sekarang ngintip-ngintip, kalau ente sekarang apa? Tengok-tengok, enggak usah izin. Kalian aja masuk digebukin orang. Kenapa? Orang yang ngintip itu matanya berhak untuk dicolok. Kalau seandainya yang punya rumah nyolok, enggak kena denda, enggak kena pidana. Loh itu, nanti paham kan antum? Tuh, kayak apalagi ngintip orang mandi tuh, kayak Pak Nursin. Dulu masa kecilnya maksudnya dulu. SD dulu ya kan, Pak? Gitu. Kalau sekarang enggak ada yang ngintip karena apa? Kagak diintip aja melotot, ngelihatan semua. Gitu. Fakulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zurnaka. Masyaallah. Ziarah. Dan ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita itu menziarahi, mengunjungi ulama. Ya. Dan di antara sekian cara kita untuk mendidik anak, kita ajak berkunjung kepada seorang alim. Satu, mendapatkan tausiah. Dua, mendapatkan qudwah, yaitu panutan, ta'asi di dalam hal-hal kaitannya dengan nilai. Karena anak itu dibutuhkan sosok. Kalau emaknya enggak bisa jadi sosok, bapaknya enggak bisa jadi sosok, dicarikan siapa yang paling tertinggi Rasulullah kalau enggak ulama. Karena orang itu di dalam rangka untuk membentuk jati diri, itu dibutuhkan tiga diri. Diri ideal, jati diri, nah baru harga diri. Gitu. Diri ideal, artinya contoh. Kalau antum bisa mencontoh, berarti punya jati diri. Kalau antum punya jati diri, artinya otomatis antum punya harga. Yang jadi problematika, kadang-kadang orang lebih menekankan harga diri, tapi gak punya jati. Gitu. Wah, dia itu menginjak-injak harga diri saya. Lah, memang patut kok harga diri ini diinjak-injak. Itu. Ngutang gak balik. Ayo. Ayo, gimana tuh? Ngutang gak dibalikin. Terus kemudian akhirnya apa? Diomongin orang sana-sini. Ya wajar, antum sekarang diomongin. Kenapa? Antum telah merusak jati diri antum. Karena akhirnya enggak punya harga diri. Makanya dalam hadis Rasulullah, orang yang matlul ghani yidulmun. Orang yang menunda-unda utang padahal bisa bayar itu zalim. Dan dihalalkan untuk dighibah. Oh itulah. Makanya kalau ada orang enggak bayar utang diomongin, itu halal. Halal. Itu. Paham? Yuhillah irdahu. Gitu, hati-hati. Makanya kadang-kadang orang terlalu gaya sampai lupa utang. Gitu. Yang penting gak punya apa-apa daripada punya apa-apa. Ujungnya kenapa-kenapa. Karena utang. Sono utang sini. Gitu loh, Pak. Tuh. Orang yang tukang utang itu, Pak, saking apalnya sampai mukanya itu ketahuan, muka tuh. Subhanallah. Dan cara bicaranya, cara pendekatannya itu udah kebaca. Nah, ini paling nyari utang. Aduh. Taib. Zurnaka ziarah. Ya. Yeah. Kita ajak untuk datang kepada alim, kepada ulama, kepada ustadz, supaya satu diberikan nasihat. Yang kedua, dia punya qudwah, panutan diri idealnya, yaitu panutan yang bisa membentuk diri dia sebagai seorang apa. Saya ingin menjadi seorang yang hafal Al-Quran. Oh ini nih ustadz, panutan saya dalam menghafal Al-Quran. Saya ingin sekarang jadi orang itu sabar, ikhlas. Nah ini nih ustadznya. Itu. Beda kalau pengen jadi pencopet. Nah itu di terminal. Tuh. Ajak tuh jalan-jalan, nongkrong di situ. Wada'ulana bi khairin. Masya Allah. Ini juga menunjukkan dianjurkannya kita itu meminta doa kepada orang soleh. Dan di antara sekian tujuan terselip di dalam ziarah orang-orang alim adalah apa? Minta didoakan. Makanya, fad'u lana bi khairin. Itu. Makanya, kalau ziarah ketemu orang soleh, minta didoakan, Pak. Mudah-mudahan anak saya ini bisa kuat menghafal Al-Quran. Ya, amin. InsyaAllah saya doakan supaya menjadi penghafal Al-Quran tangguh. Ya, amin. Pak, mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang sabar, enggak pemarah, nurut sama orang tuanya. Ya, amin. Pak, mudah-mudahan ini nanti anak ini kalau sudah dewasa punya istri 4. Amin. Masya Allah. Diaminin aja. Gitu. Pak, mudah-mudahan ini menjadi orang kaya raya, barokah, dan Masya Allah dermawan. Amin. Gitu. Supaya jadi ustadz, ulama, dan yang lainnya. Minta didoakan. Fad'u lana bi khair. Apa aja? Doakan untuk kami kebaikan khair. Dan di sini seorang sahabat meminta dengan konteks nakirah. Fad'u lana bi khairin. Karena khair itu melimpah banyak dan bercabang-cabang. Ya, dengan gitu. Makanya tidak bil khair yang hanya

gitu, bikhairin. Terus fa umira bihi fa amara bina au amara lana bi syai'in minat tamri. Rasulullah memerintahkan seseorang untuk ngambil kurma dikasih mereka, dan ini di antara yang selalu dilakukan Rasulullah kepada tamu. Jadi kalau enggak tahu, enggak punya kurma pun kadang-kadang di antara sahabat ditawarkan. Ada enggak di antara mereka yang punya kurma untuk dijadikan sebagai jamuan? Ini menunjukkan bahwa kalau ada tamu itu antum jamu. Makanan. Ya, Nabi Ibrahim itu enggak main-main, pedet. Itu anaknya sapi disuguhkan. Ketika saat itu Jibril Mikail yang menjelma tamu disuguhkan pedet yang gemuk itu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijnin thamin. Dia datang kepada istrinya minta supaya disiapkan ijlin, yaitu pedet yang samin, yang apa, kemuk. Faqarrabahu ilaihim qala la ta'kunu, didekatkan, disuguhkan tapi enggak makan. Berarti bahkan dikisahkan dua tamu itu berusaha untuk mengayunkan tangannya ke makanan itu enggak kena-kena padahal sudah masuk. Wah, ini berarti bukan manusia nih. Ternyata ngaku, saya adalah Jibril, ini Mikail, sedang disuruh oleh Allah menghabarkan bahwa istrimu akan punya anak, dan sebentar lagi pun aku pergi kepada kaumnya Nabi Lut untuk mengazab mereka. Makanya Nabi Ibrahim tanya,

Bagaimana kabar kalian? Kenapa kalian ke sana? Ada apa? Saya akan mengazab kaumnya Nabi Lut. Oh, kaget Nabi Ibrahim. Karena masih anak pamannya. Tuh ya. Jadi antum juga gitu. Kalau ada tamu minimal ayam lah gitu. Tamu cuman teh keluar. Apalagi Idul Fitri, semua teh keliling 7 orang teh semua. Giliran yang ketujuh kencing. Karena apa? Udah, air semua. Bismillah. Gitu ya. Lanjut. Wasya'nu idza kadunun. Dan ketika itu paceklik, Masya Allah. Coba bayangkan. Dalam kondisi apapun, jangan menghalangi antum untuk menghormati tamu dengan makanan minuman yang antum keluarkan. Walaupun ini pacekle. Wasya'nu idza kadunun ay bima'na fa dha'fun, lemah dalam kondisi pacekle. Faqamna biha ayyaman, tamu ini beberapa hari tinggal bersama Rasulullah. Ya otomatis nanggung makanan minuman dalam waktu sekian hari itu sampai mendirikan tenda. Karena rumah-rumah nomaden ya. Mereka dengan mudah ya bongkar pasang apa? Rumah karena mereka itu di dalam perjalanan. Itu bisa aja ke Madinah itu berapa? 5 hari, 7 hari. Enggak mungkin enggak tidur, makanya ketika waktu tidur tancapin itu apa namanya? Tenda. Nanti diringkas lagi. Makanya orang-orang nomaden itu sangat apa namanya? Sangat ahli di dalam membuat rumah-rumah darurat. Itu. Bongkar pasang tuh. Makanya kalau ada IO-IO acara itu ambil aja itu orang Badui. Itu kan bongkar pasang tuh. Makanya unta itu selalu ada itu yang kalau motor itu kan ada itu apanya? Kanan kirinya itu kotak ya itu kan dikasih itu isinya perbekalan bukan hanya makanan bukan hanya minuman tapi perbekalan tenda-tenda darurat untuk

kalau kemalaman mereka tidur. Itu. Kaif syahidna fihal jumu'ah. Dan kebetulan ketika itu bisa menyaksikan sholat jumu'ah bersama Rasulullah. Masya Allah, indah. Bagaimana kebanggaan seorang sahabat. Jangankan sahabat kita, ya. Kita kalau menemui di Madinah Jumat saja tanpa Rasulullah, begitu bangga kita. Begitu senang kita umrah menemui Jumat. Apalagi Jumat yang khatib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya saksikan kata Al-Hakam Ibnu Hazm ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama berdiri. Nih, di atas mimbar, mimbarnya kayak gini. Ya. Tiga tangga, ini kurang satu tangganya. Ya. Faqama mutawakki'an ala asa, karena ketika itu belum ada mimbar. Rasulullah tampaknya belum dibikin mimbar. Karena apa? Karena pada saat itu mimbarnya atau tempat duduknya itu masih dari bonggol kurma itu. Yang ketika ditinggal bonggolnya itu nangis. Karena tidak rela, tidak ikhlas ditinggalkan oleh Rasulullah yang selama ini menjadi tempat duduknya ketika khutbah. Karena khutbah berdiri, nanti kalau duduk di tempat kurma yang dipotong tinggal bonggolnya itu. Makanya enggak ada mimbar yang bisa dibuat pegangan kanan kiri, maka pada saat itu Rasulullah SAW pegangan ala asa dengan tongkat. Au qausin atau tadi itu panah itunya ya. Pan pemanahnya itu bukan anak panahnya itu. Ini menunjukkan bahwa Masya Allah ya, kehidupan Rasulullah itu amat sederhana. Masjidnya apalagi, antum lihat. Jadi bonggol-bonggol kurma itu masih ada di dalam masjid. Sholat apa adanya, masjid gak ada atap. Tapi ngajinya istiqomah, berislamnya kuat. Beda, bandingkan sekarang masjid kita Masya Allah. Masjid di mana-mana megah. Tapi makin megah, makin gak ada yang sholat. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah tanda-tanda kiamat tu. Sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu wa lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, kan gitu. Akan datang satu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Namanya aja keren-keren, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Khaliq, Saleh. Terus apa lagi? Apa lagi? Banyak. Tapi enggak sholat, koruptor. Itu kan gitu. Terus apa lagi? Maling, rampok, selingkuh. Nah kan gitu. Nama-nama indah. Itu. Ini menunjukkan benarnya apa yang dikatakan Ali. Tidaklah tersisa kecuali tinggal nama. Masjid pun tinggal nama. Fungsi masjid enggak ada. Dan bahkan istilah-istilah syariat itu pinggirnya, contoh aja jihad. Apakah ada hakikat jihad sekarang? Enggak ada, tinggal nama, tinggal istilah. Sholat tinggal istilah. Zakat tinggal istilah. Puasa tinggal istilah. Tapi apakah ada orang yang benar-benar puasa? Ada benar-benar sholat? Ana safa hamidallah, makanya di sini dianjurkan khutbah innal hamdalillah nahmaduhu fahamidallah wa asna alai kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakat, yaitu menyampaikan kalimat-kalimat yang ringan, yang tayyibah, kalimat-kalimat yang baik, mubarakah yang mengandung berkah. Itu apa? Nasihat. Karena ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Dan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana, itu adalah apa? Kalimat dakwah. Dan tidak ada kalimat yang terbaik dibanding kalimat dakwah. Makanya Allah menegaskan
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka hargai dakwah, hargai da'i, hargai orang yang menyampaikan dakwah. Dan sekarang jangankan menghargai, ya, ya min, enggak memusuhi aja itu untung loh Pak. Sekarang itu, ya. Tidak sedikit orang sekarang ini mencemarkan, melecehkan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Padahal la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun naka min humrin na'am. Itu ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran antum satu saja itu lebih baik kendaraan termewah. Tuh, ya. Summa qala ayyuhan nas, isi daripada khutbahnya ya setelah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu bla bla, isinya ayyuhan nas. Ini memberikan satu pengertian bahwa khutbah itu ditujukan kepada seluruh kelas, seluruh segmen. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu diperuntukkan bukan untuk orang-orang Arab saja, manusia khusus, bahkan ayyuhan nas. Makanya dalam hadisnya beliau mengatakan, bu'istu ilan nasi amatan, saya diutus Allah untuk seluruh manusia. Ada pandang bulu, Eropa, Asia, Ajam, Arab, hitam putih, semua orang. Tidak ada keutamaan di hadapan Islam kecuali takwa, kecuali mengucapkan la ilaha illallah, meneguhkan syahadah, dan konsekuensinya yaitu tauhid. Yuhannas, innakum lan tutiqu, kalian tidak akan kuat. Dan ini menunjukkan bahwa orang tidak dituntut di dalam idealisnya dulu, di dalam kesempurnaan, karena enggak ada orang yang bisa sempurna. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam riwayat, lan taf'alu, kalian tidak akan bisa mengamalkan Islam dari seluruh sisinya. Tuh. Antum lihat aja sahabat dengan berbagai macam tingkatan surganya di dalam amaliyah. Kebaikan mereka itu ada yang punya kelebihan menonjol 1-2. Bahkan ada sahabat yang dijamin masuk surga 3 kali itu hanya punya kelebihan, tidak pernah punya sakit hati, dongkol, kesel sama orang. Oh, Masya Allah. Gitu kan. Apa yang dituntut oleh Rasulullah, oleh Islam, oleh Allah? Kullama atau lan taf'alu kullama umirtum bihi. Jadi enggak mungkin antum bisa melaksanakan semua yang diperintahkan kepada kalian. Jadi kullama umirtum bihi, enggak mungkin. Dalam kondisi semua 100% dalam pengamalan syariah komlot 10-10 semua, enggak mungkin. Tapi yang paling penting, walakin saddidu, berusahalah untuk jadi orang benar. Jadi saddidu, meskipun satu, istiqomah, tapi benar gitu loh Pak. Jangan udah kecil dikit salah lagi, kan gitu. Sadidu. Makanya yang dituntut qaulan sadida dulu, yang dituntut pada antum itu berusaha menjadi orang baik. Itu dulu. Lah kalau antum nanti bisa melakukan berbagai macam kebaikan, itu bonus. Yang utama pertama, ya Allah, ana memang tidak seperti fulan-fulan. Ana tidak seperti si Anu, karena amaliyahnya melimpah. Tapi aku sudah mending pengen jadi orang baik. Gitu, pengen jadi orang benar. Jadi keinginan antum ingin jadi orang benar, orang baik itu adalah pintu, adalah apa namanya, pondasi. Minimal antum gak punya angan-angan jadi orang bejat. Tahu gak? Paham gak? Closingnya.
outcome-nya itu. Minimal antum gak punya angan-angan jadi orang brengsek. Itu. Lady tiap hari mikir, anak kapan bisa ke Thailand? Dia ngapain nanti? Aduh, mana ini? Pengen kasino gitu, kalau punya duit banyak. Ini yang dipikir gitu. Sebetulnya kemarin lomba mancing itu anak mempunyai ikut tuh, cuman gak punya modal kemarin. Judi gede ternyata. No. Yang dipikir kejahatan, yang diangan-angan keburukan, yang dicita-citakan menjadi orang jahat, kapan itu bisa baik? Makanya yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan, walakin saddidu, berusaha jadi orang baik. Wa absyiru, kasih kabar gembira kepada orang lain, kebaikan-kebaikan juga. Artinya, kalau ada orang yang belum bisa maksimal melakukan kebaikan, minimal antum sudah berpikir menjadi orang baik, udah top mas, udah bagus mas. Masya Allah, absyiru, jangan bikin orang nyesel di dalam agama. Bikin orang putus asa, aduh antum begini, mau mikir masuk surga mas, masuk surga siapa lo, udah deh. Jangan tinggi-tinggi. Ya, emper aja untung itu. Nah, jangan. Al-qawmul kafirun. Tidak ada orang yang membuat putus asa kecuali orang-orang kafir. Makanya Allah katakan,

0: الذنوب جميعا. ما شاء الله, Allah kasih embel-embel jami'ah. Berarti apa? Enggak ada dosa yang dikecualikan Allah untuk diampuni. Itu. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan berbagai macam maksiat, jangan putus asa. Menjalani kebaikan dan meniti menjadi orang baik itu jangan ada putus asa. Wa absyiru, ada kebaikan-kebaikan yang mudah antum bisa jalani. Ada cara-cara yang bisa antum lalui untuk menjadi orang baik. Ada solusi-solusi untuk bisa mengeluarkan antum dari jeratan-jeratan kemaksiatan dan jerat-jerat hawa nafsu dosa sehingga antum menjadi baik. Makanya wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu cukup, dan intinya kita bisa simpulkan bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin, apakah seorang khatib itu dianjurkan untuk pegang tongkat atau tadi itu panah? Ininya dikatakan oleh para ulama bahwa ini melihat kebutuhannya. Dan ini konteksnya Rasulullah melakukan ini sebelum dibikinkan mimbar. Makanya kalau sekarang ditanya, apakah memegang tongkat bagi seorang khatib itu ta'abbudi atau lil hajah? Itu ibadah, artinya butuh enggak butuh harus ada tongkat. Atau memang lil hajah, kata Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, bahwa tongkat ini adalah lil hajah. Kalau enggak dibutuhkan enggak usah. Kenapa? Karena ketika belum ada mimbar seperti ini, belum ada sesuatu yang bisa kita pegang, maka seorang khatib ya, ketika tidak ada pegangan itu kurang nyaman. Ya, terus kemudian ketika dia itu tidak ada pegangan, mungkin kurang kokoh, gerakan-gerakannya juga kurang maksimal, retorikanya tidak seperti yang diharapkan, sehingga ketika ada pegangan itu lebih asbat, lebih teguh, lebih kokoh, lebih nyaman, dan lebih enak orasi-orasinya di dalam menyampaikan khutbah-khutbahnya itu. Nah, apakah juga boleh dengan apa namanya pedang? Karena ada sebagian ulama yang menyarankan dengan pedang supaya Islam itu kelihatan kokoh, supaya pemimpin itu ditakutin. Ini bukan ditakuti, nakut-nakuti. Oleh karena itu, ditegaskan oleh para ulama, tidak ada satu dalil pun anjuran yang meneguhkan, yang menguatkan seorang khatib dianjurkan pakai apa pedang. Yang ada tadi, tongkat atau paus. Tapi itu pun kalau belum ada mimbar. Bahkan selama Rasulullah sudah punya mimbar, enggak pernah pakai tongkat lagi, enggak pernah pakai paus lagi, apalagi pedang. Karena kesan ini pertama seram, yang kedua teror, yang ketiga terkesan Islam itu menyebar dan disebarkan dengan kekerasan. Yaitu apa? Pedang. Lu ngantuk, gue bacok. Nggak ada itu. Sementara Rasulullah SAW, Rasulullah menegaskan, la ikrah fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama. Dan bahkan kata Imam Ibn Qudama, siapa yang terbukti masuk Islam dipaksa, maka keislamannya tidak sah. Sampai ada bukti dia itu masuk Islam secara sukarela. Makanya enggak benar. Islam itu keras, cinta kekerasan. Itu aneh. Sehingga disana dikatakan radikal, fundamental, intoleran. Ini semuanya hal-hal yang tidak pernah ada faktanya, tapi tuduhan-tuduhan itu faktual untuk menjerumuskan Islam, untuk mendiskreditkan Islam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membunuh karakter pembawa Islam yang mereka tuduh apa? Radikal. Dan yang jatuh, terperosok, terjerembab bersama tuduhan tersebut. Wallahu'alam bishawab. Saya kira itu cukup, dan kita buka tanya-jawab. Tafadhol.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, sama atas materi yang telah disampaikan di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang bertanya. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan chat di 0218236543. Nah, kita akan angkat satu pertanyaan terlebih dahulu dari telepon di 0218236543. Akan persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk dan terhubung, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz, izin bertanya dari penanya kita di Anwar di Bogor Ustaz. Beliau bertanya, kenapa ketika sedang membaca kitab Rawi saat berselawat harus berdiri Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz.
0: InsyaAllah. Rawi ini bacaan yang menjadi populer dan memasyarakat. Ya, sampai saking menyebarnya sampai sering dilombai, sampai ada pemenangnya jago rawi. Itu kan menang rawi yang tadi jago rawi. Betul. Baik. Ikhwah sekalian, rawi ini adalah bacaan yang tidak ada anjurannya di dalam Islam. Apalagi dilakukan dengan cara-cara ritual tertentu. Bahkan di antara prosesi membaca rawi itu, satu, semua dalam keadaan pakai pakaian tertentu, biasanya putih. Dan semua bersuci, bahkan yang masak aja gak boleh ada yang haid. Masya Allah. Kemudian ritual ini dibaca lebih khusyuk daripada Quran. Padahal keutamaan yang jelas itu ada pada Quran. Kalau Al-Quran jelas, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun falhasanatu bi'ashri amsaliha. Fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada jaminan ke rawi? Tidak ada. Man qara'a harfan min rawi? Enggak ada. Wa man qara'a harfan min barzanji? Wa manaqib? Enggak ada. Tapi kenapa kita riuh rendah dan semangat, antusias membaca sesuatu yang enggak ada jaminannya, sementara yang ada jaminannya kita tinggalkan? Ini yang kita sayangkan kaum muslimin sekarang. Terjebak pada hal-hal yang ritus tetapi tidak ada jaminan surganya. Padahal ibadah yang dijaminkan oleh Allah dengan jaminan surga adalah ibadah yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan tanda perbuatan itu dicintai oleh Allah 5. 1, diperintahkan. 2, diridhoi oleh Allah. 3, dijaminkan surga. 4, dijamin ada pahalanya. 5, dipuji oleh Allah. Makanya mana saja perbuatan, ucapan antum, tindakan antum tidak mengandung salah satu di antara 5 itu, maka itu bukan ibadah. Gitu ya. Makanya cek aja. Sekarang yang antum anggap ibadah, ada enggak perintahnya? Yakin ada. Salat ada enggak perintahnya? Ridho enggak? Ridho. Dicintai enggak? Dicintai. Ada enggak pahalanya? Ada. Itu. Tapi sekarang ada orang nazar naik pohon kelapa 3 hari. Ada enggak sekarang ujiannya, perintahnya? Enggak ada. Nah, itu lihat ya. Jadi segala sesuatu yang kita klaim ibadah itu harus dan mengharuskan kita untuk mendalihkan 5 atau salah satu di antara 5 itu. Kalau enggak ada, maka kosong dan itu bukan ibadah walaupun antum klaim itu ibadah. Tuh, ya. Allahu a'lam bishawab. Yang lain.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iya, saya dari Pasaman, hamba Allah dari Pasaman, Sumatera Barat.
1: Baik, silakan Pak, pertanyaannya.
2: Yang saya akan tanyakan, Ustaz, saya sudah berusia.
1: Ya Bapak, langsung saja Bapak, Bapak menyimak lewat telepon saja, tidak perlu menyimak lewat televisi karena delay, jadi Bapak langsung saja bicara.
2: Ya sudah berusia 65 tahun Ustaz. Yang kami tanyakan akhir-akhir hayat kita ini Ustaz, apa kira-kira amalan yang perlu fokus, yang perlu kami perhatikan untuk kembali ke alam barzah nanti setelah meninggal dunia.
1: Baik.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami ulang kembali Ustaz. Beliau seorang penanya dari Pasaman Ustaz di Sumatera Barat. Beliau bertanya apakah amalan bagi orang yang sudah berusia 65 tahun yang bisa dikerjakan agar bisa kembali ke alam barzah dengan membawa amalan soleh Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Yang pertama utama jelas adalah takwa. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Dan itu tanda seorang itu imannya sudah bersinar. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ketika beliau bersabda, idza dakhala an-nurul qalban fa shahawan syarah. Jika cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka jiwa akan tenang, pikiran akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk kembali ke kampung penuh kekekalan yaitu akhirat. Wa tajafi'an daril ghurur, pelan-pelan latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan ini yaitu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu disayang-sayang pun itu akan lepas dan akan mengecewakan kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, harta dunia itu seperti pelacur, enggak pernah setia sama pasangannya. Wal isti'dadu lil maut qabla nuzulihi, siap mati sebelum hadirnya. Nah, apa yang kita harus kita persiapkan? Satu dari takwa. Nah, yang kedua adalah amalan-amalan yang ringan yang menyebabkan kita mudah masuk surga. Di antaranya satu, setelah menjaga yang wajib ya, salat lima waktu ke masjid, salat rawatib, kemudian ya pokoknya jangan lupa sholat 40 rakaat setiap hari. 17 yang wajib. Ditambah 12 rawatib, ditambah 11 yang tahajud. Berapa jumlahnya berarti? 40. Tuh. Kemudian yang kedua adalah zikir pagi sore. Tidak ada suatu amaliyah yang paling padat pahalanya kecuali zikir pagi sore. Karena di sana ada semua zikir yang diutamakan Rasulullah. Di antaranya kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Ringan di lisan, ya, berat di timbangan, dicinta oleh Ar-Rahman, masyaallah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada zikir yang paling afdol setelah Al-Quran. Enggak ada tandingannya Quran. Karena inna nahnu nazzalna dzikra. Itu enggak ada yang tandingin Quran. Setelah Quran subhanallah wa bihamdihi ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutama zikir mutlak ini termasuk zikir mutlak. Karena zikir itu ada dua. Zikir muqayyad yaitu zikir terikat waktu dan tempat. Contoh pagi, petang, itu berarti terikat waktu. Terikat tempat masuk keluar masjid. Ada zikir masuk keluar rumah, masuk keluar toilet. Ada zikir mau tidur, bangun tidur. Ini muqayyad terikat oleh keadaan suasana dan tempat. Ada zikir mutlak yang diutamakan oleh Rasulullah adalah tujuh. Yang tadi, subhanallah. La wa la ilaha illallah wa akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kemudian yang ketiga la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kelimanya astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang keenamnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang ketujuhnya ya hayyu ya qayyum. Ya ini ya dzal jalal ma'am ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah alidzu bi ya dzal jalali wal ikram, banyak-banyaklah kalian melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Seperti itu. Kemudian amalan yang khusus untuk orang-orang tua seperti ini yang diutamakan adalah apa? Mencoba untuk belajar. Kalau memang belum pahamnya, belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran dari makhrajnya, tajwidnya, terus syukur-syukur bisa menghafal dengan surat-surat pendek, terus dirutinkan membacaannya. Itu amalan yang paling nikmat di masa tua. Kemudian berikutnya adalah kita memberikan sedekah rutin, walaupun enggak banyak. Ke masjid, ke yatim piatu, ada aja setiap syukur-syukur hari, kalau enggak mingguan Jumatan, syukur bulanan. Ini amalan-amalan yang ringan, mudah. Karena kata Rasulullah, wa at'imu ta'am, kasih makan. Afsus salam, tebarkan salam, ini amalan yang mudah juga, pahalanya besar. Wa at'imu ta'am, kasih makan, amalan juga mudah, ringan, pahala besar. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Nah ini, masa tua kita habiskan di rumah, baca Al-Quran, dikir, penat dikir, keluar silaturahmi. Dengan mungkin adik kakak kalau masih ada, karena kalau ini tua, ya orang tua kemungkinan kecil ada. Kalau ada pun udah umur 110. Ya kalau ada silaturahmi ke orang tua. Nah, yang amalan ringan, kajian-kajian yang dekat. Ada tabligh akbar, ada majlis ilmu diikutin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau," jika kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Masya Allah, ikut. Dan amalan-amalan ringan yang pahalanya besar berikutnya adalah ikut nimbrung di peduli. Di sana ada santunan orang-orang jumbo, santunan yatim piatu. Kalau seandainya kita tidak punya harta, kita bisa datang untuk tengok, kita bisa datang untuk ikut. Ya minimal keluar keringat di dalam rangka untuk apa? Mengikut mereka, kegiatan mereka. Berpahala. Dan selanjutnya yang juga ringan adalah ngikutin umroh. Tapi kalau haji sulit orang-orang tua. Apalagi pemerintah Saudi sekarang menerapkan syarat-syarat ketat untuk orang yang haji. Jantung koroner, Pemicu utamanya perokok, nggak boleh haji. Terus apa lagi? Diabetes meletus, gitu kan? Udah parah, itu juga nggak boleh haji. Terus kemudian kanker stadium, nggak boleh ikut haji. Cuci darah, nggak boleh ikut haji. Terus apa lagi, Pak? Itu pokoknya ada 11 atau 12 penyakit, itu hajinya harus diwakilkan. Makanya badal haji nanti. Insya Allah. Ada lagi? Tanya? Fadhal, silahkan.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Baik, Bapak, mohon maaf Bapak cukup menyimak telepon saja Bapak, biar telepon salah televisinya dimatikan saja biar Bapak tidak terlalu membingungkan. Ya, langsung Pak, silakan Pak.
3: Iya. Saya enggak punya TV.
1: Oh ya, baik Pak. Mungkin radionya Pak ya dikecilkan ya. Silakan Pak.
3: Oh, di daerah saya kalau sembahyang itu maghrib sama subuh kan ada kunutnya gitu, bagaimana itu saya ikutin aja atau biar diam saja saya nih?
1: Baik, cukup Pak, pertanyaan cukup Pak.
3: Ya cukup aja segitu.
1: Ya, baik Bapak, terima kasih atas Bapak yang bertanya. Ya, baik, kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Ini kok ada kunut maghrib? Ada kunut maghrib ya? Hah? Subuh apa maghrib tadi? Kayaknya bilang maghrib. Ya, yeah. Subuh. Ya udah. Gini. Jadi kunut pernah saya jelaskan di majelis yang mulia ini. Aslinya kunut itu adalah bid'ah, kecuali kunut nazilah sama kunut witir. Hal ini terungkap dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'i. Dia bertanya kepada orang tuanya, karena orang tuanya ini sahabat. Ya abati, wahai bapakku, ayahanda, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka itu kunut? Kata bapaknya, ayya bunayya muhdas, wahai anakku, itu diada-ada. Tapi kalau kita sebagai makmum mendapati imam itu kunut, maka apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke dalam umumnya sabda Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa yang harus dilakukan makmum? Ikut kunut. Kenapa seperti itu? Seperti yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin di dalam syarah sebelum beberapa waktu yang lalu, bulan, tahun mungkin. Karena konteks innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi di dalam hal yang benar dan yang salah. Contoh, ada imam sholat lupa, tidak tahiyat awal, berdiri, sudah berdiri sempurna, dan itu gak boleh balik. Karena kalau dia balik, batal sholatnya. Karena dia sengaja melakukan gerakan yang tidak bagian daripada sholat. Karena gerakan yang benar, orang itu kalau lupa tahiyat pertama, kalau baru merangkak dikit, balik boleh. Ya, agak ngangkat separuh, masih balik, boleh balik. Tapi kalau sudah berdiri, sempurna, enggak boleh balik. Apa yang dilakukan makmum? Ikut atau tidak? Ikut atau tidak? Ikut. Padahal salah. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma, imam dijadikan untuk diikuti. Oke. Pak, kalau ada orang sholat maghrib, rakaat pertama ada tahiyat, tasyahudnya. Rakaat kedua, tasyahud. Rakaat ketiga, tasyahud. Salah nggak itu? Halo, mas. Antum kayaknya udah nggak fokus, ya. Mulai aja, mas. Pulang-pulang aja. Kalau ada orang sholat maghrib, rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud, salah nggak itu? Salah. Yang benar, rakaat pertama naik, kedua baru tasyahud, ketiga tasyahud. Kalau antum sekarang ikut imam, dapatnya rakaat pertama, ikut tasyahud nggak? Antum masuk maghrib langsung, karena terlambat, karena masbuk, menemukan imam rekaat yang ketiga. Paham? Ikut tasyahud nggak sama imam? Oh. Nanti ketika sekarang antum rekaat kedua, tasyahud nggak tuh? Ketiga? Nah. Tuh, bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Secara zahir sholat ini salah, secara karena ngikutin imam bener. Innama ju'ilal imamu liyu'tam, imam dijadikan untuk diikuti. Paham? Udah. Dengan demikian, ketika imam itu kunut, kita harus kunut dalam konteks innama ju'ilal imamu liyu'tam bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Paham tuh? Oke, gitu Pak ya. Ada lagi yang tanya? Tafadhol.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Dan kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung untuk menelpon, mohon tidak menelpon melalui call WA karena memang tidak dapat kami angkat. Untuk WA hanya untuk Anda yang mengirimkan pertanyaan melalui chat WA saja. Jadi untuk Anda yang menelpon secara langsung ke nomor lokal di 0218236543. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz.
1: Arifin Al-Maliki di Banten, silakan.
4: Ya, afwan Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Di ceramah Ustaz tadi menyinggung tentang huruf ba ya, Ustaz ya. Jadi saya ingin tahu ada huruf ba itu yang dinamakan al-ilsoq, Ustaz. Al-ilsoq. Itu setiap kali saya baca hadis, bagaimana cara membedakan ba yang berarti al-ilsoq itu, Ustaz ya? Mohon pencerahannya gitu.
1: Baik.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik. Ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Baik. Ada ini salian untuk menengarai ba itu ada ilsoq. Maka ba itu biasanya dikaitkan dengan kata-kata benda. Dan itu hanya terkait dengan al-masah. Makanya Allah berfirman, famsahu biru'usikum. Di sini memberikan satu makna, kita harus ilsoq. Ilsoq itu nempelkan. Maka ketika orang itu mengusap, itu harus nempel. Tidak ada cukup begini, ada yang wudu cuman begini. Terus, yang lebih lucu lagi, karena rambutnya panjang ditarik. Ini ngapain? Itu maknanya bukan famsahu biru'usikum. Nah, ikhwah sekalian, ini juga ada satu kalimat yang harus kita pahami. Kenapa Allah tidak berfirman famsahu bisyu'urikum, tapi famsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu, tidak usaplah rambutmu. Karena tidak semua rambut ada kepala. Ya, benar itu. Tidak semua kepala ada rambut. Tapi semua rambut pasti ada. Nah, itu. Coba kalau sekarang Allah berfirman, usaplah rambutmu. Orang botak, repotan tuh wudunya. Waduh, gue kagak bisa wudu nih. Kenapa, Pak? Kagak punya rambut? Nih kan gitu, udah botak sampai gitok. Kan gitu. Makanya di sini Allah itu maha bijak, Allah itu maha alim. Jadi posisi kepala itu ternyata tidak semua kepala itu ada rambutnya. Masya Allah. Makanya yang Allah firmankan, famsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Yang kedua, ngusap itu berarti harus nempel kepala, bukan soal kena rambut atau enggak. Dari sini tampak kesalahan orang yang wudu cuman tadi narik rambut dikit, til til til. Karena mau kondangan taut basah. Karena itu tidak mewakili usaplah kepala, enggak ngena. Karena kalau kita ngenain kepala pasti rambut kena kalau ada rambutnya. Kalau enggak minimal kena kepalanya. Itu makanya di sini ufam sawbir usaplah batokmu gitu. Jadi ini harus kena dan itu ilsok nih caranya. Makanya di dalam prakteknya dan Rasulullah adalah orang yang paling berhak menafsirkan Al-Qur'an. Rasulullah ketika mempraktekkan tata cara untuk mengusap kepala dari depan ke belakang dibalikkan lagi begini nih. Karena masya Allah ternyata semua ini apa telapak tangan orang itu sebesar kepala separuhnya. Masya Allah. Pas rambutnya. Enggak lebih, enggak kurang. Itu. Dan terbagi seperempat nih. Nah kan? Itu tinggal enggak enak. Kalau memang sulit untuk dibuka, ngusap di atas sorban. Itu. Jadi mudah, Islam itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tafadhol, Mas Umar, ditutup. Silakan.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Demikian khotbah Islam azan ya Allahu wa iyyakum, kajian kita di sore hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah mengakhiri Kitabul Jum'ah. Dan insyaallah sudah close dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab atau bab baru yaitu Kitab Shalatil Khauf, salat dalam keadaan perang. Dari rentetan hadis-hadis yang kita baca kaitannya dengan hukum, hikmah dan juga etika-etika sholat Jum'ah, khutbah Jum'ah, dan khatib serta jamaah yang mendengarkan, insya Allah menjadi latar belakang kita untuk masuk ke dalam masjid, baik itu khatib maupun jamaah dalam keadaan lebih sempurna. Kenapa? Masuknya kita ke sholat Jum'ah bil ilmi, dengan ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita diajarkan kepada oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin, LCMM Hafidullah Ta'ala, yang telah memberikan ilmu penuh faedah kepada kita semuanya dari pembahasan Kitab Bulughul Maram dalam format rekaman. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu atas waktu kebersamaannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kembali kepada kita semuanya untuk bisa menghadirkan kajian ilmiah yang penuh manfaat ini ke tengah-tengah ruang dengan pendengar Anda. Allahumma amin. Nantikan kembali kajian-kajian lainnya di kesempatan yang akan datang. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan-nafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
14: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dzil-dzikr.

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: cincin-cincin keramat.
1: Kris-kris keramat tinggalkan.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya
2: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal dasar, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita.

خاشعة عاملة ناصبة

Hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-12. Berarti insyaallah malam hari ini kita akan membahas ayat ke-13. Apa bunyinya? Fiha sururum marfu'ah. Di sana, di dalamnya, di dalam apa? Surga. Sururum marfu'ah. Ada dipan-dipan yang ditinggikan. Di dalam surga ada apa? Dipan-dipan yang ditinggikan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini masih memberikan gambaran untuk kita tentang tempat yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman. Sudah tiga cerita yang Allah bawakan. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Sudah tiga poin Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang surga. Malam hari ini kita akan bahas tentang poin yang keempat. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Sebelum berbicara tentang dipan-dipan ini, saya ingin kasih ilustrasi. Banyak di antara kita mungkin pernah dengar ada sebuah pintu namanya pintu Royan. Pintu apa? Royan. Pernah dengar? Kapan? Bukan barusan kan? Udah lama kan ya? Dengar pintu namanya pintu Royan. Pintu apa itu? Pintu surga. Salah satu nama pintu surga. Yang Allah sediakan spesial buat masuknya para ahli puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di surga itu ada pintu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan masuk lewat pintu tersebut. Pintu napa? Rayyan, para ahli puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk lewat pintu itu kecuali para ahli puasa. Yuqalu aina as-saimun fayaqumun. Akan disampaikan saat itu, mana para ahli puasa? Maka mereka pun pada berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk lewat pintu tersebut selain mereka. Sinten wau mereka? Ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Kalau ahli puasa semuanya sudah masuk lewat pintu Rayyan, maka pintu tersebut akan ditutup. Tidak boleh ada orang lain masuk lewat pintu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa arti Rayyan? Apa arti Rayyan? Napa artinya?
Royan itu artinya seger. Apa? Seger. Puas. Lepas dari dahaga dan rasa haus. Apa artinya royan? Seger. Terus? Puas. Lepas dari dahaga dan rasa haus. Kenapa kok pintu ahli puasa namanya royan? Karena dahulu ketika di dunianya mereka mau meninggalkan perasaan seger, mau bertahan dengan rasa dahaga demi untuk menjalankan perintah Allah berpuasa. Karena perjuangan dia menahan rasa dahaga tersebut, maka nanti di surga dia akan diganjar untuk masuk lewat pintu Royan, yang setelah itu dia tidak akan pernah merasa haus dan dahaga lagi. Sebagai balasan istimewa dari Allah atas perjuangan dia dahulu ketika di dunia menahan dahaga. Apa hubungannya dengan fiha sururum marfu'ah? Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan-dipan ini akan Allah berikan kepada manusia-manusia spesial. Sebagaimana pintu Royan hanya boleh masuk lewatnya manusia-manusia spesial, yaitu ahli puasa. Siapa yang bisa menikmati dipan-dipan yang ditinggikan tersebut, kita akan bahas nanti di akhir pengajian. Tapi sebelumnya kita bahas dulu seperti apa dipan-dipan itu. Terus kenapa kok dipan itu dibikin apa? Tinggi. Tingginya seberapa? Terus kalau terlalu tinggi apa enggak repot nanti naiknya? Kita akan bahas itu semua insya Allah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu tersedia dipan-dipan yang ditinggikan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan tentang dipan-dipan itu. Kata beliau, fiha sururum marfu'ah. Ayat yang bunyinya di dalam surga ada dipan-dipan yang ditinggikan, maksudnya kata siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alwahuha min dhahab. Papan-papan dipan itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Jadi jangan dibayangkan kayak dipane sinten jenengan ya. Amben biasa sing sekang pering nek dijagongi moni kreot-kreot boten. Wis pripiken meni boten. Terbuat dari emas. Emas saja tidak. Mukallalatun bizzabarjadi wadurri wal yaqut. Dipan yang terbuat dari emas itu masih dihiasi dengan zamrud, dihiasi dengan mutiara dan permata. Zamrud siapa? Zamrud siapa? Ya batu mulia. Itu batu akik. Batu mulia. Itu jenengan searching ya. Warnanya masya Allah ya, mengilaukan apa? Mengilaukan pandangan mata. Ijo indah gitu ya.
sisi-sisinya itu ada batu permatanya. Kemudian papan-papannya semuanya terbuat dari emas. Kemudian kata Ibnu Abbas, murtafi'atun ma lam yaji ahluha. Dipan-dipan tersebut dibikin tinggi selama pemiliknya belum datang. Selama pemiliknya belum datang. Terus kalau datang bagaimana? Fa idza arada an yajlisa 'alaiha tawada'at lah. Ketika datang pemiliknya ingin duduk, ingin tiduran di atas dipan tersebut, maka dipan yang tinggi itu akan apa? Akan turun merendahkan dirinya. Jadi aja maras ya. Oh, andane nang endi? Gole manjat ke priwe? Tidak perlu khawatir. Dipan yang tinggi itu akan turun sendiri. Hatta yajlisa 'alaiha. Supaya mukmin itu bisa gampang duduk di atasnya. Nah, kalau sudah duduk bagaimana? Tsumma tartafi'u ila mawadhi'iha. Kalau sudah duduk di atasnya, maka dia akan naik lagi setinggi-tingginya. Ustaz, tinggi itu buat apa Ustaz? Biar apa tinggi? Kata Imam At-Tabari rahimahullah, liyaral mu'minu ila jalasa 'alaiha, agar orang yang beriman ketika duduk di atas dipan tersebut, dia bisa melihat jami'a ma khawalahu rabbuhu minan na'im wal mulki fiha. Supaya kalau dia sudah duduk di atas dipan tersebut, dia bisa melihat seluruh kenikmatan yang Allah sediakan untuk dia di dalam surga. Kalau njenengan duduk di dipan yang pendek, kan gak bisa ngelihat kecuali apa yang terdekat. Tapi begitu dipan itu dibikin sama Allah subhanahu wa ta'ala tinggi, maka di atas ketinggian tersebut dia bisa melihat pohon-pohon yang ada di surga. Dia bisa melihat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mengalir tanpa nopo? Tanpa cekungan. Ya. Si kepriwe mulane wingi pada teka ya. Dia bisa melihat burung-burung yang berterbangan di situ. Melihat istana-istana, bidadari-bidadari, anak-anak kecil yang sibuk kesana kemari membawa minuman untuk para ahli surga. Seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga bisa dia lihat dari atas dipan tersebut. Setinggi apa sih Ustaz? Kata Imam Al-Qurtubi, ruwiya, disebutkan dalam sebuah riwayat, kana irtifa'uha qadra ma bainas sama'i wal ard. Tingginya itu seperti jarak antara bumi dengan langit. Allahu akbar. Dulu temennya digal ke priwe, ora usah maras. Nek arep mudun ya akan turun sendiri. Ya. Ini adalah ayat yang keberapa ini? Ke-13. Ustaz, ada enggak ayat lain di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang dipan-dipan surga? Banyak. Kita akan bawakan beberapa. Contoh misalnya, Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 27. Surat apa? Mutaffifin. Ayat pintan 22 sampai 27. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im.
Orang-orang yang baik, mereka akan mendapatkan kenikmatan. Di mana? Di surga. Alal araiki yanzuru. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil melepaskan pandangan mereka. Melihat apa? Sebagian ulama tafsir seperti Syekh Sa'di, beliau menyampaikan selain melihat indahnya surga, mereka juga dari situ melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan karunia itu kepada kita semua. Allah lanjutkan firman-Nya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat wajah orang-orang yang beriman tersebut bahagia, senang, gembira. Gimana enggak gembira bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang kita baca pada pengajian yang lalu, yusqawna mir rahiqim makhtum. Mereka dikasih minum min rahiqin. Coba masih ingat apa kemarin? Wah, sing teka bibirak lalun. Bumur sing kora teka. Rahiqin. Apa? Hah? Khamer. Apa khamer? Arak. Wah, kepriwis Ustaz. Ya beda. Antara arak di dunia dengan arak di surga. Arak di dunia gawe wong mendem. Ya. Arak di sana tidak. Baunya enak, nanti kita akan bahas. Rahiqin. Arak murni, makhtum yang masih disegel. Dan segelnya enggak sembarangan, khitamuhu misk. Segelnya itu terbuat dari kesturi. Sehingga ketika dibuka, maka akan tercium bau wangi yang dahsyat. Sampai ada sebuah penafsiran ulama yang menyebutkan bahwa kalau sampai kita celupkan jari kita ke dalam arak tersebut, kemudian kita angkat, maka bau harumnya akan memenuhi, bisa dicium oleh seluruh manusia. Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisul. Yang seperti inilah seharusnya kita berlomba untuk mengejarnya. Ini yang seharusnya kita sibukkan diri kita untuk kita cari. Ini yang seharusnya kita berlomba untuk mengejarnya. Terus kelanjutannya, wa mizajuhu min tasnim.

cuaca ketika orang-orang yang beriman duduk di atas dipan tersebut. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan. Ayat 11 sampai 13. Dalam surat Al-Insan ayat 11 sampai 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah Subhanahu wa taala lindungi orang-orang yang beriman dari kesusahan di hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang beriman tersebut nadratan, wajah yang ceria, wa surura, dan hati yang bahagia. Allah gabungkan dua karunia sekaligus. Wajahnya ceria, hatinya bahagia. Berarti nikmat lahir batin. Karena belum tentu orang yang wajahnya kelihatan ceria, hatinya bahagia. Belum tentu. Ada enggak orang kelihatan ketawa-ketawa tapi hatinya sedih? Wonten? Banyak. Orang yang dugem. Orang yang dugem. Itu kan kelihatan ketawa-ketawa-ketawa. Padahal sebenarnya hati mereka merintih, sedih, galau. Makanya larinya kemana? Ke diskotik. Karena mereka mencari kebahagiaan yang mereka pikir itu mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, ada orang bahagia tapi wajahnya tidak cerah. Contohnya, nembe oleh arisan, maras mbok diutangi. Atau baru dapat undian, ya, rezeki nomplok, cuman takut diutangi, maka kelihatan sedih banget. Kok kenapa sih? Iya, sedih banget. Ya wis aku harus ditang utang. Alhamdulillah. Kalau ahli surga, nadratan wa surura, wajahnya ceria, hatinya bahagia. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kemudian Allah ganjar mereka atas kesabaran saat mereka di dunia. Sabar nopo? Sabar le nopo? Sabar le ngibadah. Sabar le meninggalkan maksiat. Sabar saat menerima takdir yang baik. Sabar saat beribadah. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar saat menerima takdir yang baik. Wa jazahum bima sabaru. Allah ganjar kesabaran mereka dengan apa? Jannatan wa harira. Dengan surga dan baju dari sutra. Terus baru Allah lanjutkan, muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Manusia-manusia beriman tersebut, mereka bersandar di atas dipan-dipan. Dalam cuaca yang seperti apa? La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Mereka bersandar, duduk nyaman di atas dipan-dipan itu tanpa merasa kepanasan atau kedinginan. Berarti stabil. Panas banget ya ora, atis banget ya ora. Cuaca yang nyaman sekali.

0: Iya Ustaz, cuacanya sih nyaman, tapi kan ona kancane ya sepi. Maka Allah ceritakan dalam ayat yang lain, gak usah khawatir. Nanti kita saat duduk di atas dipan itu, kita akan ditemani oleh manusia yang sangat kita sayang. Sinten? Sinten? Istri kita. Allah sebutkan itu dalam surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ayat 55 sampai 58. Ayat 55 sampai 58. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga hari itu, mereka sibuk dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Seluruh kenikmatannya sedang mereka nikmati dan mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Hum wa azwajuhum. Mereka dan istri-istri mereka. Istri-istri. Bening lurus. Bodi situ sabar. Hum wa azwajuhum. Mereka dan istri-istri mereka fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh sambil bersandar di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Mereka bisa menikmati buah apapun juga dan apapun yang mereka inginkan. Jenengan pengin apa bae wonten. Jadi ora usah malas. Sing hobine mangan soto. Ya. Yang hobinya makan durian, ya. Gak usah khawatir. Ya, lebih nikmat yang ada di surga. Kalau di dunia bisa mumet, tensi munggah. Ya, gak usah khawatir. Kalau di surga itu jauh lebih nikmat. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sambil mereka menikmati tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para penghuni surga, salamun, selamat. Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga. Qaulan, ucapan min rabbir rahim. Ucapan selamat dari Allah yang maha penyayang. Surat apa mau? Yasin ayat 55 sampai 60. Jadi enggak usah khawatir kesepian. Ditemani siapa? Istri. Bah, Ustaz. Bojoku wis tua, Ustaz. Enggak asik, Ustaz. Aduh, mlasi temen ibune iki sing wis sepuh-sepuh. Suatu hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, seorang nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nenek itu berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Wahai Rasul, doakan aku supaya bisa masuk surga. Doakan aku supaya bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Nek, tidak ada nenek-nenek masuk surga. Tidak ada nenek-nenek masuk surga. Fawallat tabki. Maka nenek itu pun berpaling sambil nangis. Pergi nangis. Ya Allah. Melasi teman. Kemudian Nabi SAW berkata, akhbiruha, sampaikan kepada nenek tersebut, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Kalau dia masuk surga itu, masuk surganya bukan dalam keadaan usianya tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan tumbuhkan tubuh mereka baru lagi. Faja'alnahunna abkara. Kemudian kami jadikan perawan lagi. Surat apa niku? Surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 36. Berarti maksudnya apa? Maksudnya apa berarti? Bojone jenengan yang sudah tua nanti jadi bukan muda lagi, perawan. Ya. Tapi kan ada perawan tua, ora. Perawan muda. Ya. Ustaz, tapi kan aku isi bujang, Ustaz. Kalau saya masuk surga masih bujangan gimana, Ustaz? Munane nikah. Ya, tapi kan belum cukup umur, Ustaz. Enggak usah khawatir. Seandainya ditakdirkan meninggal, kok ternyata dalam keadaan masih bujangan, maka nanti di atas dipan-dipan itu jenengan akan ditemani bidadari. Alhamdulillah. Berarti ki bujangan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 17 sampai 20. Surat apa? At-Tur ayat 17 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga mereka akan bersukaria, akan bersenang-senang untuk menikmati apa yang Allah karuniakan kepada mereka, dan Allah lindungi mereka dari siksaan neraka. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, hani'am bima kuntum ta'malun, dengan penuh rasa nikmat sebagai balasan atas jerih payah amal soleh kalian ketika kalian di dunia. Kemudian Allah lanjutkan, muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka orang-orang yang bertakwa di dalam surga bersandarkan di atas dipan-dipan yang tersusun rapi. Jadi orang sah marah sempet-sempetan. Rapi. Ya. Wa zawwajnahum bihurin 'in. Dan kami nikahkan mereka dengan bidadari. Alhamdulillah. Ustaz. Nek wis nikah bisa oleh bidadari? Bisa. Ya. Karena orang yang masuk surga itu minimal dapat dua istri, minimal. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, likulli wahidin minhum zaujatani. Masing-masing dari penghuni surga akan dikasih dua istri. Minimal. Berapa? Minimal. Walaupun di dunianya dulu cuma satu, iya, ditambahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ibune, wah aku yang kok kalah ayu Ustaz. Gak usah khawatir. Ya. Semuanya akan menjadi cantik, semuanya akan menjadi perawan, semuanya akan menjadi muda. Dan yang paling penting dari itu semuanya, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Allah sampaikan itu dalam surat Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami akan cabut dari dada-dada mereka perasaan iri, perasaan dengki, perasaan hasad, cemburu, enggak ada sudah. Semuanya hidup dalam kebahagiaan, tidak ada kecemburuan di sana. Tidak ada perasaan iri, perasaan dengki, perasaan hasad, tidak ada. Nah, dipan-dipan ini untuk siapa? Ini yang tadi kita bahaskan di depan. Untuk siapa dipan-dipan tersebut? Dipan-dipan ini bagi hamba-hamba Allah yang letih ketika di dunianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keletihan mereka di dunia, maka mereka akan diganjar dengan duduk, dengan berbaring, dengan bersandar, penuh kenyamanan tanpa ada keletihan sedikit pun. Di dunianya mereka berletih-letih untuk beribadah kepada Allah, maka di akhirat mereka bernyaman-nyaman di atas dipan tersebut. Apalagi ketika di dunianya lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madajih. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Sibuk beribadah kepada Allah. Surat apa? Surat As-Sajdah ayat 16. Kalau malam saja tahajud, apalagi subuh. Nah, berarti kalau yang kawanan terus, ya mungkin ya sulit untuk mendapatkan dipan-dipan itu. Maka berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Capek beribadah di dunia, tapi nanti di akhirat akan menikmati kenyamanan yang tiada taranya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala dalam format rekaman. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la
7: banun. Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
6: Illa man atallaha biqalbin

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh,
0: Allah sudah tetapkan.
1: Wa in minkum illa waridu.
0: Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.

0: Kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
2: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, keberkahan dan juga nikmat yang masih saat ini kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat hidayah, petunjuk di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, seperti biasa di kesempatan Rabu malam ini kita akan kembali menyimak suatu kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama guru kita semuanya Al-Ustaduna Al-Fadil Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi Hafizullah Ta'ala. Dan di kesempatan malam ini kita memasuki pada pembahasan baru, yaitu mulia dengan akhlak salaf. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, setelah pemaparan materi nantinya kami akan mengajak ataupun mengundang Anda untuk dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab di 0812-2010-1043. Dan Alhamdulillah, Al-Ustaz tengah hadir bersama kami di studio Roja TV Bandung. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal masyhur. Naam, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pendengar Radio Roja Bandung dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang murni dan manhaj salaf, manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam serta generasi terbaik adalah agama yang mencakup semua permasalahan agama, baik itu masalah akidah, baik itu masalah ibadah, baik itu masalah akhlak. Karena sejatinya manhaj salaf adalah Islam yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam, syariat Islam ini ya seluruhnya, total. Jangan sampai kita mengikuti ya jalannya Nabi dan para sahabat dalam masalah akidah tapi tidak mengambil ya dalam masalah akhlak, atau sebaliknya kita mengikuti Nabi dan para sahabat ya mengikuti jejak salaf dalam masalah akhlak tapi tidak mengikuti mereka dalam masalah akidah. Ya, sebagai seorang muslim dan muslimah ya yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, wajib bagi kita untuk mengikuti jejak para salaf, jejak Nabi dan para sahabat dalam segala aspek kehidupan. Baik itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun akhlak. Ya, karena masalah akhlak ini juga bagian dari akidah. Oleh karenanya termasuk suatu kesalahan anggapan sebagian kalangan bahwasanya masalah akhlak ini bukan termasuk bagian dari akidah. Ya, yang paling penting akidah, akhlak mah nomor sekian. Ini tidak benar. Karena akhlak juga termasuk bagian dari akidah, termasuk bagian dari iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, inna akmalal mu'minina imanan ahasinahum ahlaqa. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin sempurna imannya. Mari kita perhatikan dalam hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman dengan akhlak. Ya. Oleh karenanya, masalah akhlak ini masalah yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan akhlak yang baik. Ya, makanya sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Demikian juga wajib bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, kita suka membantu mereka, tidak menyakiti mereka, dan ramah. Ya, ketika bertemu dengan mereka, ya ramah senyum, salam dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat penting bagi kita semuanya untuk mempelajari masalah akhlak ini ya dengan baik, supaya kita bisa membenahi akhlak kita, bisa memperbaiki akhlak kita. Ya, karena akhlak itu ada dua, ada akhlak yang bawaan. Ya, dan yang kedua adalah akhlak yang muktasab. Ya, bisa dengan usaha. Ya, jangan sampai kita mengatakan, ah ya udahlah, saya memang dari sononya seperti ini, gak bisa dirubah lagi. Ini tidak benar. Akhlak bisa kita rubah. Ya, dengan kita melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu dengan memperkokoh akidah kita, memperkokoh iman kita. Karena akhlak yang baik lahir dari akidah yang baik, dari iman yang baik. Oleh karenanya seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman dengan akhlak. Semakin baik akhlak kita, semakin baik iman kita, akidah kita, maka akan semakin baik pula akhlak kita. Ya. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini akhlak. Ya. Adab, yaitu adab lisan. Bagaimana kita menjaga lisan kita? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi selalu digandengkan antara akidah, antara iman dengan akhlak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kunci utama untuk memperbaiki akhlak kita yaitu dengan memperbaiki iman kita, memperbaiki akidah kita. Ya. Karena akidah yang baik, iman yang baik melahirkan akhlak yang baik. Yang kedua, ya, yang kedua di antara kiat untuk memperbaiki akhlak kita yaitu dengan kita belajar ilmu agama. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mempelajari Quran dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah akhlak ini banyak dikupas, dibahas secara tuntas dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Ya, bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Ketika beliau ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Artinya semua yang ada di dalam Al-Quran Rasulullah SAW telah mempraktekannya. Ya. Begitu juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW sering membahas tentang masalah akhlak. Sampai dibukukan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sebuah buku judulnya Al-Adabul Mufrad. Itu buku tentang kumpulan hadis-hadis seputar adab. Atau sekarang misalkan ada juga ya salah satu buku yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razak Al-Badr Hafidhahullahu Ta'ala Wara'a, kitab yang sangat bagus juga, Ahadisul Akhlak, hadis-hadis seputar akhlak. Ya. Ini diberi penjelasan oleh beliau juga. Masya Allah, luar biasa buku ini ya, seandainya kita membacanya, ini insya Allah ta'ala akan bisa memperbaiki akhlak kita. Adapun kalau kita gak belajar Al-Quran, gak belajar hadis, bagaimana kita akan memperbaiki akhlak kita? Sumber akhlak yang baik itu ya Al-Quran dan hadis. Kalau kita gak mempelajari Quran, kalau kita gak mempelajari hadis Nabi SAW, bagaimana kita akan memperbaiki akhlak kita? Yang ketiga, cara untuk memperbaiki akhlak kita yaitu dengan usaha, dengan membiasakan, melatih. Kita harus melatih, membiasakan akhlak yang baik di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, circle kita, lingkungan kita. Ya, karena al-khairu adah, kebaikan itu adalah kebiasaan, harus dibiasakan. Mungkin awalnya susah, tapi dengan kita biasakan, dengan kita latih, insya Allah semuanya akan mudah. Wan nafsu katifli shabba ala hubbir radha'i wa intuftimhu yang fatimu. Ya, hawa nafsu manusia itu seperti anak kecil yang suka nyusu terus sama ibunya. Tapi kalau disapi, lama-lama juga bisa. Mungkin dia berat awalnya untuk disapi, tapi lama-kelamaan akan bisa. Begitu juga ya, seorang tidak boleh kemudian berpangku tangan. Waduh, saya sudah temperamen orangnya dari dulu seperti ini, bahkan mungkin dari lahir seperti ini. Ya, gak bisa dirubah. Siapa bilang gak bisa dirubah? Binatang saja yang tadinya buas bisa jinak kalau dilatih, kalau dibiasakan. Ya, bahkan binatang saja bisa diajari. Mungkin kita pernah lihat ada kera ya, monyet ya, bagaimana dia disuruh sama pawangnya Sarimin ke pasar. Dia bisa mempraktekkan. Ya, Sarimin bercermin, nyisir. Itu bukan kemudian langsung ujuk-ujuk kata orang Jawa, begitu aja. Tidak, itu ada prosesnya, ada latihannya. Artinya kalau binatang saja bisa dilatih, ya tentu manusia lebih utama, karena manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Yang keempat, di antara kiat untuk memperbaiki akhlak kita yaitu dengan cari teman-teman yang baik. Ya, cari teman-teman yang baik. Karena teman ini pengaruhnya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Kita harus selektif dengan siapa kita berteman. Apakah kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang akhlaknya baik, ibadahnya baik, akidahnya baik, ataukah kita berteman dengan orang-orang yang rusak? Ya, rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya. Ya, kita harus selektif. Tidak semua orang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Cari teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju kebaikan, menuju ketaatan, menuju surga. Ya, Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, sebaik-baik teman adalah mengatakan kepadamu, ayo kita sholat, ayo kita puasa, agar kita bisa masuk surga bersama. Itulah sebaik-baik teman. Ya, kita cari teman-teman yang seperti itu, yang bisa merubah kita, mempengaruhi kita. Dan tinggalkan teman-teman yang rusak. ya, yang bisa meracuni hati kita, yang bisa merusak akhlak kita, ya. Tanda hijrah seorang hamba dan tanda taubat seorang hamba kalau dia meninggalkan teman-teman yang rusak, karena dia lebih sayang kepada imannya, dia sayang kepada hatinya, dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima di antara kiat untuk memperbaiki akhlak kita yaitu dengan doa. Jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah, "Ad-du'a miftahu kulli khair fid dunya wal akhirah." Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Akhlak itu adalah anugerah dari Allah SWT. Kita tidak akan bisa meraih akhlak yang mulia kecuali kalau Allah SWT yang menganugerahkannya kepada kita. Sebagaimana kita minta rizki, harta, dunia kepada Allah SWT, maka begitu juga minta rizki berupa akhlak yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang memberikan hidayah kepadaku akhlak yang baik kecuali hanya Engkau. Dan ya, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali hanya Engkau. Maka mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk kita, untuk keluarga kita, agar kita dikaruniai akhlak yang baik, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya, saat sepertiga malam terakhir, saat kita sholat, sujud, ya, sebelum tasyahud akhir. Demikian juga, ya, ketika kita antara adzan dan qomat, ketika kita di Jumat sore hari, ketika kita dalam safar, ketika kita minum air zam-zam, ini waktu-waktu yang mustajab. Ya, ketika turun hujan, alhamdulillah Bandung sudah mulai hujan, ya. Nah, ini kita manfaatkan nih. Nabi bersabda, sintanila turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, indan nida wa tahtal matar, ketika azan dan ketika turun hujan. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya. Sehingga dengan akhlak yang mulia ini kita bisa masuk surga. Baik. Para jamaah, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan belajar tentang beberapa contoh akhlak salaf. Ya, salaf yang kami maksud di sini yaitu generasi terbaik. Generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum. Ya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelah mereka. Kemudian generasi setelah mereka. Kita perlu mempelajari bagaimana akhlak salafus saleh. Kenapa? Satu, karena mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Qur'an. Mereka bermajelis langsung, mendengar secara langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan kita. Kita ada jarak yang sangat jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabat mereka menyaksikan, ya, secara langsung turunnya Al-Qur'an, mereka menyaksikan secara langsung, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentu mereka adalah orang yang paling faham tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang Islam. Ya. Yang kedua, kenapa kita perlu meniru mereka, ya, meniru para salafus saleh? Karena salafus saleh ini bukan hanya pintar berretorika, pintar berkata-kata, ya, bermanis muka, tapi mereka betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan mereka dengan penuh keikhlasan. Mereka bukan cuma hanya pandai ngomong saja. Beda dengan kita, ya, bahkan mungkin para dai, para ustadz, seringkali kita hanya berkata-kata, akhlak yang mulia, menganjurkan manusia untuk beradab, beradab, beradab. Tapi kita sendiri seringkali menyelisihi ucapan kita. Ya, tidak mempraktekkan apa yang kita ajarkan kepada umat. Berbeda dengan para salafus saleh. Ya, mereka selain memberikan pesan, wasiat, mereka juga mempraktekkannya dalam kehidupan nyata mereka. Ya, dengan penuh keikhlasan. Menarik. Pernah anaknya Fudail bin Iyad mengatakan, "Ma ahla kalam as-salaf." Alangkah manisnya ucapan para salaf. Ya, kata ayahnya, "Naam, iya." "Wa tadri lima?" Tahukah kamu kenapa ucapan para salaf itu begitu manis, enak didengar, barokah? Ya, ucapan para salaf, masya Allah, nggak bertele-tele seperti kebanyakan kita sekarang. Ya, terus tahukah kamu kenapa ucapan mereka begitu manis dan indah? Li'annahum aradu bihi wajhullah. Karena ketika mereka mengucapkan itu betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana akhlak salafus saleh. Insyaallah, ya, pada kesempatan kali ini, demikian juga pada kesempatan berikutnya, kita akan mempelajari beberapa contoh, ya. Pada kesempatan kali ini kita mungkin akan ngambil 4 contoh dulu. Ya, selebihnya nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Di antara contoh akhlak salafus saleh adalah mereka sangat-sangat, ya, berusaha menjaga keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sadar bahwa ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, ahlisu a'malakum lillah, fa inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma khalus." Wahai sekalian manusia, ikhlaskan amal perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima suatu amal hamba kecuali apabila ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi kita harus mengakui bahwa amal kita ini dikit, gak banyak. Ya, kita lebih banyak melakukan dosa, kita sedikit, jarang melakukan amal kebaikan. Jangan sampai amal kita yang sudah sedikit gak ikhlas juga. Udah dikit gak ikhlas lagi. Seorang ulama, ya, pernah mengatakan, Yahya pernah mengatakan, "Inna a'malakum qalila fa ahlisu hadzal qalil." Sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskan pada yang sedikit ini. Jangan sampai udah dikit gak ikhlas lagi, gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini gak gampang para jemaah. Berat. Ya, sampai orang sekelas ulama, ya, sekelas Sufyan ats-Tsauri yang pernah disebutkan dalam biografinya, "Kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam." Sufyan Tsauri itu kalau ingat akhirat, ingat mati sampai kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namun beliau pernah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Ini yang paling berat, menata niat. Ya, dalam riwayat yang lain, "Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain." Ya, ini menunjukkan berat sekali menata keikhlasan, menata niat. Apalagi zaman sekarang, zaman yang dimana banyak orang dikit-dikit cari validasi. Ya, Kalau yang muji, dia senang. Kalau ada yang membuli, langsung diblokir. Ya, kita banyak di antara manusia sekarang carinya pujian, like, komen. Makanya ya sangat berat menjaga keikhlasan pada zaman kita sekarang. Kenapa ikhlas itu berat? Satu, karena kita melawan setan. Setan ingin berusaha merusak niat kita. Yang kedua, melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena hawa nafsu manusia pengennya dipuji. Kalau disanjung, masya Allah, senang banget. Ya, padahal dulu para ulama kalau disanjung nangis, gak suka malah. Sekarang gak, banyak orang ketika disanjung, oh senang, takabur, ujub. Ya, tapi kalau ada yang membulinya, udah langsung diblokir, dibenci, dimusuhi. Kalau ada yang mengkritiknya, ada yang menasehatinya, udah langsung, ya, dicari-cari kesalahannya. Ini pada zaman kita sekarang. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk berusaha menata hati kita, mencernihkan hati kita dari segala riya, ya, dari segala kotoran-kotoran, dari segala noda-noda. Salah satu cara agar kita ikhlas yaitu kita berupaya menyembunyikan amal-amal ibadah kita. Jangan dikit-dikit dikontenkan, jangan dikit-dikit di-share, disebarkan. Ya, Zubair bin Al-Awam pernah mengatakan, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin shalih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal soleh yang rahasia, maka hendaknya dia melakukannya. Ya. Inilah rahasia kenapa orang-orang salaf dahulu, ulama-ulama salaf dahulu merasakan lezatnya iman, nikmatnya amal saleh, karena mereka merahasiakan amal ibadah mereka, betul-betul ikhlas, tulus. Ya, mereka berusaha untuk menyembunyikannya, bahkan dari istrinya dan anak-anaknya. Ada diceritakan seorang ulama ussalaf nangis bertahun-tahun, istrinya aja nggak tahu. Ada seorang ulama ussalaf bertahun-tahun lamanya dia puasa sunnah, istrinya saja nggak tahu. Ajib, ya. Kata Al-Khuraibi, "Kanu yastahibbuna ayyakuna lirrajuli khabi'atun min amalin sarih la ta'lamuhu zawjatuhu wala awladu." Adalah para ulama ussalaf, mereka menganjurkan agar seorang itu punya amal soleh yang bersifat rahasia, yang tidak diketahui oleh istrinya bahkan anaknya. Padahal kita tahu, orang yang paling dekat dengan kita, ya istri kita dan anak-anak kita. Tiap hari kita ketemu sama mereka. Ya. Tapi subhanallah, dahulu para salaf bisa, istrinya aja gak tahu, anaknya aja gak tahu, apalagi yang lain. Ya, oleh karenanya ini perlu kita tiru, perlu kita teladani. Kalau kita ingin bahagia, mari kita jaga keikhlasan, ya, amal kita. Jangan sampai sia-sia. Ya, jangan sampai kita udah capek, kita sudah mengorbankan waktu kita, harta kita, tenaga kita, tapi ternyata itu semuanya sirna disebabkan rusaknya niat kita. Yang kedua, di antara akhlak salafus saleh yang perlu kita teladani yaitu mereka sangat semangat. Ya, semangat dalam ya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tahu bahwa dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah keberkahan, disitulah keselamatan, disitulah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah mengatakan, "Kana man madha min ulama'ina yakulun al-i'tisamu bis-sunnati najah." Ya, para ulama-ulama salaf sebelum kami, mereka mengatakan berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu adalah najah, keselamatan. Selamat di dunia dari kesesatan dan penyimpangan, dan selamat di akhirat yaitu dari api neraka. Ya, maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, barang siapa yang menginginkan keberkahan dalam hidupnya, maka hendaknya bagi dia untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengamalkannya dalam kehidupannya. Ya, menarik. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, as-sunnatu kasafinatin nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha gharik. Sunnah Nabi itu bagaikan perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Maka kita, mari kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan sekecil apapun. Kita berusaha untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan suatu kalimat yang sangat indah. Kata beliau, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al." Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah Nabi, maka lakukanlah. Subhanallah. Maksudnya apa? Dalam hal sekecil apapun, kalau kita bisa untuk ya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Misalkan dalam nyisir, ya dahulukan yang kiri yang kanan dulu. Ya, ketika kita pakai sandal, dahulukan yang kanan dulu. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin masalah sepele. Disitulah keberkahan, disitulah kebahagiaan. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar ya di antara imam madhab 4, beliau pernah ya mengatakan suatu ungkapan yang sangat indah. Tidak ada satupun hadis yang pernah saya pelajari, yang pernah saya baca, kecuali saya berusaha untuk melaksanakan.

yang sangat besar dari pemimpin ya atas doktrin Al-Qur'an adalah makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, maka dia akan dipenjara, disiksa. Imam Ahmad sembunyi. Ya, sembunyi. Di rumah muridnya yaitu Al-Marrudhi. Setelah 3 hari dia mengatakan kepada Al-Marrudhi, "Tolong carikan saya tempat persembunyian yang lain. Kalau kamu bisa nemukan tempat persembunyian yang lain, saya kasih hadiah." Ya. Maka akhirnya muridnya nyarikan tempat yang lain. Setelah ketemu tempat persembunyian yang lain, apa kata Imam Ahmad? "Saya akan penuhi janji saya akan ngasih kamu hadiah." Tapi hadiahnya bukan uang ya. Hadiahnya adalah ilmu. Ya, kata Imam Ahmad, "Saya kasih kamu hadiah. Hadiahnya adalah alasan kenapa saya minta pindah dari tempat persembunyian setelah 3 hari." Kata Imam Ahmad, "Saya minta ya cari tempat persembunyian yang lain karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, lalu beliau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau sembunyi di Gua Tsur 3 hari. Setelah 3 hari beliau melanjutkan perjalanannya. Maka saya ingin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi, di mana sembunyinya cuma 3 hari, setelah itu pindah tempat." Lalu kata beliau, "Tidak pantas bagi seorang untuk mengikuti sunnah Nabi dalam waktu luang, dalam waktu senang, kemudian dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam saat dia susah." Wahu Akbar. Ya, luar biasa bagaimana contoh dan teladan dari sosok Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal ya sangat semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimahu wa rahmatan wasiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas, sebagaimana juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua para ulama. Kita beradab kepada semua para ulama, kita mendoakan para ulama, kita memuliakan para ulama, ya, tidak mencela para ulama. Yang ketiga, di antara contoh teladan akhlak salafus saleh adalah mereka sangat semangat, ya, dalam menimba ilmu agama. Ya, sangat semangat. Karena mereka faham bahwa ilmu agama itu adalah ibadah yang mulia. Ilmu agama itu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat, agar bisa beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk ibadah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau kita enggak belajar ilmu agama. Bagaimana kita akan sholat seperti sholatnya Nabi kalau kita enggak mempelajari tata cara sholatnya Nabi? Bagaimana kita akan puasa seperti puasanya Nabi kalau kita enggak mempelajari bagaimana tata cara puasanya Nabi? Mustahil. Ya, makanya kita dianjurkan untuk belajar ilmu agama. Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapapun kita, apapun gelar kita, ya, apapun profesi kita, baik kita dokter, baik kita insinyur, baik kita pilot, bahkan presiden sekalipun, kita harus belajar ilmu agama. Kita tidak boleh bodoh tentang ilmu agama, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan menuntut ilmu itu diraih dengan usaha yang keras, dengan pengorbanan, dengan semangat. Nabi bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Sesungguhnya menuntut ilmu itu diraih dengan belajar. Gak bisa dengan tidur, nyantai-nyantai terus langsung pinter, dapat ilmu laduni kayak orang sufi. Gak bisa. "La yunalul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai-santai. Sebagaimana para ulama ussalaf dahulu, ya, sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Luar biasa kalau kita baca bagaimana semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu, malu kita. Ya, contoh

0: Di antara kebiasaan para ulama ussalaf dahulu, mereka melakukan rihlah fi talabil hadis. Melakukan rihlah yaitu perjalanan panjang dalam menuntut ilmu. Melakukan perjalanan jauh, bahkan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mencari satu hadis. Sampai dibukukan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, itu isinya cerita-cerita kisah-kisah para ulama. Dahulu ada sahabat Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam satu bulan. Setelah dapat ketemu satu hadis dari Abdullah bin Unais, beliau balik lagi. Padahal zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, belum ada bis, belum ada mobil seperti sekarang. Mereka butuh waktu berbulan-bulan. Ada yang sampai jalan kaki, ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai mati. Ya, luar biasa semangatnya para ulama. Ya, ada juga di antara kisah juga mereka semangat, saking semangatnya mereka berdesak-desakan sampai ada yang mati. Kalau sekarang kan orang desak-desakan nonton bola, desak-desakan konser nontonnya. Dulu para ulama itu desak-desakan untuk menimba ilmu. Izdahama ashabul hadisi ala Husaim fatarahuhu an himari fakana sababa mautihi. Diceritakan bahwasanya para ulama ahlul hadis dulu pernah berdesak-desakan ketika belajar kepada Husaim sampai terpelanting si Husaimnya, gurunya. Ya, kemudian dia meninggal dunia. Ya. Ini. Ada juga subhanallah di antara semangatnya para ulama ussalaf dulu, ada yang sampai rela dipukul oleh gurunya, dihukum yang penting dapat hadis. Seperti Hisham bin Ammar. Diceritakan dia pernah ya dihukum oleh Imam Malik, tapi dia kemudian enggak terima, "Wahai Imam Malik, ya kamu telah mukul saya akan tuntut kamu di akhirat." Oh, takut juga Imam Malik. Ya, akhirnya dia mengatakan, "Lalu apa kafarahnya?" Kata Hisham bin Ammar, "Karena kamu telah memukul saya 10 kali, maka berikan kepada saya 10 hadis." Setelah dikasih 10 hadis oleh Imam Malik, Hisham bin Ammar mengatakan, "Zidni fid dharbi wa zidni fil hadis." Tambahi lagi pukulannya, enggak apa-apa. Yang penting tambahin hadisnya. Masya Allah, luar biasa. Ya, di antara contoh lagi semangatnya para ulama dulu, ya, sampai membuat cemburu istri mereka. Seperti kebiasaan Imam Zuhri. Imam Zuhri itu kalau selesai sholat, beliau langsung masuk rumah, ya, menelaah buku-buku, sampai istrinya itu cemburu. Dia mengatakan, "Sungguh buku-buku ini lebih berat bagi saya daripada 3 istri saingan saya." Ajib. Ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak istri cemburu suami karena HP. Karena HP. Kalau dulu, Masya Allah, sama buku. Sama buku. Ada lagi yang menarik lagi, dahulu ada seorang ulama, subhanallah, Abu Hazim, dia tetap datang ya ke tempat kajian walaupun dia tahu bahwa itu waktu libur. Kebiasaan para ulama ussalaf dahulu, mereka itu kalau hari Jumat libur. Tapi ini Imam Abu Hazim tetap datang. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tetap datang padahal ini waktunya libur?" Ya, beliau mengatakan, "Supaya kebiasaan saya menuntut ilmu tidak pudar." Ajib. Bayangkan, libur tetap datang. Kita jangankan libur, ya masuk aja belum tentu kita hadir. Apalagi kalau sudah ada pengumuman, ya afwan qadarullah, ya kajian diliburkan. Wah, kadang sebagian malah seneng, ya, bisa lumayan nih jalan-jalan dulu, rekreasi dulu. Ya, bahkan dulu pernah menarik juga. Ada seorang ulama Al-Asma'i, dia membaca buku kalau lagi ngantuk. Jadi kalau lagi ngantuk baca buku supaya hilang ngantuknya. Kalau sekarang kan kita baca supaya ngantuk. Ya, kalau dulu supaya hilang ngantuknya baca buku. Ya, luar biasa. Taip. Yang keempat, kita tutup dengannya, di antara akhlak para salafus saleh, ya, yaitu menjaga persaudaraan. Menjaga persaudaraan. Persahabatan. Karena mereka sadar bahwa persaudaraan, persahabatan itu adalah nikmat dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dahulu kalian bermusuh-musuhan. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kalian. Sehingga dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian bersaudara. Menjadikan kalian bersaudara. Jadi, ayol ikhwah, ya, salah satu akhlak para salafus saleh, mereka sangat menjaga persaudaraan di antara mereka. Ya, sangat menjaga. Di antara cara agar kita menjaga persahabatan, ya, satu, kita melakukan upaya-upaya untuk merawat persahabatan di antara kita. Ya, yaitu dengan kita memberi salam. Kalau ketemu salam. Jangan remehkan salam ini. Bisa membuat kita saling mencintai. Yang kedua, dengan kita memberi hadiah. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah. Ya, dahulu para salaf juga demikian, saling memberi hadiah, terutama hadiah ilmu. Yang ketiga, dengan saling ziarah. Zur ibban tasdad ubban. Ziarahlah ya, saya kalian saling mencintai. Ya. Yang keempat, dengan berjabat tangan. Al-musafahatu tazidul mawaddah. Kata Hasan Al-Basri, dengan jabat tangan itu akan menambah cinta. Yang kelima, senyum ramah ketika ketemu orang. Ini akhlaknya Nabi, ini akhlaknya para salaf. Ya, mereka kalau ketemu orang itu senyum ramah, bukan yang sangar, ya, serem gitu. Enggak. Jabir bin Samurah pernah mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah illa tabassam." Rasulullah tidak pernah melihat saya kecuali beliau senyum. Subhanallah. Ya. Yang kedua juga adalah cara untuk merawat persahabatan ini, persaudaraan ini, menghindari segala dosa yang bisa merusak persaudaraan di antara kita. Karena dosa itulah faktor utama rusaknya persahabatan, persaudaraan. Nabi bersabda dalam riwayat Imamul Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidhanbin yuhdisuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah SWT kemudian mereka bermusuhan kecuali karena dosa yang dilakukan oleh dua. Di antara dosanya misalkan su'udzon. Ya, ini hati-hati. Misalkan ada teman kita suatu saat punya acara tapi gak ngundang kita. Hati-hati, kadang-kadang setan membisikkan, "Tuh, kamu gak dianggap teman sama dia." Hati-hati. Dulu pernah Yunus As-Sodafi, ya, ketika anaknya meninggal dunia, sahabat-sahabatnya pada jenguk takziah. Lalu ada seseorang mengatakan, "Ibnu Aun, temanmu Ibnu Aun tidak datang menjengukmu, tidak datang bertakziah kepadamu." Maka beliau mengatakan, "Innana idza wathiqna bimawaddati ahadin la yadhurruna an la ya'tiyana." Kita itu kalau sudah bersahabat dekat sama seseorang, enggak ada masalah dia enggak datang pun. Enggak ada masalah. Berikan uzur kepada dia, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi sakit. Karena su'udzon itu enggak ada manfaatnya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani pernah mengatakan, "Iyyaka wasyai'a in asabta fihi lam tu'jar wa in ahta'ta fihi tu'zar." Wadhalika su'udzanni bi'ahi. Hati-hati kamu dari suatu amalan yang jika kamu benar, ya, kamu enggak dapat pahala. Kalau kamu salah, kamu malah dapat dosa. Apa itu? Su'udzon. Su'udzon. Su'udzon kita kalau berprasangka buruk, kalau prasangka buruk kita benar, enggak dapat pahala. Kalau salah justru malah kita dapat dosa, karena kita berarti apa? Ya, menuduh dia yang bukan-bukan. Ya. Di antara dosa juga yang harus kita hindari, yang sering terjadi adalah hasad. Enggak suka terhadap saudara kita ketika dia mendapatkan nikmat. Ada teman kita misalkan Masya Allah diberi rezeki oleh Allah SWT, kita enggak suka. Ya, kita ada teman kita misalkan dia dapat ya dimudahkan oleh Allah SWT dengan ilmu, ya kita enggak suka. Lebih dicintai oleh masyarakat, kita enggak suka sama dia. Enggak boleh. Ya, itu namanya hasad, benci terhadap nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada saudara kita. Bahkan para ulama mengatakan kita enggak boleh hasad walaupun kepada orang kafir. Sama orang kafir aja enggak boleh. Kenapa? Karena orang kalau hasad berarti dia enggak menerima apa yang Allah takdirkan kepada orang lain. Ya, ingat segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini penting bagi kita untuk menjernihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini, noda-noda seperti ini, hasad, ya, benci kepada saudara kita. Ya, termasuk penyakit juga yaitu sombong. Ya, kata Syekhul Islam, afatul ilmi al-kibru wa afatul ibadati riya. Cacatnya suatu ilmu itu sombong, dengan kesombongan. Dan cacatnya suatu ibadah itu dengan riya. Ya. Sombong ketika diingatkan, ketika ada yang mengkritik, ya. Dia malah merendahkan orang, dia malah marah, gengsi, tidak mau menerima kritikan, ya, masukan. Nah, ini hati-hati. Ini kesombongan yang sering menimpa bahkan para penuntut ilmu, bahkan para dai, para ustaz. Termasuk juga penyakit yang sering merusak persahabatan adalah kurang dewasa dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan pendapat itu suatu hal yang pasti terjadi. Tinggal kita mau menyikapinya dengan dewasa atau tidak, dengan lapang dada atau tidak. Ya, terutama masalah-masalah fikih, ya. Perbedaan pendapat itu suatu hal yang wajar. Jangan sampai karena ada perbedaan pendapat kemudian kita bermusuhan. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, seandainya setiap perbedaan itu mengharuskan kita bermusuhan, maka tidak ada persaudaraan di muka bumi ini. Abu Bakar dan Umar saja, dua manusia yang paling mulia, kadang-kadang mereka berselisih. Bahkan Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud, Nabi, ayah dan anak, kadang-kadang juga berselisih. Para ulama empat madhab, Imam Syafi'i kadang berselisih dengan Imam Ahmad, kadang berselisih dengan Imam Malik, berbeda pendapat. Tapi mereka saling mencintai antara satu dengan yang lain. Syekhul Albani kadang beda pendapat dengan Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, tapi mereka saling mencintai. Ini yang perlu kita belajar. Ya, tidak semua perbedaan mengharuskan kita apa? Bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Saya kira itu para jemaah sekalian yang dapat kita bahas, ya, empat contoh teladan ulama salaf, ya, dalam akhlak mereka. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan kembali, kita sambung kembali contoh-contoh yang lain pada pertemuan berikutnya, ya. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa meniru dan meneladani akhlak para salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya, kami kembalikan kepada moderator.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi di kesempatan malam ini, Ustaz. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya berkesesuaian dengan materi yang tengah dibahas, Anda dapat menelpon kami ataupun mengirimkan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, kita coba awali pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk, Ustaz, dengan Umu As-Siddiq dari Bandung Barat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu ada dilindungan Allah. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz, ana seorang ibu dan istri dari satu anak. Mengenai akhlak mulia, Saya sekarang berada di tengah keluarga suami. Ibu mertua saya sudah ngaji dan sunah-sunah dilakukan. Akan tetapi saya stres dengan sikap mertua saya. Sekarang saya mengalami gangguan kejiwaan dan sudah berobat selama 4 tahun. Masalah di sini mertua berekspektasi pada saya untuk bekerja memajukan ekonomi. Beliau akan tetap ekonomi beliau, akan tetapi saya mengurus anak saya dan tidak bekerja. Suami enggak mau diajak hijrah dan ingin dekat ibunya. Padahal hijrah pun bukan melepas bakti kepada orang tua, hanya menjaga privasi. Sekarang saya harus bagaimana? Apakah saya harus memajukan ekonomi mertua dan keluar dari fitrah saya sebagai istri yang betah di rumah? Dan al-umu madrasatul ula, Ustaz, berikan saya motivasi, Ustaz. Saya sedang berputus asa dengan semua ini. Saya tidak pernah melawan mertua walaupun saya dan ortu dihina. Lantas akhlak saya harus bagaimana untuk kasus saya? Jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fik. Naam, silakan, Ustaz.
0: Umu Siddiq, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dalam rumah tangga kita. Memang hidup ini ya begitu, kadang kita suka, kadang kita duka, kadang kita tertawa, tersenyum, bahagia, kadang kita sedih, ya, kadang kita nangis. Itulah warna-warni dalam kehidupan di dunia. Selama kita di dunia pasti akan ada ujian, cobaan, ya. Yang pertama, wallahu a'lam, ya, dalam kasus rumah tangga seperti ini hendaknya bagi seorang suami melakukan perannya, ya, melakukan perannya sebagai qawwam, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para pemimpin itu, para laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, ya, karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki dengan beberapa kelebihan. Wabima angfaku min amwalihim, dan karena merekalah yang menafkahi. Jadi tugas nafkah itu ditanggung suami, itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Istri tidak ada kewajiban untuk tadi misalkan mengembangkan perekonomian dan sebagainya. Itu tanggung jawab seorang suami, bukan tanggung jawab seorang istri. Tugas istri taat kepada suami, mendukung suami, merawat anak-anak, ya, melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, banyak menetap di rumah, wa qurna fi buyutikunna, itu tugas seorang istri. Oleh karenanya, ya, hendaknya suaminya, ya, semoga suaminya juga ikut mendengar, ya, melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga, ya, dengan mampu menggabung antara berbakti kepada kedua orang tua dan juga, ya, berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, ya, karena itu bukan suatu hal yang saling berbenturan antara satu dengan yang lain, ya, dengan cara apa? Misalkan, ya, dia bisa cari rumah, ya, tersendiri, mungkin nggak terlalu jauh dari orang tua, tapi terpisah, bukan satu rumah. Kalau memang itu bikin masalah, ya, sebaiknya, ya, seorang suami, ya, misalkan tinggal di rumah bersama istri dan anak-anak, namun tetap dekat dengan, ya, orang tua juga, jadi bisa saling berkunjung, tapi tidak satu rumah, karena seringkali memang kalau satu rumah ini, ya, bikin, ya, masalah, ya. Oleh karenanya lebih baik adalah hendaknya, ya, sendiri, ya, hendaknya sendiri. Itu yang lebih baik, tanpa kita mengabaikan, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena di sini ada dua hak yang perlu digabung, ya. Yang pertama yaitu berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada keluarga. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, ya, Allah SWT mengatakan perlakukan mereka yaitu para istri dengan baik, ya. Dan salah satu bentuk berbuat baik kepada istri yaitu kalau, ya, punya rumah tersendiri, ya, punya rumah tersendiri agar ada privasi-privasi, ya, dan membendung tadi kecemburuan, membendung konflik dalam rumah tangga. Yang kedua, ada hak seorang ibu juga. Makanya suami di sini harus mampu menggabung, ya, bukan mengorbankan salah satu. Al-jam'u aula minat tarjih, ya, kata para ulama usul fikih, menggabung itu lebih utama daripada memilih salah satu. Selama kita bisa menggabung antara dua-duanya, lakukan dua-duanya, ya. Nah, jadi saran saya untuk suaminya, ya, hendaknya memperhatikan, ya, apa yang dialami oleh istri, apa yang dialami oleh anak-anak, ya, hendaknya mungkin bisa dibicarakan dengan baik dengan suami, ya, supaya tadi tidak mengalami kejiwaan, tidak mengalami stres, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dibicarakan baik-baik dengan suami, ya, tanpa kita mengabaikan juga untuk berbuat baik kepada orang tua, ya, tanpa mengabaikan berbuat baik kepada orang tua. Jadi suami di sini harus mampu menggabung, ya, bagaimana dia berbuat baik kepada istri, kepada keluarga, tapi juga tetap bisa berbakti kepada orang tuanya, ya. Adapun tadi tugas mencari nafkah, tugas mengembangkan ekonomi, itu bukan tugas seorang istri, itu tugasnya seorang suami. Ya, tugas seorang suami yaitu mencari nafkah, bukan tugasnya seorang istri. Ya, istri hanya mendukung, membantu, silakan, tapi bukan tugas utamanya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihatnya, Zad. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk Ummu As-Siddiq yang tadi berada di Bandung Barat. Baik, ikhwatal Islam, azan ya Allah wa yakum. Silakan, kami masih membuka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0812-2010-1043. Baik, belum terhubung. Kita kembali ke pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Nurdin di Bandung, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Tentang hasad, Pak Ustaz, bagaimana agar kita dijauhkan dari sifat hasad dan cara menyikapi jika ada orang yang hasad pada kita? Terima kasih. Naam, silakan, Ustaz.
0: Ya, memang hampir semua manusia ini tidak bisa lepas dari belenggu hasad. Ya, seorang ulama pernah mengatakan, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satu badan pun, jasad pun yang selamat dari hasad. Walakinnal la'ima yubdih, tetapi orang yang hina adalah yang menampakkan hasadnya. Wal karima yukhfih, dan orang yang mulia adalah yang memendam, menyembunyikan hasadnya. Jadi memang hasad ini adalah penyakit yang menimpa semua kalangan. Ya, semua kalangan, tapi kita harus berusaha bagaimana untuk mengikisnya dari hati kita. Ya, dengan banyak satu upaya-upaya kita, satu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Ya, kita harus perhatian dengan hati. Jangan hanya perhatian dengan casing, penampilan. Ya, hati yang harus lebih kita perhatikan. Karena hati ini raja. Jika hati yang baik, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan baik. Telinga akan menjadi baik, ya, mata akan menjadi baik, ya, dan lainnya pun akan menjadi lebih baik. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Dan di antara doa Nabi juga, waslul sahimata sadri. Ya Allah, cabutlah kebencian, kedengkian dari dadaku. Nah, ini penting. Ya, poin pertama, banyak doa, bersihkan hati kita dari segala noda-noda. Yang kedua, ya, di antara kiat agar kita mengikis hasad dari diri kita, ingat, ya, bahwa hasad itu tidak ada manfaatnya, justru akan membuat kita sakit hati, sempit dada, nggak ada manfaatnya. Ya, setiap kali kita melihat saudara kita yang mendapatkan nikmat, tambah sumpek, tambah stres sendiri. Jadi kita harus sayang kepada diri kita, sayang kepada, ya, hati kita, ya. Yang ketiga, hendaknya kita mengingat kembali bahwa segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan nikmat itu berarti takdir Allah SWT. Orang dapat musibah itu takdir dari Allah SWT. Terus buat apa kita hasad? Ya, kalau kita hasad berarti kita menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara yang perlu kita kiat juga agar kita tidak hasad, ya. Ingat bahwasanya dunia ini hina. Dunia ini sementara. Ya. Apa yang kita iri dari manusia berupa dunia? Pada dasarnya dunia itu hina. Untuk apa kita iri, ya, dengki, ya, benci ketika saudara kita mendapatkan dunia, padahal itu hanyalah, ya, tak lebih dari sayap nyamuk. Dunia hanya sebentar. Jangan sampai kita tengkar musuhan, benci dengan saudara kita, mengorbankan agama kita hanya karena dunia yang fana dan hina. Ya. Baik. Jadi itu mungkin beberapa kiat agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan kita dari hasad. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari penyakit yang berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Nah.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Nurdin yang berada di Bandung. Baik, kita angkat pertanyaan selanjutnya masih di pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan kondisi seseorang yang banyak sekali ilmu agamanya namun lisannya selalu menyakiti? Apakah itu menunjukkan Allah telah membuka aibnya di dunia? Silakan Ustaz.
0: Allah musta'an. Ya, orang yang punya banyak ilmu tapi dia suka menyakiti, berarti ini menunjukkan bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Karena tanda ilmu yang bermanfaat adalah apabila dia mengamalkan ilmunya. Ya. Kalau dia suka menyakiti, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka itu tanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat dan tidak barokah. Nabi pernah bersabda, "Masalu ilmin la yu'malu bihi ka kanzin la yunfaqu min." Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan seperti harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang membuahkan ibadah, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan akhlak kita semakin mulia, ilmu yang menjadikan hati kita semakin bersih, itu ilmu yang bermanfaat. Ya, maka jangan sampai kita semangat ngaji ilmu agama, ya, tapi kita suka menyakiti orang, mendolimi orang, dan ini memang salah satu penyakit yang kita hadapi. Ya, banyak para penuntut ilmu yang semangat ngaji ilmu, bahkan memiliki wawasan, hafalan yang luas, tapi dia terjerumus dalam akhlak yang buruk. Ini PR bagi kita semuanya. Ya, PR bagi kita semuanya. Diingatkan oleh Al-Munawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, banyak orang-orang soleh, orang-orang yang bertauhid, mereka masuk neraka bukan karena mereka melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena mereka melalaikan hak manusia. Hak manusia. Ya. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada wanita fulana. Dia rajin salat malam, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya." Ini dia tidak menjaga lisannya seperti yang ditanyakan tadi. Ada orang memang ahli ibadah, ya, mungkin termasuk juga ngaji ilmu agama, tapi dia tidak menjaga lisannya kepada tetangganya. Kalau ngomong pedes, lancip, ya, tajam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khayra fiha hiya finnar." Enggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Kenapa? Karena dia cuma baik sama Allah Subhanahu wa taala tapi enggak baik sama manusia. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita baik sama Allah, ibadahnya oke, masya Allah, tapi sama manusia akhlaknya enggak baik. Jangan sampai kita baik sama manusia tapi sholat enggak. Yang paling parah lagi, udah enggak baik sama Allah, enggak baik pula sama manusia. Nah, ini paling parah ini. Terus bagaimana yang benar? Yang benar nomor 4, dia baik sama Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dia juga menjaga akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ketika bertutur kata, dia jaga tutur katanya. Ya, dia ngomong yang baik. Dia tidak mengatakan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Karena dia sadar bahwa banyak yang menyebabkan masuk neraka itu gara-gara enggak bisa menjaga lisan. Aksaru khotaya bani Adam fi lisani, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Mari kita jaga lisan kita. Jadilah kita seperti lebah. Ya, masalul mukmin masalun nahlah, kata Nabi, perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. La ta'kul illa tayyiban wa la tukhrij illa tayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik. Makanan-makanan yang halal dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang kata-kata yang baik. Ya, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai ucapan kita ucapan yang kotor. Ya. Ucapan-ucapan yang jorok. Jangan. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti itu, dia punya ilmu tapi ternyata dia masih suka menyakiti, ini hendaknya bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlaknya dan mengoreksi ilmunya. Ya, mengoreksi ilmunya. Ya, jangan-jangan ilmunya tidak bermanfaat, jangan-jangan ilmunya enggak barokah. Ya. Karena ilmu yang sejati adalah ilmu yang semakin kita belajar, semakin baik akhlak kita dan tutur kata kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak mulia juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Baik, kita beralih kembali kepada pertanyaan selanjutnya Ustaz dengan Herdian dari Ranca Ekek. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menjaga kehusuan ketika sholat? Ketika banyak memikirkan hal-hal duniawi. Naam, silakan Ustaz.
0: Ya, khusyuk dalam salat ini ruhnya, intinya salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat-salat mereka. Ya, bagaimana cara supaya kita khusyuk? Ya, satu, kita usahakan datang duluan sebelum sholat ditunaikan. Syukur-syukur sebelum adzan sudah datang, atau paling tidak setelah adzan kita datang sebelum qomat, ya, supaya ada mukaddimah, kita bisa sholat dulu, kita bisa zikir dulu, berdoa dulu. Beda kalau kita datangnya masbuk, ya, ini yang menjadikan seorang kadang tidak mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Yang kedua, kita berupaya untuk tadabbur, memahami, menghayati apa yang kita baca. Makanya sangat penting ya bagi kita untuk mengetahui terjemahan apa yang kita baca, terutama yang kita baca dalam sholat. Surat Al-Fatihah itu terjemahannya apa, doa istiftah apa artinya, bacaan-bacaan dalam sholat, ya, supaya kita ngerti. Apalagi kita ini bukan orang Arab gitu ya. Yang ketiga, kita berusaha untuk tumakninah ya, tenang. Ya, karena ini rukun dalam sholat. Jangan sampai kita sholatnya kebut-kebutan, patas. Apalagi kayak yang di Blitar, sholat terawih 23 rakaat cuman ya 7 menit. Gak sah sholat seperti ini. Dan gak bakal khusyuk orang sholat seperti itu. Ya. Kalau kita pengen khusyuk, ya kita sholatnya dengan tumakninah, tenang. Kemudian yang keempat juga, ya, hendaknya bagi kita menghilangkan segala hal yang merusak kekhusyuan kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita salat ya dalam keadaan kita menahan BAB. melarang kita sholat kalau makanan sudah dihidangkan, karena bikin kita nanti kepikiran tuh, aduh sate ya kemarin, nah, misal lihat, waduh, ya tadi ada batakor enak tadi, masya Allah. Jadi akhirnya kebawa dalam sholat. Demikian juga kalau sholat kemudian kita sambil nahan, ya sakit perut misalkan, ya, nahan BAB, akhirnya kita nggak kurang khusyuk. Nabi bersabda, la sholat tabi hadharati ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbasat. Ya, tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada sholat kalau dia sambil menahan BAB, kencing, ya. Ya. Begitu juga segala hal yang bisa merusak sholat kita. Ya, apapun. Misalkan, nih tulisan-tulisan atau gambar-gambar ya yang ada di depan kita misalkan. Makanya usahakan kita kalau sholat pakai baju yang apa namanya, nggak ada tulisan-tulisannya, nggak ada gambar-gambarnya, karena itu kasihan yang belakang baca nanti. Masa ada kaos misalkan ya ada tulisannya ya percuma ganteng istri satu misalkan, ini kasihan yang belakangnya nih, nanti baca dia ya, nanti baca akhirnya nggak khusyuk ya, akhirnya nggak khusyuk ya. Begitu juga misalkan nada dering. Kadang ada sebagian orang itu sholat kemudian ya nada deringnya ya keras, dangdut lagi yang keluar. Nah ini mengganggu kekhusyuan, hal-hal seperti ini. Termasuk juga misalkan ya bawa anak tapi kita gak bisa mengkondisikannya, teriak sana teriak sini, lari sana lari sini, ya, segala hal yang bisa merusak kekhusyuan sholat kita ya hindari. Ya, hindari. Termasuk mungkin juga ya ini yang perlu dihindari juga. Ya, sholat menghadap cermin misalkan. Ya, ini nanti bikin kita nanti enggak khusyuk. Waduh. Ganteng juga nih. Ya, keren juga nih saya misalkan. Ya, jadi pokoknya hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan kita hilangkan. Ya, hilangkan. Itu beberapa kiat. Ada banyak kiat untuk kita khusyuk, ada buku yang ditulis oleh sebagian ulama 40 kiat khusyuk dalam sholat. Jadi ada banyak kiat-kiat, tapi ya kita hilangkan nolnya, jadi 40 tinggal 4 aja. Nah, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Bapak Nuruddin yang berada di Ranca Ekek. Pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah termasuk akhlak yang baik ketika seseorang selalu menanyakan keadaan tetangganya, namun di sisi lain seperti kurang lancang, ya bisa dikatakan kepo? Mohon penjelasannya, Naam. Silakan.
0: Tergantung ya. Tergantung kalau cuma sekedar menanyakan apa kabar misalkan, ya itu tidak mengapa insyaallah taala. Dan bagus. Ya. Bagus, tapi kalau kipo terhadap segala urusan yang terjadi pada saudara kita, nah ini gak perlu. Ya, tidak perlu. Jangan terlalu kipo dengan urusan ya orang lain. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi tidak bagus kalau kita nanya terlalu detail. Ya, kemarin ada ribut-ribut, tengkar kenapa sama istri? Nah, udah, kita nggak pernah nggak ditanya oleh Allah SWT tentang rumah tangga orang lain. Yang ditanya itu adalah kita, bagaimana tanggung jawab kita terhadap rumah tangga kita. Ya, nggak usah terlalu kipo dengan urusan orang lain. Ya, mau kemana, dari mana. Tapi kalau misalkan cuma ya untuk basa-basi, gimana kabarnya, ya, nah, itu tidak mengapa insya Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali bertemu dengan sahabat, ya beliau nanya, ya bagaimana kabar, ya dan sebagainya. Tapi kalau terlalu detail masalah-masalah, terlalu kipo, nah ini yang perlu dihindari, karena itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan terlalu mengurusi privasi orang lain itu juga tidak bagus. Jadi ya kalau kita ketemu ya, ya salam, nanya kabar secara umum tidak mengapa. Tapi kalau terlalu detail, terlalu terperinci, ya terlalu kepo dengan urusan orang lain, ya tentang rumah tangganya, tentang ini itu, nah ini yang enggak boleh. Ya, tidak perlu. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihatnya Ustaz. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini. Sebelum kami akhiri, mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitab sekaligus penutupan. Naam, silakan Ustaz.
0: Salah satu kiat agar kita bisa meraih akhlak yang baik yaitu dengan kita belajar. Maka jangan pernah putus asa untuk terus belajar. Mari kita terus belajar tentang akhlak yang baik ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semakin kita belajar, semakin kita mengamalkan, maka akan semakin berkah hidup kita. Dahulu kata Hasan Al-Basri, seorang di antara kami apabila belajar hadis, maka tidak lama daripada itu akan terlihat perubahan dalam sholatnya, dalam tutur katanya, dalam pandangannya, dalam akhlaknya. Begitu juga, mari kita belajar ya tentang akhlak yang mulia dan mari kita praktekkan, kita biasakan, ya kita biasakan. Karena kebaikan harus dilatih dan dibiasakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya mengkaruniakan kepada kita semuanya, memberi rizki kepada kita akhlak yang mulia, ya dan kita bisa berhias diri dengan akhlak yang mulia, ya seperti yang dipraktekkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh generasi-generasi mulia, para sahabat, para tabiin, para ulama, karena mereka lah orang tua kita, teladan kita, figur kita. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Mereka lah para orang tua kami, datangkan kepada kami ya semisal mereka wahai Jarir jika kita dikumpulkan dalam pertemuan-pertemuan. Jadi maksudnya mari kita belajar bagaimana akhlak Nabi, akhlak para sahabat ya, karena mereka lah orang-orang yang mulia, mereka lah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunggu di episode berikutnya tentang contoh-contoh teladan akhlak salafus saleh ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas pembelajaran di kesempatan ini Ustaz. Berkaitan dengan mulia dengan akhlak salaf, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita semuanya Al-Ustaduna Al-Fadil Yusuf Abu Baidah Asidawi Hafidhullahu Ta'ala yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan malam ini. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada teman-teman, kepada para pendengar maupun pemirsa yang telah menyimak siaran pada kesempatan malam ini. Kami yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu, yang yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
6: Ilmu yang terpuji.
7: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Alkitab
8: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam
12: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqal ya Mu'adh هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

nu caket geraraketan, nu deket gerade hesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yakadu zaituha yudhi
1: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya,
1: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
0: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan aw duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman aw ba'dha yaumin fas'alil 'adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'daha ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya istri atau wanita yang kita pilih sebagai istri itulah merupakan ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Dan istri kita bukanlah makhluk yang sempurna. Tentu di sana sini ada kekurangan-kekurangan yang sebagai suami yang bijak tentunya maklumi keadaan itu. Sering kita jumpai bahwa suami menampakkan bahwa posisi dan kedudukannya itu lebih tinggi dan lebih mulia dari istrinya. Tidak jarang kita jumpai sikap-sikap ini muncul di masyarakat bahwa ia sebagai suami adalah orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling baik, ya, yang paling segalanya. Bahkan tidak jarang dia merasa bahwa ia telah menyelamatkan istrinya tersebut dengan memperistrinya, memilihnya menjadi istri, dan ia merasa bahwa dirinya telah menyerahkan seragam kebesarannya kepada istrinya. Kemudian ia merasa bahwa terjadinya pernikahan itu hanyalah merupakan belas kasihan kepada istrinya karena usia semakin bertambah. Dan ia menaruh rasa iba kepada istrinya karena bisa jadi istrinya memiliki sifat yang simpatik atau dan karena ia memiliki sifat kelembutannya sehingga ia pun rela menerima istrinya sebagai istri yang ia pun merasa dirinya telah turun dari singgasana kemuliaan yang paling tinggi. Sikap-sikap yang demikian menyebabkan ia merasa bahwa dirinya telah turun ke level yang paling rendah. Dan ia merasa dirinya telah mengeluarkan istrinya dari tempat yang nista, mengangkat martabat istrinya dari lembah yang hina, memungut istrinya dari lumpur yang kotor. Dan tidak jarang kita jumpai, oleh karena itulah timbul ucapan-ucapan yang merendahkan dan ucapan-ucapan buruk lainnya yang mengarah kepada sikap meremehkan, melecehkan, menunjukkan sikap yang congkak, yang takabur, menunjukkan sikap-sikap yang ujub serta kesombongan-kesombongan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya dalam berbagai hadisnya, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi mri'in min asyarr ayyahkir akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Cukuplah seorang muslim itu dia dianggap sebagai jahat ketika menghina saudaranya yang muslim. Jadi satu kejahatan manakala seorang muslim itu menghina saudaranya yang lain. Apatah lagi antara suami yang menghinakan, yang merendahkan, melecehkan istrinya yang telah mendampingi hidupnya, yang telah melayaninya, yang telah berkorban baginya. Ini tentunya adalah merupakan satu kejahatan yang tidak dapat dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Kullul muslim 'ala al-muslim haram." Setiap muslim atas muslim lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Baik darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Artinya seorang muslim itu kehormatannya harus dipelihara, harus dijaga, harus dimuliakan, harus dilindungi. Sudah barang tentu dalam hal ini sifatnya umum termasuk kehormatan seorang istri. Dia harus dijaga, dia harus dipelihara, tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dihinakan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda pada hadisnya yang lain, hadis yang pertama tadi dari Imam Muslim, di hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yakhunuhu wala yakhdhibuhu wala yakhdhuruhu. Kullul muslim 'ala al-muslim haram. 'Irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in min asy-syarr ay yahqira akhahu al-muslim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yakhunuhu, tidak mengkhianatinya, tidak boleh dia dikhianati. Wa la yakdzibuhu, tidak juga boleh dia dibohongi. Wa la yakhdhuruhu, tidak juga boleh dia ditelantarkan. Ini satu larangan yang tegas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika sudah terjadi atau telah tumbuh nilai-nilai persaudaraan, telah berkumpul, telah bersatu antara dua orang saudara muslim dalam rumah tangga, maka tentunya tiga hal ini harus betul-betul dipelihara dan dijaga. Yaitu yang pertama, tidak boleh ada upaya untuk mengkhianati istrinya, mengkhianati keluarga, tidak ada usaha untuk membohonginya, dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menelantarkan saudaranya tersebut, keluarganya tersebut. Dan ketika itu terjadi, maka akan rusaklah nilai-nilai persaudaraan yang seharusnya harus dibangun. Tentu dalam skop yang kecil dalam masyarakat, yaitu dalam rumah tangga. Kullul muslim ala muslim haram, setiap muslim terhadap muslim lainnya haram, kata Rasulullah SAW. Apa yang haram? Irduhu, kehormatannya. Artinya kehormatannya harus dijaga, dipelihara, dimuliakan, dilindungi. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh diinjak-injak. Wa maluhu, demikian juga hartanya terpelihara dan terjaga. Wa damuhu, begitu juga darahnya, tidak boleh ditumpahkan. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Beliau menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di sini, kata Rasulullah SAW. Menandakan bahwa sungguhnya ketakwaan itu berlaku atau ada pada seseorang manakala dia mampu untuk memelihara dan menjaga segala sesuatu yang akan dapat menyebabkan timbulnya kerusakan-kerusakan pada nilai-nilai persaudaraan tersebut dengan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dia jaga kehormatan saudaranya, dia pelihara kehormatannya, dilindungi kehormatannya, tidak diinjak-injak, tidak dihinakan. Begitu juga hartanya tidak dizalimi, tidak diambil secara paksa, atau tidak dicuri dan dikorup. Demikian juga darah seorang muslim, dia berharga, tidak boleh ditumpahkan. Hal-hal itu yang akan dapat menyebabkan tumbuhnya nilai-nilai ketakwaan pada diri seseorang. Karena semua itu dapat dilakukan hanya bagi orang-orang yang memiliki nilai, orang-orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasbi mri'i minasyar, seorang muslim sudah dianggap sebagai jahat perilakunya. Ayyahkira akhahal muslim, manakala dia menghina saudaranya muslim yang lainnya. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada orang yang meremehkan, tidaklah ada orang yang menghinakan saudaranya, dan tentunya suami terhadap istrinya, kecuali memang orang itu telah memiliki atau ada penyakit di hatinya. Inilah yang terjadi, penyakit hati yang menyebabkan kemudian timbul merasuki hawa nafsunya, keinginan-keinginannya untuk selalu menghinakan, meremehkan, menginjak-injak kehormatan keluarganya atau istrinya. Padahal sepatutnya orang itu menggunakan akalnya, pikiran yang jernih, bahwa sungguhnya ia pun memiliki kekurangan-kekurangan. Dan jika itu tetap dikerjakan, penghinaan-penghinaan kepada nasab seseorang terus dilakukan, hakikatnya orang itu telah memiliki perasaan yang kalah dan keyakinan bahwa dirinya itu adalah orang yang rendah. Sehingga untuk menutupi kekurangan-kekurangannya tersebut, maka ia pun berlindung di balik sikap memperolok-olok saudaranya, melecehkan dan merendahkan orang lain. Andai kata orang jahil mengetahui aib yang ada dalam dirinya, pasti akan kembali kepada dirinya, tidak meninggalkan dirinya dan sibuk mengurusi dirinya. Sebab sikap sibuk mengurusi diri sendiri akan memalingkan seseorang dari mengurus aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Hujurat surah ke-49, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayra minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayra minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok itu. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Apakah pantas seseorang merendahkan teman seumur hidupnya, sahabat yang menemaninya ketika bepergian dan menghibur hidupnya? Apakah mungkin di hati yang syarat dengan kerinduan, di nurani yang penuh dengan kasih sayang dan sifat-sifat yang lembut, tersimpan keangkuhan serta kesombongan? Termasuk merendahkan dan meremehkan istri adalah mencela nasabnya, mengumpat dan memfitnah asal usulnya, melukai dan menghina keluarganya. Hal itu adalah merupakan kebiasaan jahiliyah dan merupakan sisa-sisa penyakit dahulu kala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis yang sahih riwayat Muslim, ithnani fin nas hum bihima kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal yang jika ada pada diri manusia maka mereka kafir karenanya, yaitu mencela nasab keturunan dan meratapi orang yang sudah mati. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain dari jalan Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wat-ta'lu fil ansab wal istisqa'u bin nujumi wan niyahati. Empat hal pada umatku dari perkara jahiliyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka belum meninggalkannya. Empat perkara yang banyak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membanggakan keturunan. Bangga dengan keturunan. Sebagai keturunan pembesar, keturunan ningrat, keturunan priai dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Tentu dalam hal ini suami-suami yang begitu ringannya lisannya menghina, melecehkan, merendahkan nasab istrinya yang telah mendampingi hidupnya. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istisqa bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wanniyahah, meratapi kematian orang yang meninggal dunia. Sekiranya orang yang membanggakan dan menyombongkan diri itu mengetahui kepada siapa lisannya ia lontarkan celaan, ia pasti menahan dan menyimpan perkataannya. Sebab sesungguhnya yang ia cela dan hina adalah dirinya sendiri, karena istrinya adalah cermin dirinya. Karena ia adalah penanggung jawab bagi keluarganya, bagi istrinya dan juga tentu anak-anaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Dia memperolok-olok pilihannya dan mengecam seleranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabithatul khabithin wal khabithunil khabithat wat thayyibatul thayyibin wat thayyibunit thayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 26, para wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk para wanita tidak baik pula. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu ketetapan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baik, tentunya juga kita aplikasikan dalam kenyataan. Kita berusaha baik untuk istri kita dan juga tentunya untuk anak-anak kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak salah dalam hal memilih pasangan. Orang yang saleh dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang salihah. Orang yang khabith, yang kotor, yang buruk dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara lisan-lisan kita untuk tidak terjerat kepada upaya menghinakan, mencela, merendahkan, mencabik-cabik, menginjak-injak nasab atau keturunan istri kita, dan juga kita pelihara lisan kita daripada menjelek-jelekkan, mengotori lisan dengan memburuk-burukkan keluarganya, asal keturunannya, orang tuanya, atau kampung di mana ia berasal. Wallahu a'lam bissawab.
3: Jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya yang cukup bermanfaat untuk kita di malam hari ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita simak sebuah uraian nasihat untuk kita membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, yaitu diantaranya dengan meninggalkan perkataan yang menyakiti istri kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan membuka sesi yang berikutnya, yaitu interaktif. Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543, atau Anda juga bisa menelpon langsung di nomor 021 823 6543. Baiklah para pendengar, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung, Umu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ana mau tanya, kalau ana sering lihat komiana dapetin SMS dari seorang wanita yang lain, namun di saat ana tanya, dia lebih kasar jawabnya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ya, ini harus diklarifikasi dengan jelas. Dalam rangka apa itu terjadi? Ya, jika memang berkaitan dengan pekerjaan suami, berkaitan dengan bisnisnya, dengan perdagangannya. Yang namanya orang berdagang, berbisnis itu tentunya berhubungan dengan berbagai macam pihak, dengan berbagai macam lapisan dan berbagai macam jenis manusia. Dalam hal ini jangan terlalu menaruh curiga, ya, karena kecurigaan itu tentunya tidak berdasar. Jika memang hubungan itu terjadi karena semata-mata perdagangan atau bisnis tadi. Namun kalau memang anti ketahui bahwa suami berhubungan dengan wanita SMS-an, kemudian juga terbaca oleh anti, ya, kata-kata yang tertulis di HP tersebut, kata-kata yang vulgar, ya, kata-kata yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang suami kepada wanita lain, ini tentunya diingatkan agar suaminya itu tidak melakukan hal yang demikian, karena itu termasuk bagian daripada khianah kepada keluarga, bagian daripada khianah, ya, khianat kepada keluarga, sehingga menyebabkan istri tidak lagi menaruh kepercayaan kepada suaminya. Jika memang telah diketahui melakukan hal yang demikian itu, jadi ingatkan kepada suami itu untuk tidak berkhianat, dan itu akan melukai, ya, melukai hati istri, dan juga tentunya akan berakibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Ingatkan kepada istri, kepada suaminya. Apatah lagi jika memang tidak hanya bentuknya, sifatnya tidak SMS, tapi berlanjut dengan misalnya saling berkomunikasi melalui HP, berbicara. Kemudian biasanya kalau sudah kayak gitu, nanti akan ada pertemuan-pertemuan, ya. Nah, ini akan mengakibatkan rusaknya rumah tangga kita, ya. Oleh karena itulah, maka ingatkan kepada suami, nasihati tentunya dengan cara-cara yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut, ya, yang ramah, dan juga pada waktu-waktu di mana suami siap untuk menerima peringatan yang kita sampaikan atau nasihat yang kita berikan kepadanya. Wallahu a'lam.
3: Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, dan semoga menjadi solusi bagi ibu yang bertanya, dan juga bagi mereka yang tentu saja di zaman seperti ini banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti ini, Ustaz. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bekasi, dari seorang suami, Ustaz, yang mempunyai istri yang selalu melawan kepada suami dan tidak qanaah, Ustaz. Iya. Dan

0: Ketika permasalahan memuncak, selalu sang istri ini menuntut untuk diceraikan. Dan Ana tidak mau menceraikannya karena memikirkan kedua orang anak saya, Ustaz. Ustaz, dengan kondisi seperti ini, sahkah kalau Ana memiliki niat untuk menikah lagi, Ustaz, dengan yang lain? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya, ini masalah rumah tangga, masalah yang pelik ya. Tapi harus disadari bahwa tidak ada satu rumah tangga yang selalu tidak ada keributan di dalamnya, tidak ada masalah dalam rumah tangga itu, tidak ada satu rumah tangga yang seperti itu. Selalu yang namanya rumah tangga itu ada hal-hal yang bisa memicu kepada timbulnya keributan, ya, timbulnya kemarahan dan lain sebagainya. Seperti misalnya istri yang melawan pada suami. Ini juga tentunya juga harus dilihat tidak hanya dari sisi kenapa istri melawan. Tentu ada faktor-faktor, ya. Di antaranya bisa jadi suami kurang memberikan bimbingan, kurang memberikan didikan kepada istrinya sehingga dia bersikap seperti itu. Atau bisa jadi mungkin suami itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, dan itu diketahui oleh istrinya sehingga ketika suami memberikan nasihat justru istrinya melawan kepadanya karena hal-hal tadi. Jadi faktor-faktor ini harus dilihat, ya, ditinjau kembali kenapa hal itu terjadi, ya. Artinya bagaimana? Artinya hendaknya setiap suami dan istri itu introspeksi dirinya masing-masing. Karena tentunya masing-masing ada kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya. Ya, apatah lagi dikatakan bahwa keluarga ini telah berlangsung selama 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang baru, ya, itu waktu yang cukup lama. Dan sesungguhnya tentunya masing-masing telah memahami tentang karakter kepribadian masing-masing, ya. Oleh karena itulah maka saya berikan nasihat kepada antum berdua supaya islah. Itu yang terbaik. Ya, kita berusaha untuk damai, kita berusaha untuk masing-masing menahan diri, ya, masing-masing bisa bersabar dan masing-masing bisa mengikhlaskan segala sesuatunya, ya, dan kemudian berupaya untuk merubah sikap. Itu yang paling utama. Merubah sikap kita agar kita ini betul-betul bisa menjalankan roda kehidupan dengan baik, ya, berusaha untuk memperoleh ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, dan masing-masing berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dan hak-hak kedua belah pihak tentunya, ya, sehingga dengan demikian insyaallah rumah tangga itu akan semakin menjadi baik. Adapun itulah kekurangan daripada istri kita yang sampai berhutang sekian banyak, ya, tanpa diketahui oleh suaminya. Tentunya ini berarti ada miss, ada satu gap antara suami dengan istri, kurangnya komunikasi, ya, atau kesibukan-kesibukan masing-masing, ya, suami sibuk, istri juga ikut sibuk sehingga hal itu bisa terjadi. Ya, oleh karena itulah maka asas-asas misalnya musyawarah, ya, transparansi, keterbukaan, segala sesuatunya diungkapkan secara terus terang, ya, ini harus diupayakan dalam rumah tangga. Tidak boleh misalnya saling menutup diri, ya, tidak boleh, tidak ada komunikasi atau ada hal yang dirahasiakan dalam rumah tangga, itu hal yang harus dijauhkan, ya, karena jika sudah berkeluarga apalagi 20 tahun itu tidak perlu lagi, tidak ada lagi yang namanya hal-hal yang dirahasiakan karena maksimal sudah mengetahuinya, ya, karakter dan kepribadian masing-masing. Jadi harus dibangun kembali, ya, hubungan, komunikasi, transparansi, tidak ada upaya untuk pengkhianatan, ya, tidak ada usaha untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Ini harus dilakukan untuk agar supaya rumah tangga ini utuh, ya, tidak timbul hal-hal yang tidak diharapkan seperti permintaan cerai. Ini bukan solusi, ya, bukan solusi. Hendaknya ini dicamkan

0: baik-baik ya kepada istri juga, hal-hal yang akan dapat memicu kepada keributan, pertengkaran, dan juga timbulnya perceraian itu harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya, cobalah masing-masing introspeksi diri, kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai hidup baru dengan iman dan amal saleh. Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi keluarga antum berdua. Wallahu a'lam bishawab.
1: Kemudian mengenai alasan rumah tangga yang sedang dalam kondisi tidak harmonis untuk menikah lagi, ini bagaimana Ustaz?
0: Ya, itu bukan solusi.
1: Bukan solusi.
0: Ya, bukan solusi. Apatah lagi jika itu dilakukan, ini akan menambah keruwetan. Ya, akan menambah keruwetan rumah tangga. Ya, dan itu pasti akan memicu ya hal-hal yang tidak diharapkan. Ya. Dan itu akan menjadi senjata untuk dijadikan sebagai alasan permintaan cerai tadi. Itu pasti akan seperti itu. Makanya cobalah diislah kembali, ya islah kembali antara diri antum dengan istri, ya kemudian tadi upaya-upaya untuk membangun rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, itu kita terus upayakan. Ya, maka insyaallah apa yang diharapkan keutuhan rumah tangga itu bisa betul-betul terjadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya Ustaz, kita akan angkat penanya melalui line telepon dan sudah menunggu seorang ibu di Bekasi. Silakan Umu.
2: Halo, Pak.
0: Assalamualaikum.
2: Ini ibu dari Jom.
0: Terputus-putus, Bu.
2: Halo.
0: Iya, silakan.
2: Saya mau menanya, apa hukumnya seorang ibu bila menunaikan ibadah tanpa mahramnya?
1: Ibadah haji ya, Bu ya?
2: Iya. Tanpa mahramnya. Karena terbatasnya biaya. Itu aja, Bu.
0: Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "La tusafir mar'ah illa ma'adhi mahram." Seorang wanita itu tidak boleh melakukan safar, bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Ya, seorang wanita itu tidak dibenarkan untuk melakukan safar, ya. Di hadis lain dikatakan berapa malam itu, 3 malam berturut-turut kecuali bersama dengan mahramnya. Artinya ketika seorang wanita safar tanpa mahram, tanpa didampingi oleh mahramnya, maka tentunya dia berdosa. Ya, safarnya itu menjadi berdosa. Adapun soal apakah sah hajinya atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa hajinya sah. Ada juga yang mengatakan tidak, karena memang medianya sudah tidak sah, artinya haram, maka tentunya pelaksanaan pun juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab dalam hal ini. Ya, nanti bisa tanyakan kepada yang lebih ahli tentang masalah-masalah fikih. Ya, jadi namun pada prinsipnya seorang wanita itu diharamkan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali dengan bersama mahramnya, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, ini haramannya secara mutlak. Allah alam suat.
1: Baik, semoga Allah berikan rizki kepada ibu ini Ustaz ya, untuk bisa haji bersama mahramnya. Iya. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Iya. Ustaz, bagaimana mengendalikan amarah pada saat suami menganggap saya tidak sehebat ibunya dalam mengelola keuangan rumah tangga, padahal saya sudah berusaha keras untuk mengaturnya? Dan tiap kali saya marah, suami selalu menyamakan saya dengan ayah saya, Ustaz, yang memang suka marah. Sementara saya tidak pernah bawa sifat-sifat orang tua. Sementara saya tidak pernah membawa sifat-sifat orang tua suami saya, Ustaz. Jazakul khair, Ustaz. Mohon penjelasannya dari hamba Allah ini, Ustaz.
0: Ya, yang pasti ketika hal itu muncul, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kau marah, gitu. Ya. Walaupun suami mengatakan kita tidak pandai mengelola keuangan, ya, dan kita seperti ayah kita yang suka marah, gitu. Ya. Ya, tentunya sifat-sifat itu harus kita hilangkan. Dan kita harus berlapang dada misalnya ketika suami tahu bahwa kita memiliki kekurangan dalam hal pengelolaan uang, maka tentunya suami yang bijak itu tidak menyerahkan sepenuhnya pengelolaan uang itu kepada istrinya. Yang seharusnya misalnya pendapatnya itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk keluarga satu bulan penuh, namun ketika dikelola oleh istri, misalnya hanya setengah bulan saja sudah habis. Nah, ketika suami tahu bahwa istri memiliki kelemahan yang seperti itu, maka tentunya dia tidak memberikan sepenuhnya kepada istrinya, dan dia memberikannya misalnya dengan cara sepekan sekali ya, atau setiap hari, karena tahu kelemahan istrinya tersebut. Dan ketika suami memberikan kebijakan yang seperti itu kepada istri, maka tentunya istri tidak boleh marah, harus berlapang dada dan menerima ya, dan menyadari bahwa memang dia memiliki kekurangan. Jika diberikan sepenuhnya untuk mengelola keuangan, akan tidak sampai pada waktunya. Ini harus sadari betul. Jadi itulah merupakan kebijakan suami yang harus diterima dengan lapang dada oleh pihak istri ya. Adapun misalnya suami mengatakan bahwa dia sama dengan ayah yang suka marah, ya dalam hal ini kita harus introspeksi diri. Jika memang kita suka marah sedikit-sedikit, emosi sedikit-sedikit, kita melampiaskan amarah kita, ya kita harus menyadari hal itu ya, bahwa itu adalah merupakan kekurangan kita, dan kita perbaiki diri. Sebagaimana saudara Sultan Dillah Ta'udab miraran berulang-ulang Rasul menyampaikannya seperti itu. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ali Imran itu ya, Allah berfirman alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhibin ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya, dan orang-orang yang belanjakan hartanya baik di kala lapang atau di kala sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal kadhibin ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan juga ia memberikan maaf pada orang lain. Ini harus kita miliki. Agama mengajarkan yang seperti itu. Dan ketika kita beragama ya, karakter atau sifat-sifat atau kepribadian kita yang dahulunya gak sesuai dengan agama harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan ya. Yang dahulunya mungkin kita lebih menonjol emosinya ya, egonya lebih tinggi, ini harus kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena agama mengajarkan seperti itu ya. Dan sering saya sampaikan dimanapun bahwa sesungguhnya agama ini bukan teori. Agama ini adalah bagi aplikatif, sesuatu yang harus kita buktikan dengan amal, dengan perbuatan, ya, dengan aktivitas, apakah itu lisan ataupun perbuatan, perbuatan lahir ataupun batin, berkaitan dengan hati ataupun dengan amal-amal anggota badan kita, dibuktikan, ya, harus dibuktikan dengan amal. Jadi tidak sebatas kita memahami agama, tapi bagaimana pemahaman kita tentang agama ini kita buktikan dengan amal perbuatan. Harus seperti itu. Ya, jadi karena memang agama ini mengajarkan kebaikan. Ya, agama ini mengajarkan kita kepada kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mungkin perlu penjelasan kembali Ustaz mengenai pernyataan suami yang mengungkit-ungkit ayah dari istri yang suka marah, apa ini termasuk juga menghina nasab ini, Ustaz?
0: Ya begini, bisa jadi si suami mengatakan seperti itu ya, dia seperti ayahnya segala macam, karena memang suami sudah tidak tahan ya, akibat daripada ocehan-ocehan atau kemarahan-kemarahan yang terus dilampiaskan oleh istrinya ya. Dan suami tahu memang orang tuanya bisa jadi seperti itu dahulunya gitu terhadap anak-anaknya, sehingga dia menjadikan itu sebagai alasan ya, sebagai senjata. Oleh karena itulah maka saya ingatkan ya, tentu ini satu kesalahan, satu hal yang tidak dibenarkan ya. Namun tentunya juga bagi istri harus bisa merubah perilaku, itu yang paling utama, karena kan sifat dasar seorang wanita itu kan lembut ya, lembut, penuh dengan kasih sayang, ramah, cinta, perhatian. Kan sifat dasarnya kan itu. itu yang harus dibangun, ditonjolkan dalam kehidupan gitu. Dan harus diingat bahwa sungguhnya ya, dalam rumah tangga itu kan selalu ada ujian-ujiannya kan. Nah, di ujian-ujian ini dihadapi dengan kesabaran, disikapi dengan kelembutan, dengan kebaikan-kebaikan Islam gitu, bukan dengan kekasaran, bukan dengan kemarahan, bukan dengan ego, apa, dengan emosi. Ini semua harus dijauhkan. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi penanya Ustaz dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya sudah menunggu seorang penanya di line telepon Ustaz, silakan Umu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya seorang ibu rumah tangga, tetapi saya bukan sekedar ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak. Tetapi saya mengerjakan pekerjaan, semua pekerjaan rumah tangga saya kerjakan seorang diri. Dan kebetulan penghasilan suami saya yang akhir-akhir ini tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi bukan itu permasalahannya ya. Saya dituntut harus memenuhi kebutuhan itu. Suami saya tidak tahu, nggak mau tahu ya bagaimana caranya kita untuk mendapatkan uang, yang penting kebutuhan cukup. Tetapi ketika saya berhutang dan waktunya membayar, suami saya sepertinya marah gitu dan selalu memancing keributan ketika saya menanyakan uang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang bulan-bulan kemarin. Tetapi untuk bulan-bulan berikutnya permasalahan itu kembali terjadi, karena memang ya mohon maaf, bukannya saya tidak mensyukuri penghasilan suami saya, bulan berikutnya penghasilan tidak mencukupi lagi, sehingga saya harus banding pulang untuk mendapatkan kebutuhan, untuk menutupi kebutuhan itu. Sedangkan saya tidak bekerja, dan saya harus, yang awalnya saya memutar uang belanja yang secukupnya, saya putar untuk supaya bisa cukup, yang awalnya cukup. Tetapi lama-lama saya juga lelah juga ya, karena saya bukan ini ya, harus mengurus semua pekerjaan sendiri, sehingga secara fisik saya pun tidak mampu. Nah, dari permasalahan itu terjadilah keributan-keributan yang terus menerus gitu ya. Dan setiap saya ya mengeluh gitu loh ya, saya sangat tidak kuat gitu loh untuk ini ya, untuk dibebanin kebutuhan pekerjaan semacam ini dan kebutuhan keuangan dibebankan ke saya gitu, kekurangannya.
1: Mungkin tapi, ibu saya, mungkin saya, pertanyaannya ibu
3: ya, saya mohon ini aja ya, mohon apa ya, mohon petunjuknya dari Ustaz. Sebetulnya saya harus bersikap gimana ya dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Mungkin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah ujian rumah tangga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, sering kali kita diuji olehnya itu sesuai dengan kapasitas kita. Allah Maha tahu ya kesanggupan kita untuk menghadapi berbagai macam ujian kehidupan itu. Termasuklah di antaranya ujian kekurangan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Dan kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, ya, jiwa, dan juga buah-buahan.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah

0: memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: أَسْتَغْفِرُ wa atubu إِلَيْهِ,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'atul-qira'

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "An-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف" رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

hamba, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.
4: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillahi wa ma nazala minal haqq.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: ini a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
0: Utang itu
1: yughfaru lisyahidi
0: kullu dzanbin illa
1: dzanbi, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.
2: Ya,

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar' لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim.
0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa dan pendengar Radio Rujun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan dan kajian ilmiah dari satu risalah ilmiah berkaitan dengan pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer. Karya ilmiah yang disusun dan ditulis oleh Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah beliau akan membahas dan juga mengkaji kitab ini. Dan kita berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya perihal pembahasan. Anda bisa menyampaikan secara langsung di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan semoga kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran dari pembahasan metode ijtihad. Dan kita mulai pembahasan pagi ini. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falita Fadul Maskura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah. Para pemirsa Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku yang kami susun, yaitu metode ijtihad muamalat kontemporer, seperti apa petunjuk pelaksanaan dan teknis bila seseorang ingin menjawab pertanyaan atau membahas kasus kekinian yang tidak terjadi pada masa-masa dahulu dan tidak ada para ulama dahulu membahas hukumnya. Itu seperti apa juklak dan juklisnya. Ini yang akan kita bahas, semuanya diambil dari bagaimana para ulama mujtahid, mulai dari para sahabat dan kepada para ulama mazhab, mujtahid mazhab yang empat, cara mereka mengistinbatkan hukum.

0: dari hukum dari sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Fadhal Ustaz.
1: Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, bagian C, kriteria orang yang dibolehkan melakukan ijtihad muamalat kontemporer. Tidak semua orang Islam boleh melakukan ijtihad walaupun ia termasuk dalam generasi terbaik umat Islam atau generasi sahabat, jika dia belum memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fasajja'u fi ra'si, thumma ihtalama fasala ashabahu faqala, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi? Faqalu, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma'i, faghtasala famata. Falamma qadimna 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika faqala, qataluhu, qatalahumullah. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi su'al." Kami melakukan safar, tiba-tiba salah seorang laki-laki dari kami kepalanya tertimpa batu dan luka. Kemudian dia tertidur dan bermimpi keluar air mani. Lalu dia bertanya kepada teman-temannya, apakah dia mendapatkan keringanan untuk tidak mandi janabah dan cukup hanya bertayamum? Teman-temannya menjawab, "Kami tidak mendapatkan keringanan untuk engkau bertayamum, sedangkan kau masih bisa menggunakan air untuk mandi." Maka dia pun mandi dan langsung meninggal seketika. Tatkala kami sampai di Madinah, kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberitahu tentang kasus tersebut dan beliau bersabda, "Pada pemberi jawaban, yaitu pemberi fatwa tersebut, telah membunuhnya, yaitu si penanya. Semoga Allah membunuh mereka juga, karena mereka tidak bertanya pada saat mereka tidak tahu. Sesungguhnya bertanya adalah penawar kejahilan."
0: Ya.
1: Hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani.
0: Ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Ini yang kasusnya terjadi pada diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada case yang terjadi, kemudian dia bertanya kepada para sahabat Nabi, mereka langsung menjawab. Dan itu karena pembahasannya adalah syariat, maka jawaban dinamakan dengan fatwa. Ya. Karena mereka tidak memenuhi standar untuk berfatwa, sehingga kesalahannya harus ditanggung. Apa efeknya? Jiwa melayang. Maka Anda kalau tidak pernah mempelajari syariat dari ilmu-ilmu dasar, seperti yang dikatakan oleh Syatibi, hatta yakuna dhayyanan bi ilmi syariati usuliha wa furu'iha mangkuliha wa ma'kuliha, yaitu kenyang sudah, kenyang dengan ilmu-ilmu syariah. Kalau kenyang itu kan berarti gak bisa nambah. Atau kalau makan kenyang masih bisa nambah dikit lagi. Enggak muntah lagi. Ini kenyang dengan ilmu syariah pada tahap tidak ada bisa tambahan lagi dalam ilmu syariah. Baik usul dan furu'nya. Kalau makan jelas bisa kita tanyakan, kamu sudah kenyang? Kenyang, karena nasi sudah sampai di sini, Pak. Kalau dalam ilmu syariat, apa buktinya seseorang dikatakan sudah kenyang? Ada tanda. Ya, sekarang itulah namanya pendidikan. Kan mulai pendidikan dari SMA, dari MTS kalau di Indonesia perjalanannya. Ya, dari awal MI atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian MTS, madrasah tsanawiyah, sederajat SMP. Kemudian madrasah aliyah, sederajat SMA. Kemudian kuliah, strata 1. Gelarnya sarjana. Kemudian strata 2, kuliah lagi. Gelarnya diabad master, magister. Kemudian strata 3, gelarnya doktor. Setelah itu ada lagi. Tidak. Ya. Setelah itu tidak ada lagi jenjang pendidikan mentok sampai di doktor. Itu dalam ilmu syariah, furu' dan usul. Mengkul dan ma'kul. Kalau hanya baru tahap S1, Anda belum kenyang. Butuh dua strata lagi yang harus Anda lewatin. Apalagi yang tidak pernah mengenyami pendidikan S1 syariah. Dari mana dia bisa mengklaim saya sudah kenyang? Ya, itu standar sekarang yang bisa dilakukan. Kalau zaman dahulu berbeda. Ya, di zaman belum ada jenjang pendidikan seperti sekarang. Saya masih ingat Syekh Syengkiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan. Beliau alim kabir, ulama besar dari Mauritania. Beliau haji dan di Madinah singgah, bertemu dengan para ulama-ulama Jazirah Arab dan minta beliau untuk mengajar di Masjid Nabawi. Sampai kemudian mengajar di Jami' Islamiyah. Di masa Raja Faisal, diangkat beliau menjadi anggota Dewan Ulama Besar. Secara administrasi, setiap anggota ulama besar punya ijazah. Jadi gak ada ulama besar yang gak ada ijazahnya. Hanya mulazamah ke Ustaz Fulan, ke Kiai Fulan, ke ulama Fulan, gak ada. Minta bukti ijazahnya. Kata Syekh, saya gak punya ijazah, saya gak pernah belajar dengan sistem klasikal dari SD ya, di Mauritania, belajar di dusun-dusun ke para ulama langsung lazamah. Lalu pihak kepegawaian pusing menempatkan status kepegawaiannya karena nggak ada ijazahnya. Datang ke Raja Faisal. Raja Faisal bilang, Syekh gak perlu ijazah, yang perlu ijazah itu kita. kata Raja Faisal, ya kalau Anda tapnya seperti Syekh Syengkiti, memang gak perlu ijazah. Ya, tafsir yang beliau tulis Adwa'ul Bayan itu sekarang jadi pembahasan di magister dan doktoral sekian puluh karya ilmiah. Ya, begitu. Tapi kalau tidak sampai seperti Syekh Syengkiti, lalu ngaku-ngaku Anda tidak ada tulisan yang dibuat, karya ilmiah yang dibuat, tidak ada buku yang ditulis, lalu mengaku murid ulama fulan, ya silahkan, tapi Anda tidak bisa dapatkan status kepegawaian. Ya, tetap ada pengakuan akhir. Ya, status para sahabat pun, jangankan status murid syekh, status para sahabat pun tidak menentukan dia berhak untuk berijtihad. Ya. Karena kalau dia berhak berijtihad, Nabi tidak mungkin menyalahkan. Karena dalam hadis Nabi SAW, "Iza jitahad al-hakim fa'akhtak falahu ajr." Bila seorang hakim, dan karena itu para ulama mensyaratkan hakim, penguasa, itu menguasai ilmu syar'i. Karena setiap kebijakannya pasti terhubung dengan ilmu syar'i, halal dan haram. Ya. Bila seorang hakim berijtihad, karena dia menguasai ilmu syar'i dengan mendalam. Salah, dia tidak makanya untuknya satu pahala. Di sini Nabi mendoakan kecelakaan. Mereka telah membunuhnya dengan fatwanya, semoga Allah bunuh mereka juga. Ya, berarti tidak termasuk dia dalam kriteria yang boleh. Maka bila ada di grup WA ada perempuan atau laki-laki yang curhat tentang kehidupannya, jangan Anda memberikan arahan ilmu syar'i. Oh, begini aja, lakukan ini aja, lakukan ini aja. Cerai dia sama suaminya gara-gara fatwa Anda. Anda seperti tukang sihir yang memisahkan suami dengan istrinya. Kata Allah, tukang sihir yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka yang memisahkan suami dengan istrinya tukang sihir. Ya. Kalau tidak tahu, diam. Atau anjurkan dia untuk mendatangi Ustaz Fulan yang menurut Anda menguasai dalam bidang itu. Adapun Anda memberikan masukan, menjawab, memberikan arahan ilmu syar'i, itu bagian dari fatwa. Kesalahannya tidak terampuni karena Anda tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Fadhal Ustaz.
1: Nah, Ustaz. Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah dalam mengomentari kasus yang disebutkan dalam hadis di atas berkata, setelah menjelaskan bahwa para ulama yang telah memenuhi persyaratan untuk berijtihad dan tersalah dalam ijtihadnya, maka mereka diberikan uzur. Ia berkata, bi khilafil ladzina aftau al-mashjuja fil bardi bi wujubil ghusli faftasala famata fa innahu qala qatalahumullah. Hal nasalu idza lam ya'lamu innama shifa'ul ayy su'al fa inna ha'ula'i akhta'u bighairi ijtihadin id lam yakunu min ahli al-ilmi. Berbeda hanya dengan orang-orang yang berfatwa dalam kasus orang yang terluka kepalanya bahwa ia wajib mandi junub. Lalu dia mandi dan langsung wafat. Maka tentang para mufti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para pemberi jawaban, yaitu yang memberikan fatwa tersebut, telah membunuhnya, ia membunuh si penanya. Semoga Allah membunuh mereka juga. Kenapa mereka tidak bertanya pada saat mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya bertanya adalah penawar kejahilan. Mereka dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka salah dalam berfatwa tanpa ijtihad, disebabkan mereka tidak termasuk dalam para ahli ilmu atau ahli ijtihad.
0: Iya. Jadi status para sahabat Nabi tidak langsung menjadikannya mujtahid. Karena kalau dia mujtahid, pasti Nabi tidak akan mendoakan mereka juga mati terbunuh. Melaknatnya. Nah, lanjut.
1: Begitu juga Al-Mula Al-Qari wafat tahun 1014 Hijriah mengomentari tentang hadis tersebut. A'abahum alaihi salatu wassalam bil-ifta'i bi-ghari ilmin falhaqa bihimul wa'idah bi-anda'a alaihim likawnihim muqassirina fi ta'amuli fi-nisis fi-nasri wa huwa qawluhu ta'ala ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka karena mereka berfatwa tanpa ilmu. Dan Nabi SAW memberikan ancaman kepada mereka dengan mendoakan kecelakaan untuk mereka. Karena mereka tidak merenungi nas firman Allah. Allah tidak menginginkan kalian berada dalam kesulitan. Al-Maidah ayat 6.
0: Ya. Kata Syekh Mula Al-Qari rahimahullah. Ayatnya jelas. Dan ini bagian maqasid syari'. Maqasid syari' itu kaidah umum. Bahwa syariat diturunkan bukan untuk membuat orang sulit. Dalam kondisi musim dingin di padang pasir, ya, berani untuk mandi. Jangankan dalam kondisi luka, kondisi normal. Ana subhanallah, pernah diajak teman-teman dulu waktu masih mahasiswa di Libya, naik ke Gunung Papandayan, camping di situ. Qadarullah, malamnya junub. Jangankan mau mandi, mau wudhu aja sulit. Ya udah, nanti mau aja. Ya. Ini apalagi dia kondisi luka. Luka di kepala, masuk air ke dalam kepala, ya langsung mati. Ya. Padahal Allah memberikan kemudahan. Ya, bukan bermudah-mudah. Ya. Kalau Anda tidur di ruang AC, di rumah, di hotel, junub, mau sholat subuh, alhamdulillah gampang, lagi tinggal nyalakan air panasnya, mandi Anda. Atau ketika haji dan umrah di musim dingin, junub malam harinya, alhamdulillah gampang, Anda tinggal nyalakan air panas, mandi. Ya, wah, kalau mandi, kecuali kondisi Anda sakit parah, gak boleh terkena air dan seterusnya. Baik. Beda mengambil kemudahan dengan bermudah-mudah. Ini dalam menentukan, ini juga bagian dari ijtihad. Pertama menamakannya tahqiqul manat. Artinya kaidahnya ada, boleh mengambil kemudahan dalam kesulitan. Tapi dia sudah sampai pada titik sulit untuk bisa mendapatkan kemudahan, itu ada ijtihad lagi. Dan ini yang dikatakan oleh Syatibi, bahwa ini ijtihad yang harus setiap orang melakukannya, bukan hanya mujtahid saja. Umpamanya kaidah tahu bahwa sholat menghadap kiblat. Anda datang ke suatu daerah, gak ada penduduk yang mau ditanya kemana arah kiblat, dan qadarullah tidak ada sinyal HP untuk mendeteksi arah kiblat. Anda bertiga orang, masing-masing walaupun Anda bukan mujtahid, tidak mempelajari ilmu syar'i sampai kenyang tadi, mungkin masih santri pesantren, masing-masing Anda berijtihad. Mungkin ada yang satu sholatnya ke arah barat, satu ke timur, satu ke selatan, satu ke utara. Karena itu hasil ijtihadnya. Bolehkah satu ikut yang lain? Tidak boleh. Karena ini mereka harus melakukan ijtihad masing-masing, dinamakan dengan tahqiqul manat. Lalu mereka sholat berbeda arah, iya. Siapa jadi imam terserah. Ya. Sah sholatnya, sholatnya sah bila masing-masing sudah menggunakan kemampuan maksimalnya dalam penentuan arah kiblat. Ya. Ketika turun terbenam, mau terbenam matahari, dia lihat dia, kita akan berada di daerah timur. Berarti Ka'bah di daerah barat. Apakah baratnya mentok lurus? Enggak. Naik sedikit ke arah utara. Ya. Bukan ke arah selatan, naik sedikit ke arah utara sekitar berapa derajat. Ya. Maka ada waktu sebelum matahari tenggelam, dia tahu di sana matahari tenggelam, ngarah sedikit. Itu ijtihadnya. Yang satu, kata dia, enggak, matahari tadi dari sini kok ininya tenggelamnya berlawanan arah. Ya terserah. Ini namakan ijtihad tahqiqul manat yang dalam keseharian masing-masing kita melakukannya. Ya. Seperti itu. Lanjut.
1: Bismillah. Hal ini mengantarkan para ulama untuk menetapkan syarat-syarat orang yang dibenarkan untuk melakukan ijtihad hukum muamalat kontemporer. Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah menjelaskan bahwa di antara persyaratan seseorang boleh melakukan ijtihad adalah menguasai Al-Quran dan menguasai As-Sunnah dengan sanad-sanad yang sahih, minimal sebanyak 400 ribu hadis.
0: Masya Allah, ini masih ada orang zaman sekarang.
1: Masya Allah. Lalu dia,
0: sebentar. Arti menguasai itu apakah harus luar kepala? Juga tidak. Ada para mengatakan dhabtus sudur, dhabtul kitab, yaitu dhabit dengan dihafal, menguasai dengan tahu halamannya. Syekh Ibn Baz rahimahullah, murid-murid seperti Syekh Abdul Karim Khudar menceritakan. Itu dia bertanya tentang satu hadis dalam Sunan Abu Daud. Dan Syekh di bab itu enggak ketemu dia. Syekh kan buta. Dan Syekh coba lihat cetakan ini, cetakan India tahun sekian. Ketemu. Ya, tapi Syekh buta itu kan dulu sempat melihat beliau. Ada penyakit mata waktu itu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah semua kitab tafsir Al-Qur'an dari tafsir At-Tabari sampai Ibn Kathir sampai Syadi ada semuanya di mesin pencari Maktabah Syamilah. Semua kitab sunnah pun ada. Ya. Anda tinggal menggunakan mesin pencari di Maktabah Syamilah, baik dengan kata, dengan kalimat, atau dengan huruf, akan tersampaikan kepada yang Anda butuhkan. Ya. Ini cukup-cukup. Tidak ada syarat dia harus menghafal di kepala.
1: Nah, lalu dia meriwayatkan dari Muhammad Al-Munadi bahwa Al-Munadi mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah orang yang hafal 100,000 hadis sudah bisa dianggap sebagai ahli fatwa? Imam Ahmad berkata, belum. Lalu orang itu berkata lagi, 200,000 hadis? Imam Ahmad berkata, belum. Lalu orang itu berkata lagi, 300,000 hadis? Imam Ahmad berkata, belum. Lalu orang itu berkata lagi, 400,000 hadis? Imam Ahmad mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan mungkin bisa.
0: Ya, begini boleh mungkin.
1: Cucu Al-Munadi berkata, berapa hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad? Al-Munadi berkata, 600,000 hadis.
0: Masya Allah, 600,000 hadis. Padahal saya Bukhari cuma 5,000 hadis. Dengan berulang. Para ulama dahulu mempunyai definisi sendiri tentang hadis. Satu hadis dengan jalur periwayatan yang berbeda, ada tiga periwayatan itu dianggap tiga hadis. Jadi begitu. Kalau kitab-kitab yang ditulis dalam sekarang, itu tidak ada sampai 100,000, tidak ada. Ya. Tapi maksud mereka, kenapa sampai angkanya seperti itu? Karena seperti yang kita katakan.
1: Al-Azhar Kasi yang wafat tahun 794 Hijriah juga menjelaskan bahwa seseorang boleh melakukan ijtihad bila dia ada seorang muslim, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan ijtihad, hukum dari sumber-sumbernya. Dan ijtihad mampu dilakukan bila seseorang menguasai hal-hal berikut. Yang pertama, menguasai nas-nas Al-Quran dan hadis, terkhusus ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum.
0: Ya, menguasai, bukan hafal.
1: Yang kedua, mengetahui ijma' para ulama dalam kasus yang menjadi objek ijtihad.
0: Ya. Al-Quran dan Sunnah tertulis. Tapi kalau ijma', ya, ijma' terus berkembang dari masa ke masa. Ijma' itu artinya kesepakatan hasil ijtihad para ulama. Tidak ada yang berbeda. Ya. Di antara ijma' kontemporer yang berkali-kali disidangkan dalam muktamar ulama dunia Islam adalah bank konvensional adalah riba. Itu sudah ijma. Ya. Kalau ada kemudian muncul dia mengatakan, oh Syekh Fulan dari Mesir, Ustadz Fulan Indonesia mengatakan enggak, ini dia Syekh Fulan dan Ustadz Fulan Indonesia itu menentangi ijma. Ya. Dari mana kita mengetahui ijma' tadi? Kalau Al-Quran Sunnah sudah kita tahu menjelaskan sumbernya tadi. Ada kitab-kitab yang khusus ditulis oleh para ulama tentang ijma', tapi ijma' pada ulama-ulama dahulu. Ibn Munzir menulis tentang ijma'. Kita mengumpulkan ijma'. Kemudian Ibn Hazmi juga meratibul ijma'. Kemudian kitab-kitab fikih yang mausu'i, kitab-kitab fikih yang luas seperti Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi selalu dalam sumamanya dia mengatakan bahwa rukun wudu yang pertama ini dalilnya firman Allah umpamanya wamsahu bi ru'usikum. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Utsman, kemudian dia mengatakan, saya sesuaikan wudu seperti Nabi, dan beliau mengusap kepalanya. Ya, kemudian Imam Nawawi akan menurunkan dalilnya ijma. Dan mengatakan telah bersepakat atau telah berijma para ulama, ini adalah rukun wudu. Itu nukilan itu. Dan Al-Muwaffaq Ibn Qudama yang kitabnya kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya di Umdatul Fiqh, di Umdatul Fiqh tidak terlalu banyak beliau menukilkan ijma. Tapi di Al-Mughni yang kitabnya luas, sering beliau menukilkan ijma itu. Dan itu banyak tesis dan disertasi tentang al-ijma al-mahkiyah anha dalam kitab fulan, ijma'at dalam kitab Mughni, ijma'at dalam kitab fulan. Ya, seperti itu. Apa fungsinya ijma itu? Bila sudah Anda temukan ijma, hasil ijtihad Anda, walau Anda sampai derajat mujtahid, berbeda pada sudah ada ijma para ulama sebelumnya, ini Anda sama ibaratnya kambing menanduk gunung. Anda melawan seluruh para ulama. Seluruh para ulama mengharamkan, walau Anda mujtahid besar. Ya, Anda satu. Dalam masalah umpamanya bank riba, bank adalah, bank konvensional adalah riba. Ya, karena itu para ulama dunia membuat solusi bank syariah. Kalau dah syariah, dia ngapain buat bank syariah lagi? Ya. Lalu muncul Ustaz Fulan menyatakan ulama Fulan dari negeri Fulan, walau dia dari Mekah, dari Madinah, tapi kalau menentangi ijma, sama dia menentangi Al-Quran dan Sunnah. Kekuatannya sama. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Zarkashi, urutannya bukan Al-Quran dan Sunnah dahulu. Lihat ada ijma' atau tidak. Itu petunjuk pelaksana, petunjuk teknisnya. Kenapa ijma' dahulu? Karena Al-Quran, Sunnah bisa multitafsir. Bisa, kan jarang Al-Quran dengan nas. Maka fatarabbusu arba'ata asyhuri wa asyra. Bila wafat, indahnya 4 bulan 10 hari. Itu tidak bisa dinego, tidak bakal ada khilaf nas. Ya, tapi tentang salah satu quru wal mutallaqatun wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna salah satu quru, tiga quru. Satu quru itu apa? Beda ulama. Mazhab Hambali mengatakan haid. Mazhab Syafi'i mengatakan suci. Dan itu konsekuensi hitungannya akan berbeda. Ya. Maka memang apa namanya, hierarkinya Al-Quran dan Sunnah ijma. Tapi dalam praktek ijma lihat dahulu. Bila ada sepakat mereka, enggak, ini maknanya adalah ini hasil ijtihad perlu para ulama. Ya, enggak perlu di Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran Sunnah nanti ada multi tafsir. Kalau Sunnah lagi ada perbedaan derajat kesahihannya. Ya. Maka orang yang berbeda dengan ijma itu dinamakan dengan pendapatnya syadz. Walau pendapatnya itu dia ulama besar. Ya, ada disertasi bagus Al-Aqwalus Syadzah indal ulama ilmu asirin. Ya, pendapat-pendapat yang aneh di kalangan ulama kontemporer banyak. Ada juga perkataan ijtihadnya Syekh Albani yang bertentangan dengan nukilan ijma', bahkan Syekh Utsaimin ada salah satu fatwanya yang bertentangan dengan ijma' para ulama, ya, tentang darah manusia. Beliau mengatakan tidak najis. Ya, tapi itu khilaf ijma'. Para ulama semuanya ijma' seperti dinukil oleh An-Nawawi dan oleh Ibn Qudamah di kitab Al-Bughri. Syekh Albani juga ada beberapa fatwanya yang dinyatakan oleh para peneliti sebagai fatwa yang syadz karena bertentangan dengan ijma' itu sendiri. Bagus disertasinya Al-Aqwal Asy-Syadz. Ada dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, ada dalam bab keluarga dan seterusnya. Ada PDF-nya kalau saya tidak salah.
1: Maksud? Yang keempat, mengetahui qiyas dengan rukun dan syaratnya, karena qiyas merupakan dasar. Fan yang ketiga, mengetahui qiyas dengan rukun dan syaratnya, karena qiyas merupakan dasar utama ijtihad.
0: Ya, itu dia. Itu yang kita katakan. Imam Syafi'i mengatakan al-ijtihadu bima'na al-qiyas. Dalam kitab Ar-Risalahnya itu al-ijtihadu wal-qiyas. Ya, maka karena itu para ulama usul fikih berbeda pendapat apakah Al-Zahiriyah dan ulama pembesarnya seperti Ibn Hazm dimasukkan dalam kategori mujtahid atau tidak, karena mereka tidak mengakui qiyas. Ya, tapi para ulama muhaqqiqin dari usuliyin mengatakan mereka tidak mengakui qiyas, iya, tapi kenapa dalam hukum sama? Dia tidak, umpamanya dalam masalah dalam Al-Qur'an Allah kan mengatakan wa la taqul lahum uff. Jangan ucapkan kepada kedua orang tua uff. Uff itu kalau kita capek lelah kan kita naik nafas kan, ya. Itu pun tidak boleh di hadapan orang tua. Ya. Tapi kan enggak ada larangan nempeleng. Boleh nempeleng. Para ulama yang menggunakan qiyas, mereka mengatakan qiyas aulawi. Ya, kalau saja yang terendah tidak boleh, apalagi yang tertinggi. Ya. Apakah Ibn Hazm yang menolak qiyas mengatakan boleh? Karena dalilnya hanya tidak boleh itu uf, tempeleng boleh. Tidak. Cuma mereka bukan mengatakan qiyas. Secara makna bahasa itu termasuk, bukan qiyas. Itu yang boleh gunakan. Paham? Ya. Yeah. Tidak bisa kita turunkan kaedah itu menjadi hasilnya, melainkan kita lihat cara beliau, apa namanya, metodologi beliau dalam menjabar hukum itu. Hukum hasilnya sama, tapi jalurnya yang berbeda. Ya, karena itu nufatul qiyas menurut sebagian para usuliyin dan fuqaha, mereka tidak bisa dikatakan mujtahid. Banyak pendapat para ulama muhakkik yang mendalam ilmunya mengatakan mereka masuk pada mujtahid. Buktinya hasilnya sama. Cuman mereka sampai kepada hukum itu bukan dengan qiyas, dengan lughah, dengan dalalatul lafz.
1: Yang keempat, menguasai bahasa Arab dengan seluruh ilmu turunannya. ilmu bahasa, ilmu nahwu, gramatika, ilmu sharaf, termasuk juga makna kata dalam kalimat, makna nas, makna zahir, makna mujmal dan mubayyin, makna am dan khas, makna hakikat dan majaz. Ya. Serta
0: menguasai bahasa Arab ya bukan sekedar bisa ngomong. Lebih dari sekedar itu di dalam ilmu usul fikih seperempat dari pembahasan usul fikih. Ilmu dasar dari fikih itu, fondasi-fondasi fikih itu ada empat. Pertama hukum tak hukum. Hukum itu adalah hasil daripada ijtihad. Kemudian dalil, mengetahui Al-Quran, bagaimana cara apa dalilnya. Ya. Kemudian sunnah, mengetahui ijma, qiyas dan dalil mukhtalaf fiha. Kemudian Al-Quran dan sunnah. Al-Quran jelas lafaz, ucapan. Sunnah ada yang qawli, ada yang fi'li. Yang qawli ucapan, dua-duanya dalam bahasa Arab. Ya. Pembahasan yang ketiga dalam usul seperempatnya adalah dalalatul alfaz. Ya, lafaz ini menunjukkan makna umum atau bisa dikhususkan atau memang tujuannya khusus walaupun ucapannya umum dan seterusnya. Ini mutlak, ada muqayyadnya atau tidak. Ini mujmal, ada mubayyinnya atau tidak. Dan seterusnya. Bukan sekedar bisa berbahasa Arab, ngomong. Lebih dari itu. Lanjut.
1: Dan yang terakhir, mengetahui hukum nasikh dan mansukh.
0: Ya. Nasikh dan mansukh itu diketahui dari sejarah dan periwayatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah, tapi ada ketentuan lain menunjukkan ini sudah dibatalkan. Bisa jadi dibatalkan lafaz dan maknanya, bisa jadi makna saja lafaznya sudah ada. Yang membatalkannya dalil selanjutnya.
1: Persyaratan-persyaratan di atas terhimpun dalam ucapan Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah. Man 'arafa kitab Allah nassan wa istinbatan istahaqqa al-imamata fid din. Siapa yang menguasai Al-Qur'an nas dan istinbat, maka dia berhak menyandang gelar imam dalam agama. Ini hukum asal persyaratan orang yang dibolehkan.
0: Jadi Imam Syafi'i mengatakan kitabullah nassan wa istinbatan. Ya. Nasnya dan istinbatnya, lalu menguasai, berhak dia menjadi imam dalam agama Allah. Ya, kitab Allah ditafsirkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditakhsis dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditabiin, dijelaskan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutlaknya. Allah mengatakan wa'atu zakah, bayarkanlah zakat. Ada rincian berapa nisabnya, ada rincian haulnya, tidak ada. Ada rincian jenis hartanya, tidak ada. Di mana ini dapat penjelasannya? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menggabungkan dua ini? Itu metodologinya, ya itu dibahas para ulama dalam ilmu usul fiqh. Maka Syatibi membuat persyaratannya dua saja. Kalau Imam Syafi'i nassan wastinbatan. Kalau Imam Syatibi mengatakan siapa yang menguasai bahasa Arab dengan sangat mendalam dan menguasai ilmu usul fikih boleh berijtihad. Menguasai. Maksudnya itu bisa dia fungsikan kaidah-kaidah itu untuk menghasilkan hukum. Baik.
1: Ini hukum asal persyaratan orang yang dibolehkan melakukan ijtihad dalam syariat, termasuk di dalamnya muamalat kontemporer. Namun, dalam kondisi tertentu, waktu tertentu, tempat dan komunitas tertentu, di mana keberadaan orang yang melakukan ijtihad hukum muamalat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan para ulama usul fikih di atas tidak ada, maka dibenarkan bagi orang yang memenuhi standar minimal untuk melakukan ijtihad. Ini yang dinamakan dengan mujtahid darurat atau mufti darurat.
0: Ya. Kalau kita ambil dan kita ujikan persyaratan itu kepada MUI anggotanya, ada yang lulus, pasti kita katakan tidak ada yang lulus. Kepada semua doktor ilmu syariah, ya, lulusan dalam dan luar negeri, kita ambil standar itu, ada yang lulus? Tidak bakal ada, ya. Jadi nggak boleh kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia mereka menjawab ini kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, ya, dokter umpamanya, Nabi kan mengatakan man tatabba fa huwa dhamin, man tatabba wa laysa bi tabibin fa huwa dhamin. Orang yang melakukan praktek medis, dia bukan seorang dokter tabib ahli, dia wajib menanggung risikonya. Dalam kondisi umpamanya safar, enggak ada dokter di pesawat dah. Itu tempat yang itu kata kita katakan terbatas. Ada kondisi ibu hamil. Allah sebetulnya enggak boleh naik pesawat. Qadar Allah naik pesawat. Lolos. Dan kondisinya hamil. Atau minimal sakit mendadak. Itu apa kata awak-awak pesawat? Siapa yang ada sebagai profesi dokter, mohon menemui angkat tangan untuk ditemukan ada orang yang sakit. Nggak ada yang angkat tangan, biar mati aja di gitu pesawat. Ya, Anda mamanya baru tapi perawat, bukan dokter. Perawat kan nggak boleh megang, ya. Tapi dalam kondisi ini, dia sedikit banyak karena sering mendampingi dokter, mungkin dalam kondisi darurat, mengurangi kondisi emergensi bisa. Ya. Dibiarkan mati aja takut dia. Nah, saya tidak ada bersih dokter nanti. Ya. Wajib dia untuk mengambil tindakan penyelamatan. Ya. Begitu juga di dalam ilmu syar'i. Ada kasus terjadi di masyarakat, ditanyakan. Tunggu dulu lahir mujtahid dengan kompetensi persyaratan para ulama masa dahulu. Hah? Orang akan bikin yang haram semuanya. Karena hukum asal muamalat boleh, ya udah ini boleh, itu boleh. Ya, fonzi boleh, kan enggak ada larangan dalam syariat Allah. Dan belum ada juga ulama mujtahid di Indonesia. Ya, tidak. Wabillahi
1: taufiq. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan kriteria dan juga persyaratan bagi seorang mujtahid atau yang diperbolehkan melakukan ijtihad muamalat kontemporer. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya soal jawab bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin memperdalam pembahasan atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan muamalat. Kami persilahkan di line telepon 021-823-6543. Via chat WhatsApp juga nomor yang sama. Baik, kita akan angkat penelpon yang pertama. Nah, silakan akhi. Ya, assalamualaikum. Fadl. Mohon maaf terputus, silakan di 021-823-6543 untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan kita berikan untuk yang pertama via telepon, silakan. Baik, masih terputus. Kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Apakah kesepakatan yang berkaitan dengan ijma ini Ustaz? Apakah kesepakatan yang didapatkan dari satu negeri dan tidak didapatkan di negeri-negeri yang lain bisa menjadi satu pendalilan di dalam suatu permasalahan hukum Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
0: Tidak. Islam bukan dibatasi dengan satu negeri. Ya, nanti akan rinciannya akan kita bahas di bab ijma. Kalau saja lembaga fikih internasional di bawah OKI, organisasi kerjasama Islam, Muktamar Majlis Muktamar At-Ta'awun Ad-Dawal Islami, ya, mereka punya divisi fikihnya, Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli. Juga ada di bawah Liga Dunia Islam. Kalau yang tadi di Jeddah pusatnya, kalau Liga Dunia Islam, Lobby Ta'alam Islami, namanya Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami ad-Dawli, berpusat di Mekah. Itu keputusannya belum sampai derajat ijma'. Padahal anggotanya seluruh ulama besar dari dunia Islam, ada utusan-utusan, ya, tidak dianggap ijma, tapi bisa dijadikan penguat, jadi penguat bisa, tapi ijma tidak, ya, apalagi kalau cuma di satu negeri.
1: Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Demikian ikhwan dan akhwat yang bertanya. Baik, kami akan angkat pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 021 823 6543. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
2: Ini Pak Ustaz mau nanya, saya cari Ibu Juju sarankan.
1: Baik, silakan Ibu Juju.
2: Ini, Pak, kan suami saya teh dulu teh punya bapak, punya ibu di bapak, sekarang bercerai, dia meninggal orang tuanya. Terus iya teh istrinya teh kawin lagi. Terus ketika dia teh Pak Ustaz belum dikasih apa tuh namanya warisan apa-apa, nah sekarang itu teh ibu nanti meninggal. Jadi yang anak-anaknya sekarang yang barusan itu si ibu gitu ya. Nggak ngasih apa-apa sama kakak itu, nah itu nggak ada hasilnya, nggak ada mendapat warisan dari istri saya, jadi suami saya gitu berusaha.
1: Pertanyaan tentang warisannya Ibu ya?
2: Iya.
1: Baik, yang makan wafat siapa ya. Ibu namanya?
2: Pak Santosa.
1: Bapak Santosa?
2: Pak Santosa.
1: Iya. Tahun berapa Ibu?
2: Ya. Udah berapa tahun, udah lama sekali Pak Ustaz. Udah lama dulu.
1: Sudah ya, 90-an ya, tahun 90-an ya Bu?
2: Lebih usahanya.
1: Tahun 80-an wafatnya berarti ya?
2: Ya. Okay. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Halo Ibu, ya. Sebelumnya pertanyaannya tentang apa?
2: Pertanyaannya, suami saya dapat enggak itu dari situ warisan dan ibunya gitu.
0: Oh. Ibunya sudah wafat.
2: Ya.
0: Ibu kandung atau ibu sambung?
2: Ibu kandung Pak Ustaz.
0: Ya dapat warisan, ya so anaknya dapat warisan, anaknya masih hidup suami Anda?
2: Ada semua juga masih hidup.
0: Iya dapat dia, anak dapat.
2: Ya.
1: Baik.
0: Jelas.
2: Terima kasih Pak Ustaz.
0: Ya.
1: Mungkin ini tidak tersampaikan saja warisannya.
0: Ya.
1: Tertahan. Ya. Baik. Jazakallah khair Ibu barakallahu fik. Tertahan dan tidak tersampaikan sampai mungkin sekarang Ustaz. Solusinya Ustaz.
0: Solusinya hendaklah orang-orang yang menguasai harta dari orang yang wafat membagikan harta itu kepada pemilik sesungguhnya. Bila dia ahli waris juga, dia hanya memiliki sebagian bukan keseluruhannya. Bila dia tahan keseluruhannya, dia telah menzalimi saudara-saudaranya sendiri, menzalimi orang terdekat dengan dirinya. Dan itu membuat menzalimi saudara tentu dosanya lebih besar daripada orang lain.
1: Ya, Ustaz. Wabillahi
0: taufiq.
1: Jazakallah khair. Demikian Ibu Juju, mungkin bisa disampaikan jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon. Baik, silakan. Naam. Ya, silakan akhi. Taib, terputus. Kami akan angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Eh, sudah ada yang masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Pipih di Bogor.
1: Baik, silakan dikeraskan suaranya. Pertanyaannya apa?
3: Pertanyaannya begini ya.
1: Silakan Ibu.
3: Pasti ini agak lama panjang ya.
1: Dipersingkat Ibu, kita ya. Waktunya sangat terbatas. Oh, ya. Langsung kepada pertanyaan.
3: Kan suami saya. Iya, iya. Ya, suami saya itu belum dapat bagi waris. Dulu pernah, karena ditukar sama adiknya, jadi si rumah yang dulu seharganya lumayan mahal, jadi belum kebagian gitu. Sampai sekarang itu suami saya itu.
1: Baik, pertanyaan intinya Ibu.
3: Apakah masih ada hak dari rumah itu?
1: Dan rumah itu milik orang tua ya Ibu ya?
3: Ya, orang tua, diisinya sekarang sama anak yang bungsu.
1: Sama anak yang bungsu, yang lainnya tidak dapat bagian. Baik. Solusinya begitu Ibu, maksudnya Bu ya?
3: Udah, yang lainnya udah, tapi rumahnya itu hak suami saya. Jadi sampai sekarang itu masih terkatung-katung gitu.
1: Baik.
3: Jadi gimana caranya, sedangkan kan kalau cucu-cucunya mah nggak tahu kalau itu masih ada bagian suami saya gitu. Jadi untuk membenahinya bagaimana gitu.
1: Baik, kita sudah bisa memahami. Tafadhol, silakan.
0: Assalamualaikum. Semuanya sudah dapat kecuali suami penanya, karena dikuasai oleh saudaranya yang lain yang bungsu. Diingatkan yang menguasai tersebut bahwa pembagian ini dari Allah. Bila ada yang menghalanginya, dia berarti menentang ketentuan Allah Azza wa Jal. Di dunia dan di akhirat, dia pasti akan mendapatkan imbalan dari perbuatan dosa besarnya itu. Wabillahi taufiq.
1: Nah, jazakallahu khair barakallahu fik. Demikian Ibu yang bertanya, semoga Allah mudahkan. Baik, kita akan kembali pertanyaan selanjutnya, masih dalam pembahasan muamalat berkaitan dengan pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Halo. Silakan, akhi. Baik, izin kami angkat via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, Ustaz izin bertanya, saya adalah seorang konten kreator edukasi lalu lintas yang mendapatkan uang dari iklan yang dimasukkan oleh platform ke konten yang saya upload di platform media sosial. Yang saya tanyakan, apakah uang yang saya dapatkan dari platform ini halal atau haram? Karena saya tidak tahu dan tidak bisa memilih iklan apa saja yang masuk di video saya. Apakah iklannya menampilkan aurat, musik, dan lain sebagainya? Jazakallah khair.
0: Ya, tinggal Anda perkirakan ketika menerima bayarannya. Ya, Anda perkirakan berapa iklan yang tidak halal. Tinggal Anda perkirakan iklan tidak halal dengan iklan yang halal. Yang tidak halal seperti Anda katakan, ada perempuan buka aurat dan ada musik, berapa persen yang segitu, sebesar persentase itu Anda berikan dari hasilnya kepada fakir miskin untuk membersihkan harta Anda. Yang selisihnya halal Anda gunakan. Wabillahi taufik.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fikum, semoga memudahkan. Nah, baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Baik, halo. Nah, silakan. Silakan akhi.
4: Iya. Telepon saya mau nanya.
1: Dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
4: Dari Rani Bintaro.
1: Di Bintaro. Bapak dikeraskan suaranya, silakan.
4: Iya. Ini pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
4: dalam yang sehat selalu dan dalam keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya ini, saya mau nanya.

0: gitu kan. Nah, akadnya akan dibayar apabila rumahnya laku.
1: Terus?
0: Nah, terus orang tua saya qadarullah akhirnya meninggal dunia. Nah, terus hutangnya berarti kan belum terbayar. Nah, sampai sekarang rumahnya belum laku dan dia sudah jadi warisan. Nah, sementara rumah warisannya itu dibikin ruko. Nah, dari hasil uang ruko itu, dari hasil uang ruko itu, apakah ada kewajiban untuk melunasi hutangnya atau menunggu rumah warisan itu laku gitu loh Ustaz. Nah itu ya, berkaitan dengan akad yang pertama tadi itu seperti apa ya Ustaz? Ya, sebetulnya
1: katanya ya, saya jawab. Kalau si ayah ya, dia pertama berhutang lalu dia bilang udah, emang itu hutang, tapi karena ayah berhak mengambil harta anaknya bersalahkan sabda Nabi, anta wa maluka li abika, kamu dan seluruh harta memilik ayahmu ya, ayah tidak bayar, maka tidak ada pembayaran hutang. Tapi bila tidak ada itu ucapan ayah dan tidak terlihat dari keinginan ayah seperti itu, memang dia mau bayar, maka tidak apa-apa dibayarkan. Dan itu tidak mesti ketika wafat, tidak mesti dari rumah yang dia katakan, dari manapun pendapatan. Tidak ada pembagian waris sebelum dipotong hutang 20 juta tadi. Wabillahi taufik.
2: Jazakallah khair Bapak, demikian penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bisa diberikan pemahaman kepada keluarganya. Baik, kami angkat kembali selanjutnya. Nah, masih via telepon di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, Akhi. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami saya sudah meninggal tahun 2017. Dia meninggalkan sebidang tanah dan bangunan seluas 385 meter persegi. Meninggalkan seorang istri dan 4 anak. Satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimanakah cara menghitung warisannya Ustaz? Dan bagaimana membaginya? Jazakallah khair.
1: Satu anak laki?
2: Ya, satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
1: Ayah ibunya?
2: Sudah tidak ada Ustaz.
1: Istri dapat 1/8, dapat sisa 8, berarti pembaginya 8, 1, 7. Anak laki 2 bagian tambah 3, 5. 7 dibagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1, 5 per 40 untuk istri. Anak laki-laki kan 2 bagian, 7 dikali 2, 14. Perempuan 7. Asli 50 ya. Yang dibagi bukan tanah per meter, nilai ya. Dibagi 40 nilai tanah itu. Kalau ingin dipetak-petak juga senilai 14/40 umpamanya dari berapa meter tadi?
2: 385
1: so. 385, 14/40-nya umpamanya 30 meter ya, salah. Karena 35 meternya kalau dia dihook, diambilnya dihook, itu tidak adil.
2: Sahih.
1: Itu bisa jadi persentase valuasinya bisa jadi 20/40 itu.
2: Yeah.
1: Ya, maka nilai. Kalau ada yang mau beli, salah satu di antara ahli waris dibeli, kemudian dibayarkan uang, dibagilah uangnya 40. Itu lebih gampang. Kalau ingin juga tanah dibagi, bukan meteran hitungannya, tapi valuasinya nilai. Ya, umpamanya per meternya 10 juta. Berarti nilainya berapa itu? 350 meter.
2: Iya.
1: Ya, berarti 3,5 M.
2: Nah.

0: 3,5 m × 5/40 atau 1/8 itu coba berapa rupiah?
1: 3,5 m × 500 juta ya,
0: dibagi
1: 8. 437 juta.
0: 430 juta ambilkan dari tanah itu dengan nilai segitu. Bukan 1/8 dari tanah itu dilurus memanjang ke depan ke belakang, enggak.
1: Iya.
0: Ya. Kalau ingin tanah itu juga dibagi seperti itu cara pembagiannya. Mana yang lebih gampang adalah dengan rupiah. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Demikian. Semoga menjadi pencerahan yang bertanya dan bisa dilihat, sudah dihitung dan bisa direkaman kajiannya. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, ya Ustaz. Ana mempunyai perusahaan travel. Dalam waktu dekat akan membuka trip keluar kota. Apakah boleh Ustaz apabila Ana memberlakukan sistem DP untuk peserta yang mendaftar? Dan apabila peserta tidak jadi ikut, maka DP-nya hangus. Apakah ini halal Ustaz?
0: Halal. Berdasarkan asar dari Umar bin Khattab, dan tidak ada para sahabat yang menentang. Di mana Umar bin Khattab memerintahkan kepada walinya Nafi' bin Al-Haris, di wali di kota Mekah, untuk membeli rumah Sufwan bin Umayyah dijadikan sebagai rumah tahanan. Lalu Nafi' membeli dengan harga 60 ribu dirham. Dia bayarkan 4 ribu dirham dan dia mengatakan, ini kalau khalifah setuju bagian dari pembayaran. Kalau khalifah tidak setuju untukmu. Dan Umar mengetahui dan beliau tidak mengingkarinya. Maka ini menunjukkan ijma' para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka boleh hilang.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fik. Demikian, akhi, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi usahanya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua yang menghibahkan orang tua yang menghibahkan tanah produktif ke anaknya, apakah akan mendapatkan pahala jariah dari hasil tanah tersebut?
0: Iya. Nabi mengatakan bahwa apa yang engkau sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu, engkau dapat pahala darinya. Ya. Seperti itu.
1: Demikian Umar Raihan, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Baik, kami masih kembali terima pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Baik, kita akan angkat kembali. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa? Umur di mana?
2: Dengan Sinta.
1: Di mana?
2: Jakarta.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Ini untuk Ustaz Erwandi.
1: Iya, silakan.
2: Oh iya. Iya, jadi tante saya tuh baru menemukan sertifikat. Ternyata tante saya tuh tahun 2009 pernah meminjami uang kepada temannya dan dia baru ingat gitu. Cuman kata sepupu saya, kata anaknya tante saya bahwa utang yang sudah lama sekali bisa nilainya dikonversi dengan emas. Itu apakah benar seperti itu? Walaupun, nah yang kedua, teknisnya seperti apa? Apakah harus kedua belah pihak sepakat atau salah satu si pemberi hutang aja yang mengajukan dan si yang hutang tuh harus menerima gitu aja gitu, karena dari 2009 sampai 2006 kan lama sekali.
0: 2000 berapa?
1: 2009.
2: 2009.
0: Dengan sekarang baru mau dibayar.
2: Lupa, tante saya itu lupa gitu. Jadi baru ingat dan si yang hutang itu lu juga lupa pernah menitipkan sertifikat.
0: Hutangnya jelas angka rupiahnya berapa?
2: Jelas, 30 juta.
0: 30 juta di tahun 2009.
2: Iya.
0: Saat itu emas berapa gram? Kalau dikonversi jadi emas, berapa gram di waktu itu?
2: Saat itu tuh, kemarin sih ngobrol katanya harga emas masih 500 ribu.
0: 30 juta dibagi 500 ribu. Berapa? 60 gram.
2: Iya, 60 gram.
0: 60 gram. Sekarang 60 gram dibagi, dikali 2.500.000. Jadi berapa?
1: Iya. 15.
0: 150 juta.
1: Iya.
2: Iya.
0: 30 juta dahulu dipinjamkan, sekarang nilainya kenaikan harga barang karena emas adalah acuan harga barang. Ya. Dan jasa, maka nilainya sekarang menjadi 150 juta. Berarti inflasinya penurunannya lebih 70% kan ya?
1: Iya, Ustaz.
0: Bahkan 100% lebih. Ya. Para ulama, keputusan para ulama di Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Dunia Islam, menyatakan bahwa hutang jangka panjang terkena inflasi lebih 2/3, ini malah lebih 100%. Ya, maka itu dibayar kewajibannya sesuai dengan nilai barang yang tetap atau emas. Emas kan tetap nilainya. Maka dibayar 60 gram atau 150 juta dengan rupiah sekarang. Ya. Karena dia sudah minjam puluhan tahun. Berapa tahun itu? 17 tahun. 17 tahun minjam 30 juta. Kalau diputar sendiri oleh pemiliknya dalam 17 tahun, mungkin sudah jadi 100 miliar. Dia bisa jadi juga rugi, tapi umumnya naik karena orang dagang. Diinvestasikannya saja umpamanya pada toko beras, untung toko beras per tahun itu bisa 500% modal, dari modalnya.
2: Ya. Kalau syaratnya Ustaz, apakah harus kedua belah pihak sepakat atau boleh?
0: Kalau yang berhutang tidak mau bayar 150 juta, dia hanya mau 30 juta, ya. Kalau dia tidak redo, si pemberi pinjaman, tidak tahu saya bisa dituntut di pengadilan atau tidak. Tapi yang jelas, di akhirat akan dia bayar. Kalau yang memberikan pinjaman ikhlas dan redo, dia bersedekah berarti 120 juta rupiah.
2: Ustaz Afan, jadi harus di atas inflasinya di atas 70% ya Ustaz?
0: Iya, kalau diantar di bawah 70% sampai ke 40% itu dibagi dua selisih nominalnya. Kalau di bawah 40% itu nominal tetap.
2: Oh iya, baik Ustaz.
1: Cukup ya Ibu?
2: Karena ada satu lagi Ustaz, karena tahun 2013 ada saudara saya juga hutang, sampai sekarang tuh belum dibayar, itu dengan jarak tahun masih bisa masuk gak Ustaz?
0: Hitunglah harga emasnya.
2: Oh, harga
0: konversi ke emas jadi berapa rupiah. Kalau tadi dari 30 juta menjadi 150 juta, terus itu udah besar banget.
2: Baik Ustaz.
0: Udah 500%.
1: Baik Ustaz. Jazakallah
2: khairan.
0: Allahumma
1: barik. Wa jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengusaha pengelolaan ikan dan saat ini saya butuh modal. Alhamdulillah ada seorang investor yang memberikan bantuan kerjasama bisnis dengan memberikan modal sebesar 300 juta rupiah. Saya fahami bahwa keuntungan dibagi setelah kembali modal. Tapi si pengusaha atau investor ini memberikan izin di bulan pertama saya boleh mengambil nisbah keuntungan yang disepakati 50-50 karena saya membutuhkan untuk membayar hutang dan juga untuk keperluan rumah tangga. Apakah keuntungan 50% di awal bulan yang saya ambil ini diperbolehkan Ustaz, dan bagaimanakah saya mencatat sebagai sebuah keuntungan real atau tidak? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya.
0: Bila belum kembali modal berarti tidak ada untung real. Anda ambil sebagai pinjaman. Nanti setelah ada keuntungan, dipotong dari keuntungan Anda. Bila Anda lebih ngambil lebih, mungkin keuntungan tahun ini itu Anda sudah tidak ada. Akan dipotong lagi tahun depan. Dan begitu seterusnya.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitan dan kesimpulan kajian. Silakan, Ustaz.
0: Ya. Khawani wa khawati fillah. Kalau saja para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan share pendapatnya, sharing pendapatnya dalam ketentuan hukum Allah Azza wa Jal, itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Maka berhati-hatilah, tidak ada kasus yang membutuhkan arahan tentang hukum Allah. Karena Anda mengatakan halal haram itu hukum Allah, tanda tangan atas nama Allah. Kalau Anda tidak punya kompetensi, tentu ini tanda tangan palsu. Kalau dunia berhubungan dengan pihak berwajib, dengan Allah berhubungan dengan Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari murkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Umar Tirmidzi hafizahullah ta'ala atas faedah yang bermanfaat, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Semoga menjadi solusi yang bermanfaat dan juga ilmu yang bermanfaat. Kita sudah membahas bagian C, kriteria orang yang dibolehkan melakukan ijtihad muamalat kontemporer. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di bagian D, yang harus diperhatikan mujtahid muamalat kontemporer sebelum berijtihad. Pembahasan ilmiah dari risalah yang beliau susun dan tulis, metode ijtihad muamalat kontemporer, kita akan lanjutkan kembali di Kamis yang akan datang insya Allah. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu, dan silakan ajukan kembali kesempatan Kamis yang akan datang. Demikian kami akhiri pembahasan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
4: جزاك الله خيرا.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
11: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
14: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kayfa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المرء مع من أحب متفق عليه.
15: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang
4: kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Shallallahu